0: handphone kita, PC kita semua. Sekiranya kita dah batan dah utak tarut ya. Sekai sampai ni jam aku rasa meh. Aduh, mengertinya pelayan. Aduh, hanya pelayan. Bagi bila kita ada kongsi pengalaman ataupun buat kongsi buat pikir. Boleh telefon nak kami nak nombor 2565-5026-4PRI ataupun boleh type-type the Facebook live. Kita ada, mungkin kita ada komen dengan kita Lin.
1: Okay, Pak Subayu nak tak tinggal dia lah. Si dia, si dengan tak hati di talian. Hello.
0: Hello, selamat pagi.
2: Hello. Selamat pagi, Nu.
0: Ya, yeah, selamat berpagi. Ya, si pengabak kita, Ti.
2: Aku, Ti. Komik, Ti. Babai Sasa.
0: Ah, Babai Sasa. Ya, ada kaping topik kita pagi, Ti.
2: Aji, Somrat, Ntija.
0: Ah, ya. Yeah. Jadi, kongsi pendapat akam.
2: Oh, pendapatnya dapat kuka. Kamu dedikian telefon.
0: Iya.
2: Jangan kata 24 jam ni berat nak burih dah.
0: Yo, boleh tahan.
1: Adik pengalaman rasa aku.
2: Mau mani nak ko kenyam madep ko dawe enggak ko tong kerja. Mau bagi gembarangan internet.
0: Betul.
2: Agi ke TV. Bara mi dereda ndah ani anak de menang telefon tinggal di luar. Ane ni alat komunikasi simpan di luar, jangan bawa masuk.
0: Okay.
2: Memang nama dia berat, nama dia sama telefon.
0: Betul.
2: Nama.
0: Mau biasa.
2: Grup dah tak pas nama adminat ni ada. Mon ane rak melide na tempat Bible. Masih khusus na tempat Bible. Na baca Bible ada, kena ada.
0: Betul, betul.
2: Okay. Mana rak telepon daya nede nede ya TV de singa radio daji je. Pak narak ga benar menegak tepat dan bibit Bible nembasa Bible. Nakit tadi mana. Jadi nede terganggu wasatnya.
0: Okay.
2: Kok ni berat dah dah.
0: Ni berat. Oh ni berat muka semua. Oh boleh tahan.
1: Rebih sana, tui sana, mah ke bayu.
2: Rebih sana, tok bayu pura.
0: Okay. Tapi kira hebat lah ni berat balin.
2: Pakna ni ada ingat dan mesti agi Bible. Bible bahasa ada melit.
0: Ya.
2: Besok ni ada bahasa newspaper. Newspaper ti ia dah asyik na terganggu pak ke mana baca Bible atau kena terganggu.
0: Betul.
2: Mak dia kena bagi ku lah masa aku dah kedua. Jadi dia cuma ingat cuma layak dan nak sabat kayu ane baca religious kada wuri saya. Pak dah buka kada wuri sabat.
0: Kira na tips na lah.
1: Tips yang anda di Subah. Ana di cabar adup lah, hati tips lah.
2: Boleh nak. Ana, jadi temen yang mendas nang aku disiplin kan adup aku. My the very power thing is disiplin.
0: Ya, betul.
1: Betul.
2: No, mungkin meni pun dekat berdisiplin dan lagi dah, nada dapat. Mana gemun, mana daya dapat kita kaya ada, kami lagi disiplin dan lagi reti.
0: Ya.
2: Ia penuh ke masjid, penuh ke mana, memang dok intai, reti dah. Apa kemen biar disiplin. Nuwaro pun nam sakit kah, nak kaya kah, nak sama saja. Mana gan kemen debian internet, debian telefon, debian radio, debian sini semua nagi disiplin. Nak tabat tidak nak ni nam debit mit Bible disiplin di Bible nak nak baca Bible nak. Apik nak suku tenang.
0: Okay.
2: Anak ada lah.
0: Okay, terima kasih
2: Profesor Sasa. Berapa lagu kah?
0: Ya, lagu ni.
2: Lagu ni tentang daya soal wahana anak-anak. South of the border.
1: South of the border. Okay, Teh Subati, Teh Subasiroh ya.
2: Dia besok para pendengar-pendengar ni peminat video kasih.
0: Okay, terima kasih.
2: Kamu lihat ini aneh. dua DJ Ati dan
0: okey. Okey, terima kasih. Okay,
1: terima kasih. Bye-bye.
0: Okey, terima kasih neka Babai Sasa dan berkongsi cabaran akuan ada menemen cabaran ada menemen niburan akuan. Tapi dengan ini anu kalau kita mati na, anu kita mati na Lin? Cara na, adep na cara adep na lah.
1: Itulah ayo na.
0: Bible.
1: Banyak bahasa news, banyak bahasa agak, banyak bahasa newspaper, surat agak. Surat agak hati ia bega. Okey, agit ni agak kena.
0: Ya, agit nak kena
1: BX. Agak pasal
0: Ya, betul.

0: banyak masalah. Ni Anu saja. Okey, ni Anu saja. Tapi bagi ni Anu sen sekali kita buka internet dan WhatsApp dan telefon kita. Memang aku rasa ting ting ting ting ting ting ting ting ting memang akhir lah Lin. Ha, lepas en ada arahan-arahan-arahan, ada lagi macam-macam lah cerita. Semua dah habis en. Sebab aku pernah rasa sebenarnya Lin.
1: Okey.
0: Sebab ngamin kampung ngamin nyap lain, nyap okay. Telefon. Okey.
1: Kudu.
0: Line telefon memang nyap. Memang okay. Nyap. Okay. Itin model lah. Kami okay. Nanyap line telefon. Jadi setiap kali mari ke kampung, line nyap. Okay. Line nyap. Jadi, setiap kali rangunah.
1: Okay.
0: Musuh sahaseng. Okay. Tapi kurang umit line. Tapi kurang umit line. Jadi, bagi aku, kayak dapat lah aku sebenarnya dengan nyap line sebenarnya.
1: Ya, yeah, ini dah... sekiranya nak atas permintaan kerja.
0: Ya.
1: Ke pasar ke ruah. Ruah ke betul. Ke pasar lah. Sirolah. Mai kerja wah. Kamu ya. Ada kerja. Okey lah.
0: Okey, mungkin murah baca komen dengan kita Lin.
1: Okey, so Angela and Sidor. Ambu terjengi. Enang mencabar. Betul topik susah nanti. Okey, nyebut pasal cabaran. Pengiran anti DJ Moon TV ni dua taruh aku dah paus mukil lah. Pak kamu handphone. Memang dah dapat dah antama sekirai busy nga terdedek kerja pun harus gean kuka biar tiro ati ke mena diaren lah dah di tempat kerja pagi tempat kerja ana memang ne dah dapat teban handphone memang meting gaya lah amai aku meko dok situasi mun ana dawu i ana pun ni so cabaran ge dina Jaman Madin DJ memang ada tunggang jok. So handphone puankah TV ana masing-masing penyiraan adep ke sana de jeku seninang.
0: Okay, jadi bagi kita dah beken dah rasa sama kongsi boleh type komen dah berupa kita dah Facebook live berkait dengan topik kita ya, bertahankah kai, sanggupkah kai Lin, sanggupkah kai dabih masa ni anu boleh kita anyap internet. Sanggup akses aku. Internet maksud sanggup nanti kayak ngira bila kita ada ada internet the handphone ataupun ada tapi sejak peralatan ni kita matiin lah peralatan komunikasi lah kita okay. Peralatan mobility mobility keberat ada TV akses internet the TV meh anyap okay. Biasa nameng sanik ngamin cuma tu drama biasa cuma tu berita biasa radio saja telefon pun anyap. Telefon kena dapat akses lagi. Jadi menganih kini. Tahan ke kai? Tahan ke kai?
1: Ni anu dah bang.
0: Ni anu.
1: Tak subah mai jam. Tahan ke dah? Pak tek tak subah sikit lah. Mai jam tunggang ke dah? Aku rasa mana din dah tunggang kamu lagi nang daya akses. Lepis kamu lagi gangguan line, telefon.
0: Kamu susah asem.
1: Mu susah seng agi lah sedek dua taruh jam ke lah meeting line.
0: Mu susah seng.
1: Line slow.
0: Okay, Nur Azira menang. Okay, selamat pagi kuan lah. Hai semua bala geng-geng awah kuan lah. Okay, komen adep lah. Biasanya adep lah sekali-sekali aja lah maka handphone ataupun akses sebab dep sebagai suri rumah kuan lah. Sepenuh masa sibuk dengan kerja seharian. Kalau ada hal penting jak kiri handphone send jak komen adep kuan. Maksud nanti beken nama jam sepenuhnya.
1: Okey.
0: Abekena ni anu-anu sepenuhnya tetap ada nak bagi handphone.
1: Okey.
0: Maksudnya kita tetap akan tubuh handphone walaupun kita
1: sekejap.
0: Sekejap. Walaupun kita okey kita nak. Okey, mak kita nak tetap lagi kita akan tubuh handphone dalam masa 5 minit. Tetap akan. Sekiranya kita ti memang anyap akses. Dapat ke kai?
1: Kada te atau sama-sama kajen gedinge telefon puankah komen so beradingan tak adi beken atau pramen dia
0: ya
1: ngan ni tengah ragu ti adi den south of the border.

0: nasib sepet break. Kebaya tak teban moto, menyapa sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwin. Yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pau sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah ge teban moto pau setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyah ge teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adi tak saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.
1: YFM,
2: YFM,
1: YFM,
2: gerak bersama. Segmen Makat Rimuhas
1: pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
2: YFM Bidaya, gerak bersama.

0: Ya, ragu di Doktor Membenar Alicia Sidem Jugan Tengan. Okey. Jadi yang mana ini yang dengan Nadia Mepuguruk ke naik kejap mengenai dengan di Anuati Isai dengan mujur derem tiap kerja adi dengan lai kait dengan ke adik kita biar urusan ke di Anuati Isai dengan dah kembet dengan lepu urusan tinggal jam i tinggal anuburan i betul kade Anuati ya. Maknya nangki ada tinggal tangan pula.
1: Betul.
0: Okey, jadi mana ini puju komen dengan topik tadi Isar-Isar nanti atau tinggal dia. So and Angela Enang bagi kot lah DJ memang dah dapat sebab aku kerja pakai telekomunikasi dimun laptop dengan handphone pak. Kalau aku dah kerja memang dapat dah ingat handphone derem masa 4 jam puan kah remeh jam de kadong atak dah ingat handphone. Jadi Enang jam i dah kerja kira i jam i re lah jam i off lah.
1: Okey dengan nak Lawrence Mick menang. Ada pernah memang kaya dapat Johor siang malam perlukan ada internet bekerja guna internet kerana perlu hantar laporan kerja melalui WhatsApp kadang-kadang meeting online memang hari-hari kaya dapat Johor lah dengan handphone bangun pagi putus handphone dulu tengok mesej memang kegunaan penting lah DJ kerana untuk semua okey saya mati nama so Lawrence Mick betul kadang-kadang ada bila kita ada masa itik nah dokuan kita ya. Sebab ada kadang-kadang lebih-lebih lagi dalam saya itik nah sektor-sektor kerjaan meminan gaya hybrid lagi. Jadi berarti kerja minan internet, minan handphone, minan laptop segala-gala akses internet takuan kita. Jadi berarti kait dapat Johor masuk internet ataupun masuk peralatan-peralatan.
0: Telekomunikasi lah. Jadi akses internet.
1: Sebab dalam saya itik nah semua nah di hujung jari kuat kita. Tapi mungkin ada bala kita ada mungkin rak mencabar ada pernah 24 jam dapat kekaya ada pernah mudip tanpa internet ataupun tanpa segala-gala peralatan-peralatan teknologi dah kawan kita komunikasi kawan kita dapat kekaya.
0: Okey jadi kita tengok dia dengan asyik di talian nanti. Hello.
2: Hello.
0: Yeah, mira Sam.
2: Hello DJ Marcel sobat di selalu saya yang di Kodi
0: DJ
1: Linda
0: DJ Tersohor
1: ya selamat pagi
2: so ada topik ini dapat pagi ke
0: okay topik me saya serati lagi ini tunggang kata dengan cabar ada dengan dah temak handphone dah temak terduk-terduk pengekas telekomunikasi dengan adibian akses internet yun tipuh ni jam ni tipuh ni aduh
2: challenging topik kata dengar aku
1: ya
2: sebab apa ni pasal nyam tadal dah kami mati handphone. Amai ni biasa dia handphone. So dawai. So sebunga handphone sekirai dinang daya. So masa handphone capai mana? Dia kemadin. Touch screen. Jadi yang tak dari kami mati handphone. Mana di jam 2 jam sekira aku ada sekira aku convert handphone dikit baik lagi dikit ana menjaga kenyam aku menggorot dah ayah mesti aku mesti ambil ani handphone kau mana in term of ani line internet kembali mati membiar aku di jiruh ke tempat tubung bergantung amun sendah kah ani kah. Muni mati mah caw di kasuburan. Digina dia buat. Memang digina.
0: Okey, jadi kira
2: i berjam-jam mah, berjam-jam mai digina kedukan ni handphone tinggal Google, tinggal Facebook, tinggal YouTube digina.
0: Okey.
2: Kami ni nyam cukup masa nyam call dengan di kapong sikit bagi ke metik lain internet mu kami dapat jawab memang bagi lain internet pak metik Ah, anda puan banyak babu yang meting.
0: Okay.
2: Babu yang meting. Sebab Madinah, ah, handphone cukup-cukup penting. Ia sebab ia ni, tak bisa dapat info so handphone, tak bisa dapat ah dan emergency di lawang data walaupun hijau di overseas ke mun di misal kata di UK, US ke Australia ke New Zealand ke kau mana dengar tak bisa dapat info pasal ni baik ni so Google mun nak dai ramin ke anila ati ati gerakan dia lah ha ni bisa cukup cukup kau okay, cukup jadi ya aku rasa ada kuma edik ke di handphone mati. Masa kena mentipu bor. Tipu bor dia, tipu bor dia. Andu biasa, andu sengaru mbak bergerak tinggal handphone. Ketik, ketik, ketik, ketik, ketik, ketik. Tinggal anik muna mbak radio RTM klik set. Tinggal TV, TV 1, TV 2, TV OK. Benda ya. Cukup. Jadi di kuk Madinah, dia kuk. Aku direk bisa ni oleh dengan bion handphone. Menjaga ni kami dengan bion handphone cenyam aku. Aku dah pedeman di adu. Di adu. Aku dah pedeman. So aku dah ni miss handphone. Miss handphone nanti ni jam. Memanglah. Membegorot bah. Membegorot bah. Menjaga rasanya menjaga.
0: Okey, jadi kira imi desa memang dah tunggang cabar adep lah.
2: Dah, dah, dah.
0: Okey, okey.
2: Sudah nak dah tunggang cabar adep.
0: Okey, okey, Sai.
2: Lemah semangat.
0: Lemah
2: sudah lemah.
0: Okey. Okey. Okey, terima kasih imi desa. Okey. Ingat ucapan kan? Ya, ya.
2: Bisa aku sekian dengar dengan dua.
0: Ani.
2: Pasal cabaran mula di DJ Marcel ni bakal kada ni yang semangat ngan di cabaran nanti
0: bau aku dah di DJ Linda teja aku nang aku tungang
2: waduh
0: tur aku tungang 24 jam
2: okay, semangat ngan
0: Linda tu tungang lah ya buku urusan ayah kan tersohor
2: DJ Linda mau jawab DJ Linda kai ku kaping dia
1: kalau aku mungkin kai dapat lah untuk ni anu-anu kai dapat mungkin ni anu dua mungkin ni jam 2 jam boleh kalau untuk 24 jam ada susah cek
2: 100% lah 100%
1: ya memang kita dapat ya. Okey, mari juga salam mengasih.
2: Juga salam dengan dia dah dua orang.
1: Yeah.
2: DJ DJ dah berken, geng-geng gawah, peminat-peminat radio station YFM dia dah dapi-dapi ada. So, selamat berpagi, selamat ada dulu. Tik, aku dah buka lagu lah, DJ Linda.
1: Iya, lagu ni.
2: Luluh hatinku.
1: Luluh hatinku. Okay.
0: Okay. Okay, terima kasih Mi Desem. Bye-bye.
2: Okay,
0: bye-bye.
1: Okay, saya Mati Binda. Mr. Mi Desem dah kongsi kita menang. Memang memang nak dapat kuana. Memang 100% kita dapat kuana. Okay. Okay, Nur Atikah. Nur Atikah mati.
0: Okay,
1: nak menang Muti. Menepan ada mengenai deramin, uang handphone ada perusak kuana sama mengbasa umur anyap gula kuana.
0: Betul.
1: Maksud nanti memang kaya dapat lah kalau anyap internet kuana sama mengbasa anyap umur gula kuana babi baak baak desa baak. Adup kuana biasa ada handphone kuana tapi sekalinya handphone memang beken inyam na jadi cabaran susah di
0: okey Nurul Atikah nang aya kira iati pun ai nang
1: kai dapat lah kai sanggup anyap internet lah anyap kai sanggup lah okey
0: okey te ngata kajeninge pimegan so pinyebegan handphone puan ka pinyebegan sok konti ta pramun dia ngaragu ati nak sok selindion to love you more

0: tadi ya. Ponu, nikah ponu. Mu tidak sehat sebenarnya kamu.
1: Tiak. Tadi kembali bukun kan ya, dari tubuhan ku buat dia.
0: Nah.
1: Nyanyi tiang di situ aja. Padahal pagu kamu. Boleh aku tolong kau dikati kamu.
0: Nah, inoh leh buatnya, inoh leh. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Mungkin kebuan yang muti tiak. Ya cek kota sembarang tiak.
0: Dosa.
1: Kau nonam dulu.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Aku tahu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tuh di mid nomor. Pada terus tadi ni dia. Tunggu tu bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut ke tiban. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik dia pandang dalam ti sebenarnya
0: na. Nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya le ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Ah, gulu. Aba, trouble. Ya, betul
0: trouble. Gulu,
2: nanti. Kenyam dah iya mutaya.
0: Kasih kepala mu siapa Nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong Jess, tolong. Tolong.
0: Dah, tolong lah. Gulunya nak. Gulu sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, mana nimbak lo ni? Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang ber nimbak sini sebarang je.
0: Iya. Nas sebenarnya lah iyo ti. Ko dengar siapa pagi ay jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit leput tangan mau buyang. Aku mau tahu lagi kiri iyo ti. Kadang iyo ti ko rasa lah. So lagi so endok ay mau umur yang ti. Ko rasa doyan di pesa atau pai ko rasa.
2: Abah Musen, mesti rap ngecek terus ngecek adep.
1: Hah? Tapi aku si Ian na.
2: Kau
1: kau mau nam di semua ni kan sama si Ian.
0: Itu yang si Ian mak mut noh it na.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Imut kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Mau pakai mai.
0: Ah tanah dah nas ngatur. Dan bukan si Ian na, dan si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Ya lah. Apa ni nyebut ibu dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu, ku dikati. Yes.
0: Sekolah yeah. Nas cek atau ni nyepuan, ni anaknya terus ngin ubat. Ti dukun puah aku ni jadi ya tiada. Ti ini paguh eh.
2: Selamat tiada beringku nyampak mu.
1: Ani nang lo.
0: Pak mu kaning ke dos, waiti.
1: Oh, bukolot lah.
0: Ah, bukolot le.
1: Kau dah ragu lah.
0: Ada baku ulang ni ya?
1: Bak bugorot.
0: Ngecit je, ngecit je.
2: So slow saja, relax. Relax aja ada relax.
1: Okey, mai tu. Ada lagi, ada yang naik tu, mai.
2: Ngecek adat mu tayo, ngecek adat mu.
0: Dom ni lagi nas. Saya mau cek iyo ti. Tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Iyo ti jemputnya tu berbetul. Tanon iyo, dah tepan iyo. Mak tu telah penuh iyo ti na.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati mau gatung. Patut meter mau tonggok lagi sambung ha.
1: Okey mati.
2: Okey hal. Mati ku juga nuri. Buat perlu rehat ni andu lah. Ku juga siklip ni andu.
0: Do ni tiak. Ni menang siklip tiap kadu di kataya tiak.
1: No.
0: Rehat ni andu andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu lahan berehat.
1: Yo lah. Tapi
2: surat siklif mula. Minta ubat urit sepak mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berembau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan.
1: Boleh nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bokon dari ketaban ya tina.
2: Iya boleh.
1: Sari kunog.
2: Pagelah.
0: Nombor kita kot ya.
2: Iya boleh.
3: YFM.
4: YFM.
3: YFM. Gerak bersama.
4: Segmen Bakat Rimuhas.
3: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
4: Gerak bersama.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nob in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: stingray derut sadu.
1: Jadi jam kita pan hanya nak pekal pre berpagi. Jadi kita dah segmen makan krimos kita berpagi. Anu dua city. Dan seperti apa call pre berpagi Alin ya. Kita dah sosok ke agak jam pre dah keluar pusat berita radio Kuala Lumpur.
0: Jadi pucu dingi bersama dengan pengarut media beken dalam segmen ini dengan di arut. So kapa call pre sanisan nak pekal semang dua yun anu ka. Terima kasih ka soprengan. Adik gib sama ke esok ka pekor namisan-nisan jejanek Madina teacher. Terima kasih nadi ngen komen ngen buat pikir ka menak ge adi telefon ge ka konti join topik mijang upita di isan-isan anu dua hati. Jadi begitu, terima kasih. So aku Marcel
1: dengan aku Alina Jagim mengucap selamat pagi, selamat berpelagi dengan Salam Malaysia Medani.

Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pelaksanaan Plan Transformasi Ekonomi Bumi Putera 2035 Putera 35 mencapai 68.55% setakat 31 Ogos lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sebanyak 628 program pembangunan digerakkan kementerian dan agensi berkaitan, dengan 214 daripadanya selesai dan 318 lagi dalam pelaksanaan. Menurutnya, momentum pelaksanaan perlu dipertingkat bagi memastikan manfaat sampai kepada golongan sasaran. Beliau menegaskan, kejayaan Putera 35 bukan hanya diukur berdasarkan jumlah program. Sebaliknya, keupayaannya meningkatkan pemilikan, penguasaan dan daya saing ekonomi Bumi Putera. Kebajikan pekerja dan kemampuan majikan perlu diseimbangkan dalam sebarang pelarasan kadar gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pertimbangan itu penting terutama bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang mungkin berdepan peningkatan kos sekiranya kadar baharu dilaksanakan. Mengenai kemungkinan gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan, beliau berkata, sebarang perkembangan perlu menunggu belanjawan 2027.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mak-Mohd Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu, kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, sektor pertahanan dicadang menerima peruntukan sekitar 1.2% daripada keluaran dalam negeri kasar KDNK menerusi belanjawan 2027. Ahli Geostrategi dan Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan berpandangan, peningkatan itu penting bagi memperkukuh pertahanan maritim, membangunkan angkatan siber serta memperoleh aset baharu Angkatan Tentera Malaysia. Menurutnya, perkembangan geopolitik serantau menuntut Malaysia meningkatkan kesiapsiagaan, terutama bagi melindungi kepentingan negara di Laut China Selatan dan Selat Melaka. Syarikat telekomunikasi dan pengendali mudah alih digalakkan memperluas usaha meningkatkan literasi digital masyarakat bagi membantu membendung jenayah penipuan atau scam. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu boleh diperkukuh menerusi jaringan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara untuk meningkatkan kesedaran komuniti mengenai keselamatan digital. Menurutnya, langkah kawal selia dan mengekang penyalahgunaan rangkaian perlu disertai dengan pengetahuan dalam kalangan pengguna supaya mereka tidak mudah menjadi mangsa. Malaysia mencatat pencapaian terbaik dalam World Skills Competition sejak 1995 dengan meraih 1 pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan pada edisi 2026 di Shanghai, China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan itu melibatkan 22 anak muda negara yang mempamerkan kemahiran dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Pingat gangsa disumbangkan Xia Qin Wan menerusi kategori pengujian perisian yang turut menerima anugerah Best of Nation. Lebih banyak sekolah pondok di seluruh negara bakal diperluas dengan kemahiran kecerdasan buatan AI dan teknologi digital. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, perluasan itu sedang dipertimbangkan selepas projek rintis di 6 negeri menunjukkan impak positif. Program berkenaan menggabungkan pengajian ilmu Taurat dan agama dengan kemahiran AI, robotik serta teknologi digital. Katanya, pendekatan itu bukan untuk mensekularkan institusi pondok. Sebaliknya, memperkukuh keupayaan pelajar menghadapi perkembangan teknologi semasa. Berita seterusnya. Orang ramai diingatkan supaya tidak mengambil tindakan sendiri terhadap haiwan yang disyaki dijangkiti rabies, termasuk menangkap, memukul atau membunuh haiwan berkenaan. Menurut Ketua Bahagian Kesihatan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Kedah, Dr. Umi Sumilah Suraya Muhammad Johar, haiwan terbabit perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Peringatan itu susulan penularan rabies di Kubang Pasu yang turut menyaksikan kawalan populasi anjing liar dilaksanakan dalam radius 10 km. Individu yang digigit atau dicakar haiwan pula perlu mencuci luka dengan air mengalir dan sabun sekurang-kurangnya 15 minit sebelum segera mendapatkan rawatan. Undang-undang berkaitan kes buli membabitkan pesalah bawah umur perlu dikaji semula bagi membolehkan hukuman lebih tegas dikenakan terhadap kesalahan serius. Perkara itu disuarakan Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Kata beliau, bentuk hukuman perlu mengambil kira tahap keserisian kesalahan dan tidak hanya tertumpu kepada khidmat komuniti.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Kandungan filem bertemakan Samsing Sekolah juga tidak seharusnya disalah tafsir sehingga perbuatan buli dianggap sebagai sesuatu yang hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan, di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, gempa bumi berukuran 4.9 magnitud melanda timur Jepun awal pagi ini dengan gegaran kuat dirasai di beberapa kawasan berhampiran Tokyo. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa berlaku pada kedalaman kira-kira 50 km di selatan wilayah Ibaraki. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan. Qatar akan mengemukakan kepada Amerika Syarikat beberapa idea baharu bagi memenuhi syarat Iran untuk membuka semula Selat Hormuz. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan dengan wakil Qatar di New York. Katanya, Tehran berharap maklum balas akhir Washington dapat diterima esok. Menurut Araghchi, rundingan melalui pengantara Qatar dan Pakistan masih diteruskan dan menjadi lebih serius selepas Iran mengemukakan cadangan terbaharu. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekri menambah 15,500 anggota tentera. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan anggota tentera Rusia kepada kira-kira 1,550,000 orang. Ia merupakan peningkatan keempat saiz angkatan tentera Rusia tahun ini, bertambah hampir 48.

turun dalam aksi akhir acara Baling Tukar Besi Wanita. Manakala, penerjun negara Datuk Pandalila Rinong dan Nur Elisha Rania akan beraksi dalam acara 10 meter platform wanita. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 3 perak dan 9 gangsa. Beralih ke Litua di Langkawi, LTDL 2026, pelumba Jerman Lennart Jasch menjurai peringkat kedua di puncak Gunung Jerai sekaligus merampas jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Pelumba Tudor Pro Cycling Team itu menamatkan perlumbaan sejauh 145.6 km dari Taiping dalam masa 3 jam 37 minit 21 saat. Yastur meraih jersey Pokadat selaku Raja Pecut. Manakala Kizi Yi dari Terengganu Cycling Team muncul pelumba terbaik Malaysia. Peringkat ketiga hari ini berlangsung sejauh 189.7 km dari Sungai Petani ke Kuala Kangsar.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

segmen Yengan Jiaren Parakandu Sopukor P.I. Isanisan Nupukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Kerap Bisama.

Okey, jadi nanti ragu sebengar pagi TV Cindy Alseng. So, miracle. Ya, selamat pagi, selamat bersama lagi atau dah pagi yang dua taruh 20 PRI yang berana PRI sewa 2022 mati yang juang berana PRI itu ya. Ya, terima kasih berbogor yang dua sobringan dia pergi bersama dekoi Roro Bisa sok pukul 9 pagi jai ke hingga membuka radio bersama dua pingarun koi di petugas dan segmen makat kerimuhas kerakar pasal topik pagi jadi sok pukul PRI pagi ti ketemu lagi bersama dekoi DJ Jess dan segmen yang dengan diaran atau pagi yang dua ti jadi harap tenaga sobrato sehat dan keadaan senang jadi harap tenaga anu dua itu jano anu pi mudah sana sobrato anu pi buka rezeki sana sobrato ya jadi sana pengisi segmen atau pagi anu dua itu jano pukul pri setengah ti atau dia sama-sama anggo cita program jano program bito ya seterus pukul semoga pagi dia dapat mengajit setiap pagi anu dua no ke pukul semoga di setengah pagi jano zone interaktif program live chat atau bi pantun. Jadi sampai kupan so beringan atau lebih hibur bi pantun ti pakai tema gaji. Ha, ini sebab apa tema gaji? Sebab apa ya biasa lah jong bulan asal jong bulan memang nyakap pikir pasal gaji ya. Ya jadi ya sebab itu hari ngajit program kita ya atau pagi ti atau bibul dia ngajit orang kupingi bul tak terus pagi ti jangan aku dek nama nasa nama lia dua generation B band.

harita anu jantung sedunia. Dok sita ngan 22 anu bulan September yang keadaan kedaya ratus pasal menggunai tak adup so 6 kardiovaskular bukan so yang keadaan ke pasal gaya pemudip sehat samun pengguna derma awal naik pemeriksa penyihat perenggenan. Manyah temit jangan di tanda-tanda awal 6 etin nimun neman sudo. Sudo nyam adibat dok tekan puankah nyam dok meret kayuh peras. Susah ngaseng ka udah kewek sungguh ka esnai aktiviti adijangan. Tanda-tanda beken ina samun mendam ka kebas di seraka tungo punok puankah tengan bayit. Mudah sekali rah sungguh deh naik kerja bat. Nyibuar, muta, pendet di ubah etin kan neman ubah adi atas selalu nang dak sebab puankah setegar gastrik. Prati geh tanda beken adi samun kerja puankah tengan bekak dedek berdaya. Sirah merukuk kat kala kurit damun biasa. Kemai atas bian tanda-tanda munati, begaut dari pemeriksa, amai rawatan begaut dapat nyeramat asing.

Okey, jadi nanti ragu pingin bora juga na tengah nasa Alicia Sidem kira di mau pukul pre setengah pagi tu ya. Jadi selamat pagi. Terima kasih duduk seberingan duduk lebih sendiri di kita ngah buka radio tiga itu ataupun lagi dah pimonu di ke Toya ke di tempat kerja ke tiga itu. Jadi ada kisah sejak pimonu ingat pagi tu harap jenang selamat anda ke tempat kerja ini. Jadi harap ya ni sejak kerja pimonu ingat pagi tu harap jenang muncul ya. Jadi dengan Dino jatuh sama-sama dia ngoji program Bitoya atau apa gitu program di Bepuruh ada menyusun ada penerbit Leni Jumon. Jadi dengan Dino jatuh sama-sama dia ngoji.

0: Selamat pagi duduk walau pengudit YFM Bidayo. Pagi itu yang bersama doku Leni Jemon dan program Bitoyak. Program Bitoyak kali itu yang lepas pimuah lada di kupua merembeh bau. Sebab ingin dapat ingat di belakang Kuk Adin, you ada tengok lada sampai mempagu, sampai menggomok tengok lada di belakang Kuk Adin. Yo, yo Juk Adin atau ya kerahkan bersama dua dinaan pimuah lada. Dua buah skim lada. So, Jabatan Pertanian Bau Yohno Encik Biret Anak Kopit Anang Sama Malau ini ah. Aku sebagai penerbit program Bitoya, terima kasih duduk ingat Cik Biret sebab mok sidia kajon penyerokoi so RTM do ofis Pertanian Bau. Jadi nokia sikian duduk ingat dapat ingat cerita watki ingat ponai ogik minat puluh lada.
1: Aku benar-benar saya nak ogik suka puluh lada. Jo, dari ku kaya kangen. So, loga lada esok abok baja mana lima puluh ke enam puluh kaya ku ni guni masih naik ku gak nog adit. Dek ku pernah kangen. Ku kok cuni anu pokun. Bab ku dek kau jalan kot, kau jalan toya ija.
0: So, aku tu ingin start pura lada teh.
1: So, kau bintu so aku tu lah. So, jauh lebih semua pi ya. Ah, wat naja leh.
0: So, ki ingin bint topang lada demu no.
1: Tesok dengan sejulau topang katina. Jom ni aku baru kurtongan kali semong tongon saya ku semong tongon, mau nganak di semong tongon nanti ya. Cuma dong dua petongon, dong dua petongon cuma dong lima petongon. Mau yang lagi lah tuh ya. Ya mana kating kuda ini batinnya? Nganak ya. Tes cuma dapat tuh. Kadang-kadang minyak kudaan, baru cukup nih. Misal dengan ku kudaan, nganak kan. Sama yang menok di miniku. Supaya dengan 4 ringgit, 5 ringgit. Miniku kira lah aku minta. Dia aku kira lagi kelas tu kena. Ini pas suka aku naik ya. Yang aku makan anak buah, aku sangat uwe. Baru aku naik, tak belanja aku. Wah, aku boleh kerja pasal noh je. Kerja petaya.
0: Maksudnya, sana uwe no gadit, ingat memang kerja bikobon lah.
1: Bikobon. Mungkin pun sewa tu ya. Tapi aku nak start lada, logai, baja. Ni guni 60 nga 60 angka nog loga enog loga abaja din mo 200 lebih nog kena ino tia ino mo kuri suwa tia
0: sama ingan pulau lada pernah ke ingan mit khusus watki cara ngurus kebun lada
1: adik lagi ince jeki dikati di majaku iyo le ayo pi petani amano adik kati ndu aku kati ngajaku ngajar puluh akhir ngajar bukan abo kege banyak banyak ngajar apa kege cua ya ngajar aku na no mau pandai na nuna iyo je tak dinang iyo no no gadin lah
0: memang setiap bulan ogi no ngajar ataupun nuna bulan-bulan na
1: bulan-bulan na saya kaya no je no aku
0: nuna so pengalaman kudu sido ingat ngabok lada nyane odak gomu do pisong buah
1: dak pisau nanti ni sido tiak yang mau bambu buah bunga kat ti tiak bambu biru bunga ti mau kan abok ni sido taruh sido le
0: mana taruh sido dang di sawak
1: iya ni di sawak ni tokat taruh sido ngabok menjak keluar buah ya bahan ni sido dek siapa
0: Otopuan abiko pun lada iti di ekroja di sonang jadi nuna sok pengalaman otop ingan dapat ingat cerita nyamki susah sonang nyek ngurus kebun lada toyak lada
1: oh kan? Susah jawa ati mo suwa kem muka bin ku sonang jawa suwa muka bin ku pakun anak siong ku je naik je sebab dek kerja itu kot jek ku nak lulis je naik ku dek kan nak dibikok ori wat ni wat dua dek kupu lian naik je kudukan nak kontak ku je
0: boleh ngan ngalus lagi untuk tenang susah jawa no
1: yo, senang. Yo, susah jola ino. Pasaman wak no. Selalu gue koboh ya. Pakai nijar nasyong ku je. Juga sudah pernah teriak je. Biar aku man bitit. Lutur ni mesti dan teriak aku ngak lagi kuduh na. Nak man anak ku na. Bab ku tidak sekolah ku. Nak lesok ayah na. Nak ku belanja anak ku sekolah gini di mono. Su adang teriak je.
0: Setakat itu mungkin mun asih sok kebun nanti dengan dari segi hasil jualan lah. Biasanya kudu sido ingat itu buat lada dang di sawak.
1: Ni sawak ni sido. Ni sawak ni. Lihat memang mana Atau memang ni cawan itu hanya untuk buatnya. Dia berkali-kali ini. Ti apa boleh buat ti? Bawa masak nutnya, nutup je. Bawa bawa no. Ia pasti ni naik pun pasti. Iga pajai.
0: Dang sok sawak di enog. Semua kebun ada ingin ti lebih paguh mun eh. Ogi kan niat ingin ya perluas lagi kebun lada ingin ti.
1: Dang asyong kumangku. Dah kena lupa lagi dunia no. Waktu yang kubego. Yol ngajak, lik ngajak aku. Tuan Jeki ngajak aku. Lik naik suku. Naik lah no. Senang naik lagi iya aku. Cak ngajak ingin aku. Ya, ingin boleh. Ingin. Jadi hayo gitu aku. Dia hana. Tak tak pulau ayam. Yo paguh pas buka ini. Bawa mokok di putih. Nol daya jahat ni. Bogok penyakit. Modok tu ye ge. Modok puut ge. Iya di putih. Di pog di putih modok. Di mana puut ni yang bawa syarat-syarat di putih. Ti ogi 200 tongan pasti. 200 lebih. Nok talah tu tak ti. Bukan nok. Di putih. Ada aku ti. Di naik di kelas tu be. Balak ge di naik ku. Yang aku bisu u je pun naik. Kira sino ya. Dari kedua. Mari dia naik ku.
0: Yo, terima kasih duduk dengan Encik Biret Ana Apik. Yo. Yo, untuk itu, dalam program kaya, aku berpeluang ke kerakka dua ni naan, penolong pegawai pertanian di so Jabatan Pertanian Bau, di jadi penyelera lada Jabatan Pertanian Bau. Yo, no, Encik Jackie Jeman.
2: Ya.
0: Video aku mi peluang ngin bogok terima kasih duduk Encik Deki di ngarun Jabatan Pertanian odi ke Kupak Merembe bau bisama dua ko pagi ti. Yo jadi aku ya sikian pasar pemurah lada yo. Dan kawasan bau iti bogok ke nya di obuah skim lada.
2: Selamat pagi lah. Sama-sama tutu bagian RTM YFM Bidayo. Jadi jawapan untuk untuk putu naan ti okey de 20 orang deh peserta de okey opo skim ti yo dua komponen yo termasuk de 20 naan termasuk de adin deh ni 0.2 hektar saat ni peserta kalau yo 20 naan bermakna ni hektar lah nya mana sebab yo 0.2 nanti 200 puut mah so untuk baru okey 6 naan okey peserta di seluruh bau itu dah taruh puluh peserta ke bermakna taruh hektar lah itu yo bogok sebab sebelum itu sebelum rancangan Malaysia ke 11 rancangan Malaysia ke 11 ke Daud nanti kebanyakan nyesok lembaga lada lah lembaga lada Malaysia yang bertanggungjawab penuh dan ini pasal berkenaan dengan skim lada berkenaan dengan gaya daki dan naik jual memproses menurut lembaga lada salah satu agensi lah di jaga punua. Cuma rancangan Malaysia ke 11 ti ke atas ti yo ogi peruntukkan sedikit no jadi secara tidak langsung ko isu Jabatan Pertanian mo suak dan kebanyakan dan program untuk pengembangan. Pengembangan maksud ti ko i ngajar naik extension ke pembunuh lada dari awal sampai yo buat leh no kasih leh ke luar so no jawapan kutip mungkin dan 20 te 36 peserta bermana taruh ke 4 hektar ke de ogi de Jabatan Pertanian sakati lah setakat 2020 itu jadi selebih no kebanyakan memang lembaga lada Malaysia yang bertanggungjawab.
0: Jo ni ke kriteria ni ada buah pilih molat skim lada.
2: Okey, terima kasih. Jadi Jabatan Pertanian memang di seluruh Jabatan Pertanian Sarawak lah. Kriteria pertama memang ia warga negara Malaysia, ia memang orang Sarawak. Yang kedua umur nanti dah semua moih ke atas lah. Saya mesti orang yang paling berminat. Jadi berminat puluh rada, munok kriteria nih. Yo dah gak perlu nang pengalaman lebih, cuma yo mesti berminat. Ya ya lah at nakki puluh lada sebab penanaman lada ti memang perlu bongoh le kada itih. Kada de ingat di belakang ti memang bongoh. So ya de bokon yo mesti ogi panik ti ne de nang nya ogi tanah le pak kebanyakan otok de Sarawak ti memang sua bo ogi tanah otok be terutama sekali tanah NCL. Okey. No atala adik kriteria de cukup dia cukup dia ingat tu lah. Yang terakhir bagi aku sebab sistem pengembangan aku sekiranya muti syarat tu aku lah itu dia seluruh lah secara dengan spesifik tu ngadap aku lah. Setiap peserta bila yogi ngisi borang ya dari permohonan aku akan di check atau di verify sama ada yo berminat doh dia berminat sekira yo berminat aku odak yo naik pun lada de dia sekira yo dia naik aku akan rasa nang yo dia dia layak lah ingku dah tung sistem aku no sebab bila dia kuatin no dia kebanyakan negara at ne mungkin no nangnya kadang naik pakai rasa dia jadi aku tegaskan mesti naik busut lada pun lada dengan tiang lada. So inoh leh kriteria sokku leh de tunggu tambahan tunggu dopu sok jabatan pertanian Sarawak.
0: Yo nyo ke syarat kelayakan yo. Ju saan penanam lada di bawah iti oni basa pindurung ataupun khidmat diogi pihak dengan sedia.
2: Untuk pindurung pertama sekali yo le kodak denang komponen skim nate yo duo. Yo nomoni ete tanaman skim untuk tanaman lada bau dua untuk lada demosika hoki de ane denang productivity skim productivity tanaman ane komoditi lada le dua no jadi dari segi waktu pokok bila yo mau obos skim koi pakai mekanik watki gaya ingin rasut cara naik clearing cara naik jarak anu tie jarak lada sebenarnya moy kaki kali moy kaki lah jadi gaya pemuluhan anu tie start semai mitopaknya jarak to naik benih lada yo kudu not anu tie topak anu yo mesti le limo le maksudte atenogi not tie duo talu kira limo lah yo mo de bokon pembajaan anu tie memang gi sedio le to pale. Ya mungkin selepih tiap bila secara praktikal mungkin kita non kutu dia pakai secara teori ni memang bogok leh selalu enggak 100 gram lah untuk yogi turutan kudu bulan secara spesifik eh.
0: Ini mun basa abok ino.
2: Okey, untuk baja untuk baja gomu yo semong limo bermana NPK dengan nitrogen, phosphorus, dua kalsium. So NPK nanti mesti tak ini nanti taruh komponen di bokon mikro nanti ada magnesium dengan keselait nanti hujung lah. No untuk baja gomu selalu ini nanti jenama de pasal yo le baja cap jematan, yaramila dan bogo lagi dadin lah jenis de gomu. Yang kedua untuk baja ni ti de dak yo buat semong dua semong ju yo mo plus senoti no dak yo gomu sama ge NPK pakai K begat ani no NPK yo begatung jadi yo dak buat abogo lah. Yang ketalu baja de pokon permulaan nanti mesti ogi baja dolomite sebab dolomite yo adon pasaran dolomite payo taruh komponen dak ade yo kodak kadi asom tanah keselait dah kan nanti ada oki ate konu yogi taruh magnesium ada ini nanti nih ada yo tanah ini nanti tanah zaman masuk ataupun ada yo neutral lah yo taruh komponen dah kan
0: iyo
2: kena dek major ini dan utama leh pajak utama
0: wajib nggak jaga tongon lada saat dia obuh penyakit kedak penyakit kurat doan sia dua bukok lagi penyakit terbukot.
2: Iya. Itih dek nangnya so jabatan pertanian bahagian pengembangan extension lah. Cara untuk jaga penjagaan yo memang sentiasa untuk perlu jaga. Jadi keutamaan yang penting sekali bila tak perlu lada mak komut bila jabatannya so jabatan pertanian nang moi kaki ino saat tanah rata lah. Sebab okay, tujuan. Okay, contoh kedak dek adin dek kedak tung sama malau titil leh. Sebelum tih yo gunakan pengalaman notep berkaitan pemula lada jadi ingat jarak pun aku rasa dang 5 kaki. Okay, ini sebab aku tekankan bahagian jarak sebab okay, ini penyakit kulat. So bila penyakit kulat bila yo terlalu dekat ni do buah memang su buah. Lagipun pencahayaan botol nondu do bila kan kurat suka dan itu bila sejuk ya akan timbul. Jadi okey ge rasun de pakai tu nih kodak ngan kopo oksi contoh le kodak ngan benlet muti memang untuk kurat. Cuma sebagai langkah utama pertama tu mesti tidak jarak jua si jua paling paguh he kodak tanak lah tahu ti mai kaki lah. So moyo tanak de bergantung de teren de 25 ke 30 degree nanti nih. Atau mungkin urang ke nuam kejuk le. Supaya, sebab ia kan lagi ini no, ia bergantung. Anak terutama sekali untuk bahagian kulit terjaga. Okay, untuk kada dawat nih, dawat mau contoh kada ia siak ke ni menok bedoh ia semesti penyakit. Ia kadang pengairan piit nanti sebenarnya kada piit bayos kia doi piit tak siak kada babogok piit siak kada pe. Tapi moyo dari segi penyakit no selalu memang kekurangan aniti denangnya kodak ngan magnesium yo ngan lagi kapol nanti pakai tu. So pasal penyakit ti mak sikit tolu bila tak naik pimbulah mak dia fikir nak penyakit sebab penyakit kodak ladam ti kita boleh kawal sebenarnya dengan cara jarak tu nanti untuk sentiasa mun ki ki toyak tu leh kadi-kadi mana bagian kodak ni no dawan-dawan dia jahat nanti ya. Ya spesifik ketek mo secara praktikal mungkin ku okey adon-adon penyakit mun memang setia okey le secara teori pakadin to praktikal to ningak mungkin mun ade patut tebo penyakit contoh mun kurat kada adin kurat mungkin kurang le dawat siap ti sebab yo mok kuat yo ngutup ne yo perlukan advokat ne perlu baja ni ne bayo siap atin.
0: Saan pendapat ingan, keadaan tanah di kawasan bawah ti sesuai ke ido saan pemurah lada?
2: Ini berkenaan dengan lada. Lada sebenarnya bersesuaian, contoh kada adin denangnya jenis lada lumliat. Lumliat ti yo maksudnya ogi ge sia-sia, yo mo ogi ge denangnya toksel dega songgot nanti ya. Noh denang lumliat ti paling sesuai leh. Tapi kebanyakan tanah de bau ti nang dia sesuai memang sesuai. Sama ada yo berpasir ke dia berpasir ke muno atau ke cara atau dua kalau boleh lah sebab pernah nyanang puluh lada ti buku tepat nanti sesuai terutama sekali bayoting tanak liat cuma sebelum tu nang tanak nanti pagu atau coba ogi denang tu odak yo ogi cap sapu lele jadi ogi gaya atau wakil atau dua sama ada atau ambil tanak di pokon atau tambah ataupun contoh ya sekira tanak no di tanak liatnya mana jadi bila tok nang tanak no dia sesuai itu kita dah pon cuma adin sistem atau naik pun ada atau ambil tanak di pokon jadi itu mau nama sebagai tanak di subuh lah sebab keperluan nang tanak tidur mesti tepat itu jangan secara soal lah. Kebanyakan tanak de bau timang sesuai lah de lada.
0: Joman modern adin kurang tak dengar anak muda ialah ansua naik kerja toya sotoy kuda naik kubon lada. Ogi ke wat gaya ataupun inisiatif deso Jabatan Pertanian yang deh ya norik minat anak muda joman adin suak naik pemuluh.
2: Ya sebenarnya memang setakat de pematian aku memang bogok aniti anak muda memang kurang berminat ya dua tanaman lada tina sebab kebanyakan eh mungkin kerana sebab ya dang dolia dang putih ataupun adinya menang iblia suka kerja dengan IT jadi lada IT sekilan atau odaknya berminat paling senang eh. Kalau ada pasaran, kalau rogai yo bergantung memang nya berminat dulu. Tapi orang muda mungkin okey kurang leh. Tapi kalau boleh contoh kada adop ku memang ku okey naik lada sono uhe okay, jadi aku nasihatkan lah para belia moyo la antusah yo naik buku yo la at naik 200 nege puun jadi yo konsentrate dulu ho sebab komoditi lada ti bukan sebagai denang duit tunai kita anggap ia sebagai bank tu lah bila loga pagu atau ni jadi sambil tu naik kerja depokon de perlu pada denangnya kadaknya belia-belia mesti doh ia suka di kerja di pasar, tapi kalau boleh ia naik lah kadak dengan kutir sebab adin lah gal ada mau RM20 tak di pasaran bau lah. RM20 ke RM50 nak jenis adai grade A ke B ke C. So ini dia lah loga yang paling penting. Sebab bila loga doi memang nyas suasiasi pun slow lah dua ni. Ya dia kodak tu ngece bilet dia biar ada ulang pun dia masih naik, jadi loga pagu hadin ayo butuh lah.
0: Ju, ini supaya ingat duduknya ada buah skim lada.
2: Memang aku mau senok tahu pun sewa aku kerja ti. Memang aku harap tak nyamuti bila jabatan ingin penurung gunakan yang terbaik lah. Mak nak naik kerja contoh utama sekali lada. Bila lagi skim bantuan untuk baja, untuk racun, gunakan contoh gran nanti pakai itu naik modal tu. Jadi bila lagi hasil itu jual atau balik lagi naik bau pakai sak modal nanti foto. Jadi jabatan pertanian sebagai nik titian ingin gran. Jadi bila gran nombor tunggang dalam bentuk hasil, pusinglah balik. Noh jangan nasihat aku jangan macam seorang nanuti terpagi lah sudoi. Memang aku harap hati noh lah sebab noh sistem aku dua bala ada bau. Sebab aku bau ke dua dang bidang pertanian dan nangnya dua jabatan pertanian. Sebab selama 20 mai sewa aku kerja dang pertubuhan padang. Aku jaga bahagian kadang nang pemasaran lah dua pertubuhan padang. So adin mo sia-sia dia seorang skim leh contoh tak ada kira skim pertanian mesti di akhir leh ia dapat pusingan balik naik kerja no je harapan kena.
0: Yo terima kasih duduk ingat Encik Jeki
2: sama-sama
0: jemat ada mo dirang alus pasar pimuruh lada di kawasan bau demo moyak ke tetap ingat suat keraka dan program kita ya ada pagi ti dapat lagi minggu bau dan masa dua program bersama. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih Fali. Tentu ayu ani bala YM semoga ani ti secara ringkas ti menimbulkan motivasi suap peserta skim aku dua asosiasi delaan ya mite skim pak mesti naik. Jadi sebelum ku boleh ke ku tanon sebab adin program Jabatan Pertanian Joman IT ti oge denang selalu tok mite borang pakai ngisi secara manual pak adin ogi denang program e-tani. Harapanku semoga suak para peserta skim osi dak berminat anu odi ke Jabatan Pertanian odi daftar dang e-tani sebab dek akan datang ingan boleh mitiak skim dek toyak ingan tiak sebab yo e-tani maksud yo elektronik yo pakai telefon pun boleh. Jadi harap no leh
0: ngisi online
2: je. No harapan ku leh sebab dia akan datang doi tiap orang tu. Terima kasih sebab ngin peluang itu leh ku yak tanon de asosiasi peserta ade petani de daerah bau terutama leh ade tempat di Bokon pun yo akan sama jadi seluruh Sarawak yo pakai e-tani. Okay, no sejak terima kasih.
0: Yo inot ya, otok mengojit penyerang 2022 pasar pimuruh lada disuruh Encik Jeki, penolong pegawai Jabatan Pertanian Daerah Bau. Ju Adin, otok bisamah dua ketua kaum Kampung Merembeh Bau, yo ino Encik Nohen anak nawok, oni pendapat dua sinas sebaya ingan duduknya ada puluh lada.
3: Ini sudah lagi juga pokok-pokok terima kasih duduk pihak YFM, so kucing yo sebab panjiti yang mau dog kapu kuat melembeh dengan sama-sama to ningak projek tanaman lada ti. Jadi terima kasih ke tu Jabatan
2: Pertanian
3: Daerah Bau madih to ti Jeki di suap dua to dalam panjiti. Jadi sebenarnya aku ingin sabas dua tanya tu do peserta ngadi puluh lada betoyak di nang berkebun naik pemulah lada ti encik bilit nak kapit. Jadi nyoma itu cukup pagu cukup ni nang rajin dan di nang yang betoyak. Jadi di puan aku saka tolong ti leh selagi kok aku pelatih menio dan sawak-sawak di lepas cukup rajin cukup ni nangnya di nangnya ia bermulah ti ia betul-betul ia mit bat dah. Jadi lada ti walaupun logam maat mun dalam pasaran dunia ia tetap yang lain. Sebab sebelum ti harga lada ti pernah jatuh, dinang yang merudum sampai duitnya ada kon, kupuaknya ada kon naik pakai tong yo tong naik ke pemuluh harga lada ti. Jadi ni on duo giku kok i sama-sama naik takkan aku ogi 20 lada, iyo mau ogi 20 lada, takkan laga la, roga lada nama ad, iyo mosoon roga lada di ayu nanti eh tanya lah suruh iyo. Jadi jabatan pertanian daerah Bau Tombogok gede tolong ayu nanti leh, sebab terima kasih tudu jabatan pertanian Juni sidoh lagi. Terima kasih tudu YB kok ih YB Milo Anasimbo, sebab ia mulai orang dinangnya orang ladang orang pertanian ih nangnya orang pertanian kok ngelomih di mo taruh saya kan kayak buka dia sekuno dan 2000 mengpli orang tih cukup berguna saat ayu yang ada kuat dengan peluah hasil tanaman hasil pemulah hamuti. Jadi orang tiga so koi ogi pusat pelancongan koi di nangke lubang prosih no. Jadi dalam tanah kawasan ti ogi lagi di ni lagi YB koi YB Milo yo ngin projek ladang lembu pedagin. Jadi setakat ti ogi mau koi mau puluh nepia puluh naik infrastruktur di dokon. Jadi Bogok kemudahan. Terima kasih tu suap pihak kerajaan ku. Namun ni lagi ku ingin ingin kata salanan tu anak-anak dakah, anak-anak kokot nya adik muda-muda supaya ambil peluang so pihak lidang pihak kerajaan di ingin peluang tu untuk dan ku puak di luar bandar menambahkan ekonomi sair hidup terlebih paguh. Jadi Bogok peluang-peluang dinangnya peluang pertanian sok kita mesti sebab noleh YB buka orang buka ladang orang pertanian mesti ngan nambah ekonomi luar bandar untuk langku puas. Jadi dadin pertanian moden ioleh dinangnya fertigasi mesti sebab otok galak dah anak kopot lebih dinangnya nunak contoh sama atau ti bilet anak kapit incik bilet anak kapit tisae yoti ingin contoh di otok di luar kanya dak otok mengongon nang pemulah zaman adin idoh ya dok di nye main-main sebab pemulah taban kejayaan di nang bisnes.
4: Jadi pengposon so aku sebagai ketua kaum kampung Blembeh ku ingin selalu ingin galakan tu anak-anak muda anak-anak dakah supaya berkecimpung dalam di nang nye berkobon betoyak di sebab otok bibudi tuduk tanah itu yang tak rugi. Jadi ogi ku selalu ngojit selanan so YB koi dai guna to buka jalan ladang jalan pertanian modai to ngeroka dai to buah das to nganto kalit ekonomi kupuak ekonomi odoknya dak paguh luka pengidip cala pengidipnya. Jadi ini lagi tanah otok bedayuh Bogok tanah NCR to Bogok otok mesti to mit peluang ti mit peluang diingin perintah ti sae di nangnya ekonomi pelancangan ekonomi luar bandar to di mulai perintah saan otok nadin saogi di tongga itu to ke begatong tu barang-barang di import to. Jadi pokok-pokok koyuh lagi di suka tak betoyak dengan podi yang koko dengan sawit dengan lada mesti jo fertigasi zaman di bawah dari tong bogok. Jadi kalau nang suap otok di dalam kupuak mit iktibar mit contoh di terbaik di nai kok ihon utih di lingak incik bilet anak kapit di tongga keluarga pengguna ya saya jadi contoh teradam di paguh tuduh otok dalam suap roih dan selimut.
0: Yo ini saja program betoyak kali ini pasal pemulah lada. Kita dapat lagi minggu. Di bawah dan masa dua ono di sama. Salam Malaysia Medani.

Okey, jadi nanti sama sama-sama ngoce tapi program kita ya atau apa gitu ya, program di beberapa ada menyusun ada apa nih ya Lenny Cimon. Jadi ngadino hati mau pukul semua pagi dia ataupun morot kadang zone interaktif dan program live jatuh bi pantun. Laki dan pagi tih atau dia bi pantun pakai tema gaji. Ya, jadi sebab itu bantuan aku ya, juga bukan terima kasih duduk dengan tu di hagi dalam Facebook live tu apa gitu ya, selamat pagi duduk hati yang pako ya nang selo majau andu ini, terima kasih duduk Kiong Livindi, selamat pagi duduk Nurul Atika James Pengiran di Samarato, selamat pagi duduk Puan Nyimoy, selamat pagi duduk Nur Azira Azira Ronald Dennis di Samarato pagi tu, selamat pagi duduk Henry Bali di Kupo Bombuak ini, salam so Kupo Bombuak ini. Bye-bye doh panai pa pantun pak sungguno gib sama reto bagi ti ya, terima kasih ngojit ko ih habi pantun ti ya di juang buran memang akan disebut pasal gaji ataupun pikir pasal gaji ya. Apa itu gino dia mau murat gaji ataupun mungkin ngumiti kidina tiap pagi kidina ha, mungkin dia mau murat gaji memangnya senang asong leh dapatnya nang pondu di milih barang ti ataupun di pondu-pondu kata buat anak ke ataupun sawan ataupun sisi sejaga. Okey, jadi ingat dina atau bibul bipantun dia okay, jadi tua tengah pantun di soku atau buka program live jatuh bi pantun atau apa gitu ya. Jokat bidat porong bibagi ngajuak dipoh di tunggu asapi mokat-mokat muasong pagi ngusuk Jepun terus nukupi. Rawan dia di kepo Jepun nyokop ikian di karu ramun on radio takar ku ngon sukup jam segmen yang ngan diaren. Ya, jadi saat peminat pantun bakal pantun pagi ti di poya-poya di agi masar anu suami pantun. Nah, dapat ge hape pantun dengan ke ruangan Facebook atau pagi ti ataupun dapat terus telefon ke konti ke nomor 0225043 ataupun 25050. Ya, kita tinggal di kudu-kudu minggu terlepas memang cukup ramai ya. Tapi kebiasaan memang tuang-tuang memang ia akan so slow dia sebab mungkin berapa pengaji atau berapa peminat atau pakar pantun lalu menyusun pantun apa sungguh mana lalu ke support masa sebab program live jatuh di pantun atau setiap dua ni jam setengah memang cukup ambu cukup nyarangin peluang duduk seberingan naik pantun rimoh dengan pantun ke ataupun semong tengah yuh ke. Namun sekali lagi idea dengan nanti pantun dapat terus call ataupun dapat terus sampai ke Facebook. Mungkin sekali lagi idea lagi nyambung lagi. Kau dah mungkin minggu terlepas peminat atau perpakar pantun atau taruh sini dah telefon. Memang cukup semangat ya. Apa dengan tu ngibur sobra pengajit YFM Toyota pagi ti lebih tadi lagi naik kerja pengguna ya. Ataupun di RO sejak di body sebab dari berapa sehat apa sungguh mudah radio tetap ke on sebab dengan ngibur asong sebab di ngoji tak ragu menghibur tu apa gitu. Okey, jadi kan ini sebab itu ngajona dengan tu nyusun pantun pakai tema gaji atau apa gitu. Bibur dia doh ni tengah ragu nyalo so kumpulan Mekis.

0: Okey, jadi nanti ragu penyibur atau akan jadi kelas supaya 2:20 atau dengan pukul semong setengah pagi. Jadi kan ini untuk terus lagi dengan program live jatuh pipantun atau pagi ini dipakai tema gaji. Jorak bisusun di un sungi bisusun no hari aman keranci. Jak bipantun di sung pagi bipantun to tema gaji. Sabun kurang di daun kerusi semongi musuap nyatuak di bosi. Pantun hiburan doh no josi. Prami adopto sama hata bikusi. Lagi tadi yang ingin kita tahu sama ngaji tadi dengan tadi lagi telefon pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Hello,
0: Bejajef. Yo, selamat pagi.
1: Selamat pagi dengan Bejajef.
0: Yo, selamat pagi Nudo Sinok Denny di Tasik Biru.
1: Aku ada ingan bona-bona berpantun. Bogok pantun di nangan saat aku senyum sadiku. Aku ada sin Bejajef bogok pantun, dapat jawai bogok pantun Sinok Air, Sinok Grinai. Aku boleh nyokok ni. Cuba aku dah mandai. Biar aku nyokok ni. Biar aku ngujit. Cuka aku ngujit eh.
0: Aku harap-harap ke Sino Denny lagi ingin pantun apa sebenarnya na?
1: Aku di kota tu pandai lalu bije-je. Yo, aku suka minat eh. Minat ku. Tapi aku di kota pandai lalu nyamku dekat teci kerak tu dengan no.
0: Oh, iyo.
1: Biar aku nyokok ada nyokok dengan mono suah tak dengan Bijaya dan dipantun no.
0: Yo,
1: aku ini angoji tapi nyak abang gua suka angoji pantun di mono.
0: Yo, seno Denny naik, ini naik dengan pagi teh.
1: Aku nyaku pulah kam makong.
0: Pulah makong.
1: Pulah, bogor le, jua aku kada aja ye.
0: Nyaku yo, okay tiap aku naik. Tiap aku naik pantun tu, kaitu dah nyaku lah.
1: Iya re, aku nak kudue, aku sokong dah ingan yo, aku dah ingan main lagu Sumbuk Grinai di bawah nanti yo.
0: Yo, tiap tu sama.
1: Boleh yo?
0: Yo boleh tiap tu sama gojek.
1: Ngin salam di ingan, ngin salam di Sumbuk Grinai, Sino Air, Medesem, Nebat Jawa. Nah, emang kade, dah sobat lima sido ibu pantun dong boleh ke dong main?
0: Yo.
1: Ya oleh asalnya ada pada bipantun. Oke, on je do.
0: Yo, bona.
1: Terima kasih dah ingan ya Jajef.
0: Yo, terima kasih kita tu Sino Denny. Oke, bye. Okey, ya, terima kasih Nudu Sinok Denny, hati peminat pantun yo. Hanya sebuah telefon pagi ti. Ya, hello, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo.
2: Buru pagi kunyut kupi. Sembelnya hap si umon susu. Ini abah DJ Dekondi. Harap DJ sehat selalu.
0: Sehat, selamat pagi emang Padel.
2: Ya kawa dia, suarami yang masih. Kan ada Sina Denny.
0: Ini
2: apa Sina Denny, daging umur pekukah.
0: Sina Denny, model request dah emang Padel pantun bogok-bogok ini.
2: Ya lah. Ada nama dua gitu. Buruk pagi ku Haji, buruk pedi. Hingga sekejap di kebun lada. Tiap bulan kita terima gaji. Abak sebarang makan duit dinan belanja.
0: Betul.
2: Menu bah.
0: Yo.
2: Inilah duit. Yo sebab harga barang mahal pin bo.
0: Yo betul gaji ni bulan kali ke ni belanja ni ondu dapat ke buat doh.
2: Yo le. Kalau duit cuma ringgit ni kade nyap bibir menami ni sadin kingkap saja bah.
0: Okey, okey lagi pantun tu.
2: Tak ni ti je.
0: Yo.
2: Mana paguh sambal buah mangga. Pian bekal di kebun sawit. Tiap bulan kita harus jimat belanja. Sedangkan kita rak nyimpan duit. Oh, saving duit bah, belanja bolos mati nyap saving duit bo susah lagi.
0: Yo, betul.
2: So itu na dia. Itu semuanya memang ada gaji bah.
0: Ya betul.
2: Karena kerja kebun sawit pun ada gaji.

0: lagi gaji ya.
1: Oh, dua kali ngarang ni buram bo. Itu lebih ni kali ngarang.
0: Yo, kalau betul.
1: Tadi mung amik ti ada skim NTOB, dia nyugon taruh aku setengah sawit lah. Memang sekurang-kurang pun tarutan ni buram ba.
0: Nah, dia mogi seorang kan.
1: Ogi duit ba.
0: Jadi boleh mau jual mesin nyum le
1: Oh, kalau jual dekat ang ai ada rem. Dekat lak pun boleh, ada rem pun boleh. Ada rem itu nama mahi pun rima sen ni kilo bo. Duitan mau mahi 150.
0: Nah, mesin nyum.
1: Kalau tarutan, dapat tarutan ni buram mau 2000 lebih gaji ni buram bo. Bukan kita angin dari pasar, dari kampung.
0: Ya, betul. Lepas ini mau terus di ke pasar serian dah. Di nyetep mie.
1: Ya, pasar serian dah. Enjoy the kucing pun boleh. Nama empat ni itu. Gatu sibu wang lama, wang nerangan tu. Tayung deramin awan lada. Asih bo dayung dabi baju biru kali lengannya medak kusina. Asih negeri Jawas ni Jawa Jawa selalu nani pandun nega masa bujang. Asih mani ni lagi.
0: Ya yeah, terus.
1: Hujan ribut walabat anu. Mau jalan kerja yang ngumit buah mangga. Dekaliti ku minta DJ main di lagu. Lagu diganan steady babe sololi ti malam.
0: Oke. Okay.
1: Dan duju-duju bala baba-baba iba. Salam ti. Terima kasih Nudo Deni, Sino Deni te. Ya, Sino El yang sama El. Semua kerenas dengan baba kerenas. Nug Puan Dorin di bau. Nug ane cegu Easter dah baru ke. Agak kembut kotwa awah kita media shem. Oh media shem, pantun media shem. An lagi naga Doni Lim at Pemin Walau Hudun Bisna Minat YMM Bedayo Wani je.
0: Ya betul-betul. Kena saya yang ingin komen.
1: Ini tidak je. Nanti sambung lagi Kocen Deden.
0: Ya betul. Okey, terima kasih Duduk Abang Padel. Itu memang pakar pantun itu. Sum-sum mahagi telefon ke konti. Ya, terima kasih Duduk Abang Padel. Kata di nang sino Deni itu ya. Ada Abang Padel pantun bego-bego ini. Berdingan ngibu sobra pengajian YFM Toyota pagi itu ya. Okey, jadi ingin nak kira bahasa dia pantun di lagi dengan tak pada dalam Facebook tak pagi tu ya no sebunga seso Nur Azira Azira ya no selamat pagi ini bela dengan YFM daya ada kenal aku ini ya no aku cuba bi pantun. Okey, jadi tak semua ngaji tak dua tengah pantun seso Nur Azira Azira pagi tu. Okey, jadi ya nang selamat pagi DJ Bikonti, sarapan pagi masak mikari. Kai sabar ira ngampan gaji, ira ngeban family bercuti neg Langkawi. Okay, jadi pantun kedua, kerja tiap-tiap hari ni buran 40 hari. Sabar-sabar dengan ngampan gaji, megaji happy go lucky. Jadi nak enja pantun masuk aku. Ya terima kasih Nur Azra Izra. Jadi pagi ti nak dapat ringkoji teragu so kebulan stingray terus sedung. Jadi mungkin kamu gaya terus sedung pagi ti adakah dapat ada mewakili nanti ke ataupun lu dayanya pilih kini terus sedung sebab jerebu pakai belah kuning ti bacaan IPU atau pagi ti sekat pukul cu pagi ti di Seria nama rekod 100 cu puluh taruh Seri Aman 134 Kucing 150 cu Semarahan 160 you know pada kawasan itu di takah itu sehat jadi kawasan di Bekon di gini takah sersedang dua takah pagu ya jadi terima kasih nudu suwa berpengajit YFM tu ya pagi ni Robi sampingan tadi kerana suwa bi pantun mak rasa-rasa dapat terus telefon ke konti ataupun muskira dari bahasa pantun dengan Nino director yang dapat dia terus pai ke ruangan Facebook atau pagi ni. Okay, jadi dengan ini Tok Bibul dia ngaji teragu pergi bual tu seterus pagi tis mandi tu ngena peluang duduk berapa ngaji tu dia bokonya nyusun pantun abi buat tu ngaji teragu titik atau sambung lagi program belajar tu pantun tu pagi tis ya no. Ragu tu seterus tinko coba ngaji liana.

0: Okey, jadi nanti lagu menghibur. Jadi sekarang boleh dengan jobong-jobong pagi ti. Bagi ada jobong di dingan ke, nyabong di nyadua ke, ataupun jobong di anak sukun ke, telefon-telefon le mai. Okey, jadi kira sampai 2 minit, minit ada dengan pukul semong setengah pagi ya. Jadi bila ni jemput jam pukul semua setengah pagi mungkin lagi jadi tuang ni buka radio bila yang puan yang itu yang tua mau laju-laju dia guru cuit radio rakan kunci tadi atau bi pantun pagi ti okay jadi saya berikan radio rakan suap bi pantun okay atau bi pantun pagi ti pakai tema gaji ya. Rumah jarang pun ada podi mayu atau ngone boji. Rumah turang tetap ge odi. Odi ya kerja sa ogi gaji. Sukun bijua piin keranji gorong tepayan suaknya amuci. Mun kerja kabin geraji nyong buran sa terima gaji. Ya kita tengah dia Facebook tepai gitu ni pantun lagi dia gini dengan tepai tu so Clifton Cliff itu pun apakah pantun di sini. Ya nang selamat saya dengan selamat petugas DJ ya nang salam Malaysia Madani tukang simen pakai sakur tukang kayu pakai gaji anu ati tak bersyukur tak bersyukur sebab anu gaji anu ti Clifton Cliff mau gaji. Ya terima kasih untuk Clifton Cliff di lagi sama Dato' Abai Giti. Ha. Ya terus sama pagi terima kasih ke untuk Mehans Meh. Ya nang selamat pagi DJ. Harap suatu sihat uniti. Ya nang roh susah kerja pun susah. Jadilah nyaa sekiati puji. Anu itih mak leh susah. Sebagi buat buran tok terima gaji. Ha, ya tok betul bu. Walaupun tiap pagi dia gaji pakai pagi tih mak leh nyenang. Bidu-bidu maknya nak ngejawit masa masuk ya. Sentiasa agak senyum. Ya terima kasih untuk Mehans Meh. Masih lagi idea puluh lagi pantun di bokon lagi ya. Langsung menurut terima kasih untuk sebelingan. Atau ibu bi pantun bagi ti dari tenang Sarah tapi ti sekadar tenang nang hiburan atau dia pagi anu dua itu. Okay, jadi pantun saya terus di soku timun bodik pun wakda guni peruah hatun kasah norik ketangki mun pagi parik nunggumi noh le kisah atau karik rezeki. Jadi ingat ni noh tu sama kunci tadi dengan tu saya terus lagi telefon. Hello, selamat pagi. Hello.
1: Hello.
0: Hello, selamat baru pagi.
1: Hello, selamat baru pagi.
0: Ini agak rupa jawas.
1: Bagus. Ada... Mungkin tanya je pukul suruh. aku dah serian pakai saya dapat telefon ni ya.
0: Ya.
1: Cuma aku nanti ada rimu buah pantun ku.
0: Okey terus dengan pantun lah.
1: Cuma ni lepas gaji, bukan pasal perimpun nakanya muas, nakanya nakanya duit ya.
0: Okey ya boleh terus.
1: Pasal gaji aja ya.
0: Ayo terus ke.
1: Nama tu dari titik keretap. Titik keretap di tanah semu. Pigaji bahas ataupun nyap. Ku tetap sayang amu. Ya. Ini ti dan perimpu rakanya dah muas ya. Katanya ada muas ataupun ada rambut sini ya.
0: Okey, ya.
1: Cuma saya nak ti iminan saya nak biji semabang lah. Nak biji hati pernian ya.
0: Okey.
1: Oh, nak beken-beken ni ngun ya. Okey. Nama ni Kiliak Kucak Kucil Madade Miruat Betul na minimil atau nak muat. Nama dua ni Muran Mentik Genang Picung Mentik Labu Bitapak sama bujang biguleng bigulu berebut punang tepu anu taruh
0: okay.
1: Ya ti tu buah situ kinasap dua payet aku bilagu piripu suwe sian nah Pikira nama empati kira lelebay bukan kenyal ya macam lebes ayun ataupun dah lebih lah ya.
0: Iya.
1: Oh mangnya abakadak ngaban siwe kam gumon isat mon tanta babi mon bame nyawa dimam nyame tak ibu dimam kulus jadi sana dimam petina di hamal ya di hamal ya memang ketika saya jeku antun aku coba aku remukkan salam nega sini Denny je jaga-jaga
0: ya ya sini
1: Denny sini Denny memang Denny musagi nega Lili sini Lino dengan babuk na bisa negi sini El Puan Dorin tapi-tapi dengan lain ya cegu cegu John Dawi cegu Jos Pitamen mesti negi negi cegu Onil Rezali kan kamu nega babe babe babe jeb beteng jeb ya
0: mesti
1: negi nega Edward Kala Mang Padel dengan ABJ ya Anthony babe Inel yang ketik sana aja ku ya.
0: Okey ya, selamat pagi, ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Robert Jawas di mantukan pantun pagi ti. Yagi pantun tu dua pantun teh pakai ngayun. Okey, kada sebaik ti Mang Padel memang suka aktif gi pantun ngayun. Jadi harap jangan ngeti yo gi telefon pari yo ngayun pantun anu. Memang cukup mantap jadi ti yang nyenang kreativitinya umma-umma. Ya, selamat pagi. Terima kasih Nudu Atiang Pako lagi di pantun di Seoyo. Ya, nak muka sepagi ku guru ngupi ya semadi pikir oni dia jadi. Buat buran ya terima gaji, aku cuma terima kopi. Nanti pandang ya terima kopi nyok bulan ti abah sponsor eh tang yo ge. Bab sungguh penyenang jok kopi tapi di order kedua dah mungkin ada pun jenang order kalau mie lah. Masyarakat nak kopi dah cukup tu dah. Okey, terima kasih Nudu Atiang Pako lagi sebab pantun pagi ti. Jadi jadi pagi ti senang tau peranan ngaji teragu take me home country road. Okey, terima kasih Nudu Atiang Pako tetap sama ngaji teragu ti. Jadi seduh sama pagi Nudu Regina Nana yana sama pagi mantap di pantun yo. Amun Regina lagi idea lah ada sebab pantun kerana pakai ya tema gaji ataupun ni saja pantun di bokon di luar sok tema itu tong dapat ke to dai tenang ke sarah di sekada to nang hiburan tu dia pagi ti ya tapi pantun terpakai ya sina atau bidoyo lah aku dah to ngaji tu sok rupet jawas teh yang nang sina no pun jujurah ke ku ngaji tu penyandang sok umbi hasrian dan ni lah jadi sungguh pun pakai sina aku dah sina selako kini ni memang aku harap-harap ogi lah pengaji-pengaji tu sok selako ke apa-apa pun dan sina berdayuh memang in kiri anang ti alu-alukan atau anggih ngaji tu inki ke ina pantun di sok nyaa selako. Okay, jadi saat peringan di moge pantun dengan ataupun moh nyusun di pantun ransua bi pantun ran telefon okey pada pada telefon saku dapat sambut aja atau support ngojit ke harap nang pengojit tadi minat ataupun suka atau bi pantun ya sai senyum senyum pagi ti harap penyenang pantun lagi kadang-kadang merogi lagi paguh. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi DJ Jet.
0: Selamat pagi. Asyik ada telefon pagi ti.
2: Amang Jet.
0: Amang Jeb, ini agak Amang Jeb.
2: Pagu.
0: Ada pantun kita berapa gitu?
2: Ada. Nah, pantun pertama ya.
0: Ayo terus dengan pantun.
2: Dapis kenehen dayung salauku. Dabuhu tuhai biragan. Damada ati kurabu. Menguras dabatan. Kedua, angin damandeg masu laut. Dengan cak tibuk ku babi. Pidaan amu mekambut. Adih saya jaji.
0: Apu.
2: Ketaruh. Ngegau bau pauh. Da sungai bala. Mena paguh dengan da bau. Tak dapat melawan dengan da damba. Dijajep.
0: Oi.
2: Ku kirim salam ya.
0: Ayo.
2: Ah, salam ti tujuh kena kamang bader dah jeje na.
0: Ah, ah,
2: dengan ayang boy tu ha, yang boynya telefon.
0: Hmm.
2: Dengan babuk jet tayung jet.
0: Okey.
2: Ah, dengan chip beranyai bingam dah kampung tebu. Aku harap nak ada kaping salam dah tujuh kundeg na.
0: Hmm, ada potong lain telefon dengan Toti. Jadi munyo lagi peminat ya ada pepantun lagi tu dapat gaya pari telefon ya Mang Cep. Aduh hai mo potong lain telefon nah Cep gaya nang support gaya pepantun bagi ti. Ya jadi saya terus tengah cerita dengan gaya telefon saya terus pagi ti. Halo selamat pagi.
3: Halo. Masih baik, ku menjaga, ku jaga suwa, ku dengan ini di.
0: Ayo.
3: Dengan ada tujuh, ngapit topik mu boleh dah. Cuma topik pasal telefon, mesti lah telefon kata boleh joho ya. Kalau dapat darling, dapat halo sayang, darling ni boleh joho maksud telefon.
0: Aduh, hai.
3: Oh, ya wak ku suwa je, mesti nang mu berita, ada tujuh dah je. Ah, nunggu Jeff mai wakum lah. Oh Jeff ti kumun kan nunggu mu mohon drebi.
0: Ah mesti sebab nunggu dilepas sampai suruh lebih pantun
3: kan. Tapi semakin mana ni betul ku kunyo ni Jeff kan nyap mohon ya nun nanti betah mau baik tu berjaya pulih kunyo pulih lelop aku nunggu mu pulih lelop betul ku saya lah. Ti nak bupantun nak buon lepantun tu lah.
0: Okay syukur. Nunggu
3: pagi yang putih. Ya, kupi ang kedebaki. Mani asem kutu selalu mau terima gaji. Terima gaji sih, pinan kumiri bela umi.
0: Ah.
3: Ni lagi ya.
0: Okay.
3: Buku pagi ku mohon aji. Mohon aji kiri budari. Mani asem kutu selalu berai. Lalu berakhir nama ke kampung Amora Ahi. Ahi ni berarti Amora Ahi. Sebelah belah matu'u, belah nak matu'u kumalintin semuanya. Sana tidak babi semapin. Kata kubawa kena ni ya.
0: Mm-mm.
3: Mang Kede, Sina Beni, Sina El, Sibu Krenos. Sisa, Sina Kede nyebut-nyebut. Babi Katang.
0: Ya.
3: Ada sayang denganku lah, ada nyebut-nyebut yang pernah menuju, dan Tuan Dorin dengan TKIP, dengan DTR lah, yang ke, Batu Mawang. Pasang lagu ini lah, Jep, ya. Selamat pagi, Jep. Mati kalau lagi, sudah aku pantut lagi. Oh, ada Gusto Komik, ya.
0: Memang
3: sampai komik, ya. Aku pantut dengan Jep. Dia nanti suat topik ke salah penuhnya lah sama Rinda tu mau nak oke cek jerebu ya Jep ya.
0: Ya.
3: Oke Jep sama pagi sayang dengan Jep ya.
0: Oke ya sama pagi.
3: Bye bye Jep, bye good morning bye.
0: Oke bye terima kasih nuduh yang boy ya dua tengah pantun siap pagi ti. Oke jadi seterusnya halo selamat pagi.
4: Selamat pagi.
5: Hello DJ.
0: Ha, Mang Padel.
5: Yo.
0: Okey, pantun special untuk ti.
5: Oh, doh. Memang ku tawa keping dia berjawa seberada berjawa semua pagu raya. lagu saya lagu pantun nak kenya wang itu nak kenya wang si Af ni. Wang Muat.
0: Ya.
5: Dah ko ye ti. Mana pagu si buah mangga, lebih pagu si buah paut. Enyap ngalah cinta dedemba, kai pagu nangagau bau.
0: Eha.
5: Eha. Mana berpagu cinta dedemba, bang agau bau.
0: Betul, betul.
5: Mana kai mangjep, oh mangjep. Ada nama dua niti. Pagu-pagu makita kerja. Inan ngagau ingin ngagau duit miri kerasa. Uang kita gaji abak sebarang belanja. mati inyap dedeg bagi anaknya kita sekolah. Namanya iya. Kayak DJ ya.
0: Betul.
5: Barang belanja mati inyap belanja anaknya sekolah apa?
0: Betul.
5: Miri buk, miri pensel. Kalau miri pensel mati sini, miri pensel bau mati mutumit dengan.
0: Bayar.
5: Ayo bayar bu. nama taruh na. Ngarep awang bingare untuk bek cingkarep biapui datunu kapal. Mana masih benge mandian adep ngagau dengan pak dengan mengakal. Aduh hai.
0: Abang ngakal dengan.
5: Oyo. Dengan ngakal dek bang. Masih berapa dia tutup.
0: Ayo.
5: Canggih dengan dengan. Pak nak ngakal muni budaya. Ini DJ ya masih sambung lagi.
0: Oke, ya mati sambung lagi. Ya terima kasih Nenu Mang Padel. Ayo, pantun sehat gana nih. Nyenang nipu dengan. Ya damai. Mungkin sekarang yang lebih senang berjanji tengah handu titik mungkin yang berjanji lalu berapa dodingan lalu belanja man kalau mie ke lalu belanja kopi o kiri nih apa kejadian kemudian janji pukul semang dua hendak ke kedai nih maka komut ya maka hendak ke pukul di lepas tengah handu titik untuk dah dengan berpilai. Ya jadi seterusnya tengah jadi dengan tu seterusnya telefon. Hello selamat pagi.
4: Halo.
0: Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, DJ Jess.
0: Yo, selamat pagi. Ini apa, Mr. Komik?
4: Oh, kena. Bagus, mandi, sehat.
0: Mr. Komik.
4: Oi.
0: Di Kupuak nggak pagi itu, Ogi dah kering dorot.
4: Hah?
0: Ogi dah kering dorot, jodobu. Ogi dah.
4: Oh, aduh, hati, aku di Semarindah nanti.
0: Oh, Semarindah, dah kering dorot ya.
4: Apa lagi kering dorot?
0: Oke, lihat. Asal di kering dorot, tak berpantun siap lah.
4: Patut gue bagi menyap ini amang pada muka bagi overtake tidak buat menyap dia teko.
0: Dah nak nak dia ni
4: lagi dah tinggi ya tidak.
0: Yo nak dia ni overtake aku.
4: Jadi patut dikuati sakti. Perut kepeg kayu atau pakai padi. Dia sama mun pakai buku tiap berat angan terima gaji berjanji dadap ngan angan duh miring ruku.
0: Oh yo mantap.
4: Anak nasihat anak
0: yo betul
4: ni lagi bau sak ni dia jadi ngoh mai mau menyak dia ada padang pak ane emang ane babai Jeffrey anak. Pari, aku pikir dah bau pari.
0: Iya.
4: Dengan diat, dah imun dengan dee. Dengan diat, sia ngai coklat tak ikasar dengan dee. Budak sia arus. Pak meni tidak.
0: Tiap kau pergi ingat
4: kau pari.
0: Yo, tiap
4: kau pari. Okey.
0: Okey, yo, terima kasih Mr. Komik. Ha. Iti dai pakai book dai pakai pensel iti nah. Ha, iti memang dia fikir dah tok pakai menang memang pada dia botek dia. Dia hal pasang gian dia botek bau. Ha, dia penting orang nak tonggon. Okey, jadi ngan ini tu berhibur dia ngaji tagu penghibur semati tongin na peluang. Semati tongin peluang kan udu Mr. Komik dia fikir ni ka pantun tapi Mr. Komik lepas tunggu dia tagu titik atau nyambung pali ya. Okey, jadi ragu penghibur tu seterus cinta namun dia sok kumpulan dan dijegan.

Ya ada orang kami hibur cinta nombor di so kepala nak di cegah nak jadi kira supaya dua mah semong 4 minit atau ngira pukul semong di pagi atau aruk kadang program live chat atau pantun dia pakai tema gaji ruang sino sekali dengan lagi pantun ruang so tema atau pagi ti tong so on ge suwa bi pantun ya. Guru bosi di daun lori tepote rabu di karuk roi. Guru tun kerusi di un bori pikir ku ponusi ni are gaji. Riuh-riuh mit isin roi pakai graji kopok da bersigi. Bayuh gaji otin berai pikir gaji rubah tiap pagi. Saya beringat tadi gaji tiap pagi. Tetap gak sabar, tetap gak senyum. Ya patutnya seterusnya so Sebastian Lotai yonang seramai sesan seramai berkonti yo terima kasih ni tegang pantun di soyo ni anu buran metak bikuri bila nok tengah buran kosek mekosong taruh pun ni anu buran kajun gaji odi melancong teluk melano. Okey yo terima kasih nudo Sebastian Lotai. Ya, selamat pagi. Terima kasih Nudo Loren Mike lagi sama Roto pagi ti yang nang ampan-ampan buran moh ubo. Awang ira luah nyiring-nyiring bijanji luah ngampan amu da juho kai tahan ngampan aku lalu maring. Okey, terima kasih Nudo Loren Mike ni tengok pantun pagi ti. Selamat pagi Nudo Edward Kalo. Ha. Ya seterus Regina Nana mantap babuk bi pantun. Okey, jadi seterus Clifton Cliff. Okey. Di mewah karabin besan anu ati anu gaji moh biasa mekat sansan terus gosok gigi. Ya seperti itu kajian tu boleh dengar tu nyusun pantun pagi ti dua tahun pantun lagi di soku gantaji di pohon ribu manduk kinarik man kurit boyu dah le gaji gi bayu bayu guru man kari kuut kulit koyu. Namun kulit kayu hadi dapat yang mana sekali nyenang kulit kayu manis tong yoh ga dapat yang berat kanya masak kemun kulit ini lagi nyenang mana kulit ini lagi kulit kulit potok mungkin memang kulit potok ataupun in bau nak kulit jatuh. Okay, jadi terus rakit ayuh naik pakai koyuh koyuh tuuh so batu taruh kulit koyuh buat buuh buuh sauh baku nyam lihat berasuh. Okay, jadi tiehnya di semua sebunga segi telefon ke konti jodoh pipantun pakai nang yang suka ngaji tetap pipantun ya no sino Denny tieh ya mau cerita dia pasang tope pagi tieh awal moka tadi sakul ini odi nyakul ngan dari pulau makung jadi aku mau naik di tongon pantun saat khas an sino Denny menoge khas an bola subrap ngaji tadi lagi ngaji program lain jatuh pipantun pagi tieh. Sino Denny nakap ti kukul baga roo tuntong. Suam pagi yuh di nyakul, nyakul tanah yuh puluh makuang. Aha, noh pantun na sana Sino Denny ya. Okey, jadi ingat dia tu bihbul dia ngaji tu ragu bihbul so, terus pagi itu. Yang nanti ragu di ogi okay, bumi tia ada kandoh sarah tia bumi tia ada mang padel. Ragu study babeh ini ragu ti khas asal susu babeh-babeh di game sama rato pagi ti di ogi ngaji tu radio satu radio YFM beliau ya ragu ti so lo ni timbal aja tu sama bihbul dia sebab itu nyambung lagi dan program live jatuh bi pantun.

0: Okey, jadi nanti Ragu menghibur tu Jobo Masa Eliza Suzina Ragu di Agamim BTR ada dengan tu ya, ya, Hina Charlie Chung ya, lagi bersama tu pagi tu. Okey, jadi dengan Hina tu sambung lagi program live Jatuh Bipantun pagi tu. Tuan ingat mohgi aduohnya telefon. Okey, tu ngeji tu yang disebungas. Hello, selamat pagi.
1: Pagi? Pagi?
0: Hello?
2: Hello?
0: Hello, selamat berpagi yang boy.
2: Ah, mudu wong pantun tun aku yo. Alang tu tapi bu. Ah, kaping ya pantun kuti. Gak enak gede baki, miri buah kopi. Biri buah kopi singkat nak tunuluri. Mau bijangi buat peiba kada jadi. Kami dengan Mang Pedel ya. Ha. Mak mau kata bijangi ya, Mang Pedel, Fokismos. Ani lagi ya. Nihong susu, sampu dengan madu, buah budu, tanahku dengan pinanku bubu. Ba dudu anipu, ba jowi dap, ba iranipu, beladingan. Ba jowi dap, mang jowi bengkudu. Lucu. Kediru ku nato masak lagu Sandra lah minamu da ini dengan bener Sandra Jada Jabri SMC bukanan lah dengan Jabri ya Adri ya dengan Sandra kudu kesuwe muka tekembuot salam nelnya lah salam sehat dengan Sandra Baba Sputing dengan Doni Lim eh aja jer ya mati temak ya bonku kecewa.
0: Okey.
2: Ya. Kode kamu, kamu mak kode kamu. Okey, bye.
0: Okey, bye. Ya.
2: Bye.
0: Ya, bye. Terima kasih Nudu Ayang Boy sambung lagi ya. Memang cukup mantap. Okey, seterusnya. Hello, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi.
3: Hello, selamat pagi kamu.
0: Selamat pagi, terima kasih Mang Padel.
3: Jaga-jaga empuruk tadi. Rimpas muhut tadi tawut menjaji mele. Wak masa bujang ada terima gaji. Abang kemut nyuka duit nega mang dengan ane. Mana pak?
0: Iya betul.
3: Kita ada bahas kerja, minat emang belanja ada bicik dah. Ah, mana kai dia?
0: Iya betul betul.
3: Ah, tadi nombor dua nu. Mana baga masih ikan bangku, ikan bangku. Masa mengkat medok dah jari. Terima kasih DJ mengemak lagu. Dan ibu semua bala tingkat pik. Buat ibedak rambut disagat.
0: Terus, terus, terus.
3: Aman, aman. Ayo, ku minat ku karaoke jadi ya. Lagu barat ke lagu Melayu ke ada ke lagu budaya Iban oke.
0: Memang hujung minggu memang karaoke lah.
3: Yo rem malam minggu karaoke.
0: Lagi lah.
3: Mari sama yang karaoke.
0: Yo.
3: Lagi ni no lagi ni no inan nani ngibur awak mbak ngibur dengan sama walaupun dek macam tu beribu selalu be happy always konnya boh.
0: Ya, sungguh pun mau tu mesti gak happy dah.
3: Yo, orang. Mesti dah DJ, ku pilihan DJ, ku 1956 born bah.
0: No.
3: Masa itu nama ganap 70 sawa.
0: Okey, memang boh mantap. Rasa okay, mantap.
3: Okey lah.
0: Dapat korok okay. Lagi dapat ke pantun lagi steady.
3: Oh, yo, re, yo, re.
0: Yang penting sehat dah.
3: Ayo, ada DJ. Terima yo. Kasih.
0: Okey, sama-sama. Terima kasih Nuduk Mang Padel. Tuh tengok pantun terus sampai gitu. Okey, aku dah basah dia pantun di dengan tempat datang Facebook sampai gitu. Ya no. Di dua taruh taruh tengok pantun di so Brendaza. Okey, jatuh sama ngaji tadi. Poh-poh di 50 gatang. Aduhai bogo eh. Boras onyad ku ponu belayar. Sukup-sukup leh tiak birutang. Asal mo gaji rasu nyebayar. Odi ketoyak teban gergaji. Motak dewan ladatun kasah. Jobong mana ku natong digaji. Jurah bedapul terus bipisah. Ah, iti memang ya leh punu aroti itu nah. Lebih mun atau di berutang memang leh asal mugi gaji ni tiliak ni nak gong anu ni terus berpindah hak milik ini kiliang nang eh anak opot mun sekolah teban buk baya jobul piin simo ogi sina ku disalah dusah nyanyi kondang autin. Okay, terima kasih untuk Brenda Zal taruh tanggung pantun suku pemantap okay, jadi yang nak harapan ngaji tak ragu lebih paguh ku ngundur so gibat bilang ya tiada sama ngaji teh. Jadi sebaik ini atau ngaji tadi dengar tadi kita telefon seterus pagi ti. Hello, selamat pagi. Halo. Hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi di Jajan.
0: Selamat pagi Sumuk.
1: Poeh mo di man ke ani ada ne si gondoro ete ne sambil mo mo pak tin mo bako ma up ani
0: man man di si gondoro.
1: Okay, ito buka pantun ke pantun ku dua ga ku nulis ese spontan ke tia yo
0: yo ja to sama ngoji sumuk bi pantun bagi ti.
1: Okay, ta ti poti ke bau man di si gondoro tak asu ngorok kedua ho ni besen kain nai sagu. Sagu kumilih dek kede di sina, sina-sina rumah, di sina eksen kereta mau ya morot, cara simpang.
0: Imo salah simpang.
1: Okey, deh.
0: Okey, jauh
1: terus. Ya morot ke simpang, ke salah morot. Okey, ketaruh he. Milih ke gaji, kan naik poli. Rasuk lubang, masuk lubang. Man gaji, milih barang, boli. Rasuk hilang, doi tiap buah. Enak jadi je, mesti aku mengundur ke parit no, mengundur dan muluk.
0: Kalau lebih paguh ku mengundur ya.
1: Yo, paguh ku mengundur ya.
0: Yo.
1: Okay, thank you DJ. Bye bye. Agak dengan Vivian kok ingat si Bogok kok ikat dengan Bogok tiap berzingan. Hello Vivian. Hello.
0: Ya, sama di rumah wow. Sama ringan.
1: Jadi okay.
0: Bye. Okay, ya bye. Terima kasih. Nudo semua Glina seduh tengah pantun. Talu tengah pantun. Pakai motif putih, tepotil lah pantun nudo. Basuh mana? Terima kasih gayo. Sama di rumah. Nudo sobringan. Okay, jadi seterusnya tunggu jadi dengan tergi telefon. Hello, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi, bro.
0: Ah, muka menyebut ada nanti mau timbul. Ini apa? Ketua awah tu?
4: Bau negara, bau negara arut. Mad nyiring-nyiring ngabara dengan. Sorry ya, sebab aku ada ada seperti tengah gen pantun, aku ada salah mada. Dia ada bro madik sedang berkongsi, kau menembara DJ DJ YFM berdaya tak, kau menembara member-member di minat dah berpantun mun barang Amang Padel, Sini L. Dibukit lah, dia dah kut tuan nyebut dia ni, dia makan buatku. Kau mena aku angin selamat andu happy birthday kak brother Jackson Boson. Sebab payah birthday yang dua hari. So dan silah dinya update na salam selamat andu dua kak adep bro. So di di konti kok nak baru ada beken-beken lah ha. Dan silah dinya happy birthday kak Jackson Boson, may the luck and happiness that so richly deserve will fulfill his desires and anyways. Amen. Okay, thank you bro.
0: Oi.
4: Mau main ragu ruru hotin ku ka.
0: Ruru hotin ku ada bayu.
4: Okay on bro.
0: Okay, pak mak luruh hotin itu ya.
4: Ya, ya. Okey. Okey. Okey,
0: okey. Okey, ya. Terima kasih, Nadu. Ketua Wah, tu. Rangu jita. Rangu ruduh hatin ku. Ya, tu. Sama tengah jita. Okey, jadi aku rasa lagi patut untuk seterusnya pagi ini. Ya, no. Patun kedua di so, Mehans Meh. Ya, no.

0: Miria sagu tak pakai paji, manjering bebak kubangar. Tiap pagi tak terima gaji, kamboi gi berutang, doh kemut bayar. Okey, ran goji drago dayung pedawan. Terima kasih untuk Mehan Meh di hagi kursi ni tegon pantun. Jadi kaya dah nanti saja mo hagi tuah tegon pantun di so Mehan Semeh ya. Terima kasih kanda saraku ya timang itu kali kedua ataupun episod kedua jagi suak bi pantun bak sumuno. Terima kasih untuk Mehan. Seterusnya, hello selamat pagi. Sila dengar tu seterusnya pagi ti.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi.
1: Ati dua hari meran timur perlu ya menyap ya.
0: Yo terus ya.
1: Perut rada perut pedih. Dira itimu ati tak senang. Tiap murat daya terima gaji aku enggak suak pergi senang. Ati dah dua bau. Tuak seriat aku adi ka satu. Aku seberek aku nyesak mani di seburat. Oh bara dengan ngakit jaga gaji ngan sangan de suto. Memang betul ngan lagi terima tiap berat.
0: Betul.
1: Nak betul lah. mana terdedah terima gaji tiap berat mah pakai mana bisa ngakit jaga gaji Nasa nede suto tebus beratnya terima bahwa ada nede dakwah dan jimat tiga ini ket.
0: Yo, sekolah dakwahnya musim untuk nyong bulan.
1: Jangan saja musim dakwah mirih hati mirih anak bah lebih.
0: Betul.
1: Jadi hati aku mesti dapat request ragu ka?
0: Oh ni ragu mesti komik tu pagi ni.
1: Ragu orang putih. Before the tear drop fall.
0: Oh ni tu ya before.
1: Dan dia drop ball. Ready defender.
0: Okey.
1: Ayat nak ragu hati aku ngiat ni sembuh ayam boy. Babak media sem. Amang padel. Ini anak pasti anak dak. Babak sama ni nanda babar patut dan tiga. Dak suat seriat nana.
0: Robot Jawas ogi amang Jep ogi.
1: Amang Jep ngabor robot Jawas sana ada ni semuk kade semuk grenas.
0: Iya.
1: Semuk grenas ogi anti ko selek ko gena semuk grenas di Rasau ni.
0: Oh, puan ni geng yang kini nah.
1: Geng itu cousin ni.
0: Oh.
1: Cousin nanti ko semuk grenas sana.
0: Oh, okay.
1: Mangkel ko sawat ni ya mit sawat ni so ane so ratau ni. Nah jadi ane lah aku ia suka mjet ni so para pendengar YFM ba beda je dah dan dapat nyebut dat di para menana barangan X Dragon dawe.
0: Oh okey.
1: Nanti 81, 83.
0: Yo.
1: Mana je ia para DJ di county.
0: Okey, okay. Terima kasih untuk
1: sama-sama. Yen salam niku.
0: Yo, terima kasih.
1: Mudah-mudahan
0: jaga aku. Okey, yo. Okey, yang nanti terima kasih untuk dengan tu Mr. Comic. Mau dapat idea terus telefon ya. Okey, jadi atau bibul dia ngaji lagu bibul tu. Terus sampai gitu. So, Tony Spoji selalu gaon Jordi Wi-Fi bro yo gerak bersama.

0: si Mongmoy Jambilangkono.
1: Ati aku agit baru kerat pantun.
2: Oh baladingan gati boh tadi pantun.
3: Maka cium pagi ku ajawin.
4: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
5: Ae deret, anti kun deret. Tengah-tengah deret, de betak bukudu.
6: Mekserian si singgah da kakai.
7: Anak popong di sida jompian anak bidat ni perang.
8: Duka dutun pata ngerasuk tumrak di kandang.
9: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
10: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatuin sampai di beton.
11: Digaduh asyongku kadang-kadang. Nasam onak kobok mokat hujan.
12: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap unu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh. Ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 Mai 2 25 Mai 04 Pri ataupun 25 Mai 05 Pri.

0: Okay, jadi nanti ragam hibur Take Me Home Country Road So A Journey Denver. Okay, jadi kerana supaya 2 minit ada ngari pukul semong di setengah pagi ataupun supaya 2 minit sejak dang program live sejak topi pantun pagi ti pakai suku mana aru agak to hibur lebih pantun Tadokku duas di dang kuari sipun banduak manduak kari mokat boos senyum di bori puat onduri terima gaji. Di supermarket terus mitroli inoh tanda moh terima gaji ondu gaji doit dia dibori ondu moh ngarom ke yang menuk bori ya boleh moh hagi gaji memang akan moh senang asong lekinya merami ataupun ngarom terus di karaoke gitu nah. Adi ponu adi ke kampung Tommy ngajuk kara rapuk tuntre anu gaji leh asong rami bogok pikara dapot trese. Ya patut nasa terus so Veronica set ya nang selamat pagi ya niaga. Matak berkuli, matak bergaji, matak bergaji di kapal keranji. Kajon gaji setengah mati sekali gaji dom kinki. Yo, yang nang cawan supro ngaji tu YFM doyoh pagi ti. Okay, yang nang miti ragu so kumpulan Samson. Yo, kena ganti indah. Tapi mulai sekarang aku masa ti aku main ragu ti yo. Baru di kaset. Yang nang ragu ti yo nuju nudu supro ngaji tu YFM doyoh. Bara sino-sino di sedang temen sino-sino di jurah tonok TKIT nah. Ayo, musik rasku masa tiap main ya, Veronica set ya, terima kasih. Jadi seterusnya pantun so Nur Azira Azira ya, terima kasih. Pantun ke taruh hati silapku kali ini. Yang nang sayang-sayang buat kepayang di tepi padang. Ingatlah orang yang tersayang kalau menggaji, ingatlah bayar utang. Kalau gaji simpan di simpanan, abah belanja sesuka hati. Sien saja sendak pitayen supaya dap sentiasa hati-hati. Ya, terima kasih Nudu Nur Azira Azira. 2 tahun pantun seterusnya pagi ti. Jadi kan tu ngaji terdengar tu dia aru lagi telefon. Hello, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi lah depan tunti.
0: Okay, terus dengan pantun Mama Padel.
1: Baju seluar bihis, baju biru. Era berubin dengan de kampung raya. Rajin-rajin mak kita tiap anu minggu. Abang mak kita kurang semaya. Oh, anu minggu memang rajin semayang lah dia.
0: Mesti ada semayang, ya betul.
1: Bagus ki dengan ani na gereja di bau di San Stephen ni. Cukup mani ani na cukup pagu kaping gudar radio bo. Nama dua ni ti buruk na tibu paras kemain ais esat. Anu mohon aji ngan ngeban bekal gula, mohon gula. Ibu paras, kuminan kipas. Kita metuuh abak sendasa anina pura-pura. Maksud semua kita be happy always. Ada mesti ga anina. Elek-elek, apa susah asuk lah.
0: Ya betul.
1: Selalu elek, rajin semayang supaya ini doa tadi berkat musuh Tuhan tempat. Berkat kita semangat, kita sehat selalu lah.
0: Ya, amin.
1: Harap dijaga sehat selalu ke dua gawang kah.
0: Ya, terima kasih kedua rumah petir.
1: Ini ada dijaga. Selalu ini nah. Tiap anu ni nu taru dengan nurima memang rosri lah semayang rosri.
0: Mustad mayang rosri lah yo.
1: Yo. Coba pak agi ni nahan pada bang musu singai na pada robotnya selalu pesan dah. Semaya tak rajin semayang memang okay kat dia nang. Nah, terima kasih.
0: Okay, sama-sama. Tutup Mang Padel. Iti pakar pantun tu pat sidoh telefon pagi ti yo. Cuma kasih bubogo nudu mengapadil lagu people tu seterus nampak sepenguji Johnny Tuk.

Okey, jadi kita supaya dua dua permain minit ada atau dalam segmen yang dengan tiara untuk pagi ti. Aku juga berbuka terima kasih yang duduk seorang pakar pantun, peminat pantun untuk pergi bersama untuk pagi ti dan program live chat topi pantun. Jadi makamut di minggu bau di masa di sama atau lebih boleh pantun lagi pakai tema di bokon ya. Jadi harap seorang yang tibur bersama aku di JJ sedang segmen yang dengan tiara untuk pagi ti. Radio tetap kita terus on dengan nyuang segmen itu pukul semua tua tengah handur. Aku pergi berita seterusnya. Robi Paguh ku ngundur. Gibat Bilong.

Okay, jadi ini Teh Ragu Penghibur Talk Before The Next Teardrop Fall, So Freddy Fender. Ragu di Ragu Mimpi ada dengan Teh Mr. Comic ya. Lagi sebab ada topi pantun pagi ti. Ya, di info di Rap Kursi Nudu So Berapa Pengajit YFM Doyah pagi ti. Betul-betul kedua program istiadat perbalisan dua rapat raksasa sebutan hari lahir ke Maipuru tuan yang terutama yang di Petua Negeri Sarawak. Semong undur beratang semong suaiti ki kudu-kudu orang nari butup ataupun nari naik lencongan secara berperingkat ya. Laki Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alexan Naga Cabunang penutup awal yang melibat orang McDougall bimula so 20 Mei undur beratang prii nog tengah ngarum semong undur beratang semong ingin laluan dan kerja pasang dua penyedia dua pengurusan logistik program ruas ini kudu laluan di sinok pada mereka dia butup secara berperingkat saat sesi beraptai so rimoh nog moi hanu berana semong di murut geh orang tun abang haji openg orang wawasan tuo orang McDougall jadi dang semong nu berana semong orang di rek butup yen so pukul cuk pagi nog tengah undu saat istiadat perberesan dua rapat raksasa baya so pukul cu ngarom mendog tengah ngarom saat konsert rakyat.

segmen Yengan di Arun Baranganu sepukur PI Isanisan nepukur semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Terima kasih sebab terus ngojit Stesen Bidayun.
1: Okey, jadi terima kasih duduk so berapa kau cerita YFM Doyah pagi ti di gig bersama Roko so pukul pri pagi jayan noga ke masa itu. Okey, jadi repai titi atau ada pada ngoji atau program di pakai bang sina kaya na di beberapa ratus so Miri FM. Jadi program di pakai bang sina Doyah dapat atau ngoji lagi pukul nua mengumiti dan segmen ngancam betul bersama dua pengarut kai di bertugas. Terima kasih bapak duduk so berengan aku di JJS mengucap selamat pagi noga atau dapat bau di segmen bandua no di bokon lagu pia buat atau pagi ti joget cinta setia semoga lina sedua DJ selaku bye bye nudu sebringan.

segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semang Dua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ngelarah ngeloan dahin hapan menpukun puluh dua ngedau atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Okay, mau sa kadao sa larah manita mali malang tek lang hi radio kayan Mir FM una loh ke barasa kada mandala YFM bidayo halang umpa panita matoh man pukun 6 ji madi hatang pukun 22 bulat dawani menita malang teh hak kucing samarahan Srian Lundu bau Sri Aman dahin sematan pejo peji ngejelo frekuensi hanga banta mihati FM G 06.G dahin FM G 07.2 su telok lang teh hinok tu hanga banta telok jaka ni adang klenghi radio kayan ngejelo RTM klik nerepa YFM bidayuh kayan ya. Okey mentelok lagi pun Facebook menghadau bara dengah menaku lang teh hak konti ini ya, ngejelo Facebook live hak page radio kayan an klok bara no nak tugas Lundu hanga banta nun hadi klo ngedawani ka dehlah ho mina dang bara dun alang activity alang sang an klo na mina te ket acara-acara alang sang an na te ha ngaban klo te lemigo ni nyesi salah nak klo bara man kalo ha radio kaya ni jesi tampi pe jam ken dun hadui aya nurepa program aya alang jadi ha ngaban telo ti iki ampen tampi jo aku ngena bara no program tam keno pukun 22 junang ai tam ngelarah jaki kelang hidun kelunan ayak lang mayak daleh tam onan ke ngedau na pukun ji ngedau kelang hidun dengan ngedau alang anpah mau men amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur pukun ji 25 minit hiati peji ta alam program dahok dau ani o akte te leading Facebook ta mi hati marung nyungo nun dahok nyungo ani mangklo nyungo beh kui tini sarah lan kui kenan klo nanti ke an klo te kata dahok klo ti marung dahok nyungo ani di na aku basa lim kata lang an klo ok menitam lima lang te klang hire dia kayan pukun ji junang itam peja-peji te alam motivasi norepa dahok tangan menuanan ke pukun ji 45 minit peji te alam dengar sukan pukun 2 lebih na kelenghi tekna norepa parap ngejeloh program adat asen tam menuh program adat asen kelenghi info pukun 2 junang itam peja-peji te alam long doa ni alam sejarah pukun 2.40 minit aku sengbara dengah menawang dalih norepa dengah usun tanah dahin program ngelarah ngeluan hina panlasi tek pukun telok lebih matoman pukun telok atang pukun 6 itam peja-peji tak alam segmen tam alang kedua hati segmen PDK peji dahin kelok

0: berterusan Malaysia membantu rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembadrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Ngelara, ngeluan, nain hapan.
2: Pakai FM di kusung si petusu dan FM di kusung 6.G.
3: Okey, nonana je lagu alangkanan Alexander Lihan alang ugeri telah tepala pukul 22 pulutusu minit lebih ngedau jakan ni ya. Bawasa kena menita meli malang tek lenghi radio kayan menit nak tepah tatah ngapan tam tek ngedau ni ngina hai tam kuman ke jakan ni lah ya. Ya hati pukul 22 jaka aring dah balai musang menupis ke kurik te longa van delok kuman kalau alang te uli hamin ke boleh hai sayu te alam mano kalau nan pelah mun kalau alang te kuman ha pasen te lo ke kedai-kedai kuman ti ane nang sayu kah kelita telo ti awi telo ilong van telo melok kelita ti ngusi kelita telo ti ya nusi telo jam matan kelunan angi wah nang ke dalam kelita telo ka ujung te dah kelesek kelita telo ti peji naan to kalang perlu na telok kawah lah oh hui nak lah oh tegur telok tem alat hak nyam sekolah telok ngedau nuni lah oh menghad melok kelita telok maman te ano kelita te lah oh behid hati negi kelita telok ke na te nah sekres kerintam di nurepa te mawa ok notih te gak kelita hati na kenap telok sendiri kalang tusah te kenap telok sendiri kalang leh nyinang nak lah oh ok alam tuk alam nunun tuk peke ala sayu menlim katalang te telikin tati sayu menita sayu mengkelunan hak beh nurepa sayu mengkelunan nan alang lalo tek ngapan ati laho. Ya tini aku ngendap beri telok te nyinang marung lun kiok dau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak jarun dara telok dau tua dau ni atang dopan ap. Jima ni di an bara jerebu lebih ni ke an kiok sang tek bahui belarek jadi hak kuri-kuri ngapan hak daleh hudik malam na an kiok sangusan hak kuri-kuri ngapan hak daleh hudik. Onen jima da telok telok pulu da bulan pitan da walang bayak loh bulan pitan jima jima an kiok sang te usan ha kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak ni lewina bahui belare ha kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak dahin malam na an kiok sang usan pelaan ha kuri-kuri ngavan taklam daleh tam Sarawak. Dopat aji da bulan pulu aji ma dopat an barasang te usan hak kuri-kuri ngavan lewina bahui belare hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik malam an kio song usan pelaan hak kuri-kuri ngavan halam dale Sarawak hanah lasu dau jarun telok dau ni te hang 24 darjah Celsius atang 35 darjah Celsius. Ya nunutuk gaya lundau hangavan kelok jaka ni bake. Adang bara aku ilang teh konti ngejeloh live Facebook tam ha Radio Kayan Miri FM. Harin telo Wilson Chen ni habarat ini. Saya ngedau DJ Uka Kumania. Oh, alam noh besoh tak kan ni. Ya nun kan ke DJ Kuman kolok mi. Kolok mi merah goreng, kolok mi merah pedas goreng hadinan. Anan aku Muhammad Adi Avinusi hawa nyadu iji ma di kita pelalau kuman ngedau nah man Adi tu jasita besoh te atang pukun telok nanti. Ok habarat ini dangdak lagu Diana Nini ya lagu Limbang Kui kena tinan lagu ni akna man grup kalau Plan Enterprise plan ke plan enterprise ya sayu ngedau DJ kena ya saya kena lahu manika Wilson hino ngapan kalau te ni dah silahkan barah hino ngapam te ni pa haudik kah, ha kucing kah, hinok kah, imbarake hinok ngavam titik lah oh. Ok, telah ngepnu pengakai bakih telah Wilson lagu Diana Nini, lagu Livengkui menitam lim hari dia kayaan alang paan ngepji ita.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Anih, Radio Malaysia. Anih, Radio Malaysia.
3: Kayan.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Lemak tu 6 tahun saya dan rakan-rakan dalam kabinet DPS dapat menaikkan pendapatan kita. InsyaAllah tunggu kita bajet tu tak nanggarnya lagi. Apabila kita kuat, kita dapat bangunkan negeri kita. Tahu tak jeraya baram? Kita nak mula jeraya ter. Ada JKR Boost Standard. Standard JKR R3 untuk dari Miri ke Mudik ke Mulu terus ke Long Panai. Reganya 3.8 bilion untuk masyarakat kita pendalaman di kawasan Orang Ulu. Jadi kita adil kepada semua. Mun kita si ada duit, sorry lah you, si dapat. Nak mula jabatan rabungan pun susah. Apabila kerajaan pusat ngenselnya, anangga muka Zizul dah kedaya dah. Nancy dah kedaya. Saya madang rakan-rakan, don't worry, we take over.
1: Anih Radio Kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluan din hapan PG dan Radio Kayan.

Okey, Nana Najib lagu Alangku Mak Ku Bahagia. Bahagia ke kalau ngedau ni ya? Angin lah hitam bahagia. Norepa lah kena palang melupaan ke. Tak alam nun tu ah. Hadui lang an telok na. Norepa tak alam nun tu ah. Tuk alang an telok telunga. Tak alam murib telok lah. Okey, Nanji lagu Alang Kenan. Meli Goslo. Ugerit hitam te pala pukul 22. Telok 5 minit ngedau. Sengedau, sengelarah. Menitam lima lentik kelangi radio kayan. Ya, tini aku ngendap gerita teh nyinang marung basak IPU nerepa asap dih teh alam daleh tam Sarawak alang an usang teh pukun 22 bulu adawan ni di. Okay, we menhang telo alang teh hangaban alang ngelisun lo nerepa jerbu lo ke ngina hitampaan lava teh jo hageh tam mang teban teh nah dui alang hawang tanati nerepa mina ngaban-ngaban alang kahum jerbu lo boloh jerbu nati nak meloh amin tu aring alam amin telah ho buka lim kipas telah ti mang kenun kentam mang makap nuti tu ake bahi balai teh mah kah amin telah peko pa anton nuti ya bi kipas telah ti perlu an telah on lim lah ho jaka telah meloh amin ti ya nyinang te jo status indeks asap di ha Sarawak doni 20 pitan da bulan pitan megak te do do dua dahin pukul 22 bulan dawani di. Aku ngena basa alang status naam sayu menageh alang unak loh kucing jatuh 50 pitan hak semarahan jatuh 60 IPD serian jatuh 75 Sri Aman jatuh 40 tebeduk lundu unak jatuh 62 lubu antu jatuh 10 pitan kenawit jatuh 2 tahin betong jatuh 50 ji. Okey alang sederhana. Okay, telok teh pala lang sederhana. Norepa masak ke ha? Ida jatuh. Hak serikai 70 tusuk. Sibu 75. Mukah 60 tusuk. Kapit 62. Bintulu 65. Sama laju 70 telok. Hak terbeduk 50 pitan. Belaga 60 saya. Alang sayu kerai ni hamiri ni abin mina kenan usan tak lem kuri-kuri daun ni sayu nah lun norepa diha miri ini hamiri ni 37 HLP miri 32 hak limbang 20 saya lawas ke 40 ji dahin hak bario 20 pitan ya kerana tek joh basa asap dih alang an usang tek pukun 22 ani di. Ya, mentelo alang hagan atai tepurung lebih-lebih pelasu batung atau alang teh miri ke udang na ya atai na mentelo alang udara suti kenan jerbu ni di mina leko-leko na no telo sang teh korek bahan-bahan na no telo bi dangka telo pejoh nak ngelua dalam nunun tu kalang an telo nati mengnakat bahan lale ke pihan na teh tegu telo teh tepurung ti mengkenyi ane ya lale loho bahi telo teh netong dah be inangka lirin telo ti dahil lahu hagana aku nyinang hitam tepurung norepa jogging brisk walk rene ke pakai kenaran ni pakai earphone ni ke kelang hi lagu tam mengkena nak dekat ayak lalik ke berhitik dah alang duan telok si telok jam dah aku mau tak si petelon anu ti ya dahil lahu mang telok teng ngapan alang amtek kelunan ngapan alang henung lahu berhitik tekat kelunan alang ngenap kelesek itak ke hati lang antelo mingi lahu jaka telok teh keti awi hak tek kelunan ke hak telok teh ya awi hak henung lalik mengtaran teh hak ngapan anan awi nak mentelok alang doh nyam doh anak nyam lahu mengtai hak ngapan alang henung hati itak labat tek joh keselamatan batong tak sendiri kati lahu bi pak antelok bara dah wang amin telok dah bakih telok ke hino ano telok teh putung doh ke nusi teh nun aku teh reh ni nai kentak nuri mesej si nanta ke harintan nuti ke tak aku teh reh ni tai jaki kan ni kurintan nuti bahi dah ilo-ilo tak ke usita nyuai-nyuai bin jaka dah tepurung nuri pabris waktu pan usi dah bahi nyinang telefon dah te nanti tua tepurung-tepurung atang dah upah ke nuri dah inang telefon an bahi dah te kawah te tak ke dah ilo-ilo tak nuti ya ok nunana kuri-kuri dahok tebara dahok tangan menitam lahu we nak telok
alang hipon anak do paan-paan telo nangan dah putung daun atang dah sarah lo barah ke tadak tanyalam kelok katipa kan tak nuti ke abin dah alai kena nyam ni hawita duan-duan ok nuti ke te lo dah nang dah anu ni somnutika te geri lap dalam tilong ti nyambang na dah darah-darah ke kita belum ada tiket anak nangan dah lanpa dah ni amsel kenap dah kelihat hok tabara tadi bi teka dauna dah nengat nang tu kati ji tu kalang tenang alang antak bara no repa tada halam tadi dah kati ya tam pejak larah tam an aku sempat pantelo te ji lagu lang kenan Caroline Malai ji lagu lang ku mak ji pusu halam mentelo lim hari dah kayan Miri FM.

0: Hai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah perah ya.
1: Nih, JIK, perah nun hadu.
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajire.
1: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Berangun nak ku dua nihak nyihu nama jenamin dalam nanti. Ngelugup tu lo hap dalam didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lah. Tengku jak kering.
1: Nan, tak ingin ngapang nak lalau. Utek nak kesre. Men kelok alang kelenghi tengah rangkawa ni, ukelok ngapang kelikin amin kelok ya. Alah 10 minit, alam jimigu, besak kelikin amin kelok, bahite ngawan hamuk nak kelok. Tiap-tiap tamlabat perah dengki. Dahok halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Ngelarah, ngeluan, tahin hapan.
4: Men kucing ni semarahan.

Pendaftaran UMP hanya melalui fasiliti KKM. Perancangan bandar utama, kelestarian dan keperluan penduduk. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Pendaftaran program ubat melalui pos UMP hanya dilakukan melalui fasiliti Kementerian Kesihatan KKM dan bukan menerusi akaun media sosial. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, orang ramai perlu berwaspada terhadap cubaan pihak tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan terhadap pelaksanaan program berkenaan. Jelas beliau, tiada proses pendaftaran UMP dilakukan menerusi platform media sosial seperti TikTok atau Facebook. Katanya pendaftaran program UMP adalah percuma dan tidak memerlukan sebarang bayaran. Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan kos penghantaran ubat melalui program UMP akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan selama setahun mulai Khamis ini. Inisiatif yang dilaksanakan menerusi kerjasama strategik antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan KKM itu memberi manfaat kepada kira-kira 87,000 pesakit di seluruh negara. Sementara itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, UMP memberi kemudahan besar kepada pesakit, terutama mereka yang tinggal di kawasan pedalaman. Menurutnya, inisiatif UMP bukan sahaja menjimatkan kos dan masa pesakit, malah dapat mengurangkan kesesakan di fasiliti-fasiliti kesihatan KKM. Perancangan bandar di Malaysia perlu mengutamakan kelestarian dan keperluan penduduk, bukan hanya pembangunan serta keuntungan bagi memastikan ia selamat dan selesa untuk didiami. Ketua Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah Fakulti Alam Bina Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Yong Adilah Syamsul Harumain berkata, keperluan itu semakin penting berikutan peningkatan populasi, penuaan penduduk dan perubahan iklim. Jelasnya, perancangan bandar juga perlu mengambil kira keadaan kawasan sedia ada, termasuk kawasan yang telah padat, selain memastikan pembangunan baharu tidak menjejaskan keperluan penduduk. RTM Pergiat Pemodenan dan Transformasi Digital bagi menarik bakat serta generasi muda bekerjasama dengan kerajaan telah mengangkat imej negara di peringkat antarabangsa. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, meskipun berdepan cabaran luaran dan kekangan kewangan, RTM kekal komited melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi budaya kerja baharu. Katanya, cabaran semasa menuntut kesiapsiagaan mental dan fizikal tinggi warga jabatan. Namun, kerjasama erat Kementerian Komunikasi dan RTM membolehkan tugasan kritikal dilaksanakan dengan pantas. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Felda Investment Corporation Sdn Bhd FIC, Muhammad Zaid Abdul Jalil, 55 tahun, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas dua pertuduhan memperdayakan Lembaga Pengarah FIC pada 2014. Pertuduhan pertama membabitkan pelantikan Sinergi Promenade Sdn Bhd sebagai Project Delivery Partner Master Developer bagi projek The Purpose Commercial Development on Felda Lots in Jalan Semarak, Kuala Lumpur. Pertuduhan kedua pula berkaitan dakwaan memperdayakan Lembaga Pengarah mengenai nilai pesaran 24 lot tanah milik Felda yang dilaporkan berjumlah RM330.96 juta berbanding nilai RM651.7 juta. Mahkamah membenarkan tertuduh dikan jamin RM60,000 dengan seorang penjamin. 29 Oktober depan ditetapkan untuk serahan dokumen. Seorang lelaki maut manakala tiga lagi cedera dalam kemalangan babitkan tiga motosikal di Besut Terengganu malam tadi. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Ruzami Abdul Rahim berkata, mangsa Wan Muhammad Saidi Wan Harun, 46 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemalangan turut babitkan seorang pembonceng berusia 41 tahun serta dua remaja lelaki berusia 13 dan 14 tahun. Siasatan awal mendapati motosikal yang
yang ditunggang mangsa dipercayai mengubah laluan dari kiri ke kanan jalan sebelum dilanggar dua motosikal lain yang bergerak di laluan sama. Sementara itu, dua buah rumah musnah sepenuhnya dalam kebakaran di kampung Dandun Pitas awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 5 pagi itu, dua wanita cedera selepas terpaksa melompat keluar melalui tingkap rumah untuk menyelamatkan diri. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah memaklumkan kedua-dua mangsa telah dibawa ke hospital oleh orang awam untuk mendapatkan rawatan. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Situasi jerebu dalam negara, 32 kawasan mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat 12 tengah hari. IPD Serian di Sarawak mencatat bacaan tertinggi 175, diikuti Larkin dan Pasir Gudang di Johor, Bandaraya Melaka dan Nilai di Negeri Sembilan, manakala 30 kawasan di Terengganu, Kelantan, Pulau Pinang termasuk Perak dan Labuan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hasrat skuad sepak takraw negara untuk melengkapkan kejayaan emas berganda tidak kesampaian selepas tewas 0-2 kepada juara bertahan Thailand pada asi akhir acara regu. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati dengan pingat perak sekaligus menyaksikan kutipan pingat perak kontijen negara bertambah kepada 4 pada temasya kali ini. Kapten Harimau Malaya Dion Kurs mengakui kecewa apabila skuad negara gagal meraih 3 mata penuh selepas kadar seri tambah jaringan berdepan Indonesia dalam asi kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 di Stadium Gelora Bung Karno malam tadi. Kurs berkata Malaysia jelas menguasai permainan terutama pada babak kedua dan sepatutnya memperoleh keputusan lebih baik ketika bertemu tuan rumah. Namun pertahanan Cerezo Osaka FC itu menegaskan satu mata yang diraih tidak membawa banyak makna sekiranya Malaysia gagal memperoleh keputusan diperlukan ketika menentang Singapura dalam asi terakhir kumpulan di Stadium Si Jalak Harupat, Bandung, Khamis ini. Menteri Belia dan Segan Dr. Muhammad Taufik Johari berharap laluan pendakian ke Gunung Jerai dapat terus dikekalkan dalam kalender perlumbaan berbasikal Letuh dan Langkawi LTDL pada masa hadapan. Beliau berkata laluan ikonik di Kedah yang julung kali diperkenalkan pada tahun ini bukan saja menyajikan cabaran baharu kepada pelumba malah mencetuskan keterujaan luar biasa dalam kalangan peminat sukan berbasikal tempatan. LTDL 2026 dijadualkan berakhir pada 4 Oktober ini menerusi perlumbaan peringkat ke-8 dari Muar ke Putrajaya. Sambutan luar biasa terhadap F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Litar Antarabangsa Sepang SIC berpotensi menyaksikan jualan tiket mencecah 100,000 menjelang perlumbaan yang berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata setakat ini kira-kira 95,000 tiket telah terjual sekaligus memperlihatkan sambutan yang menggalakkan untuk menyaksikan aksi F1 di Malaysia selepas 9 tahun tidak berlangsung di negara ini. Jumlah kehadiran tertinggi di SIC direkodkan bagi GP Malaysia pada 2008 mencatatkan 126,690 penonton. Luar negara, Meta melancarkan unit perniagaan baru yang akan menyediakan perkhidmatan kecerdasan buatan AI kepada perusahaan. Ketua Pegawai Eksekutif Meta, Mark Zuckerberg berkata, syarikat itu percaya bahawa super intelligence akan wujudkan peluang baharu yang besar kepada individu dan perniagaan. Meta Enterprise Platform akan diterajui Chirantan Desai yang akan melapor secara langsung kepada Zuckerberg. Menurut Meta, Desai mempunyai pengalaman luas dalam membangunkan penyelesaian perisian menyeluruh khususnya dalam bidang AI, infrastruktur, aplikasi perniagaan dan keselamatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaftaran UMP hanya melalui fasiliti KKM.
Perancangan Bandar Utama, Kelestarian dan Keperluan Penduduk. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Zaman sekarang pelbagai fitnah di media sosial, terutamanya isu perkauman. Apa pendapat anda?
1: Isu perkauman ni sering dimainkan dalam media sosial.
2: Seolah cuba melagak-lagakan. Padahal realiti sebenar kehidupan kita tak ada pun.
0: Pernah tak anda lihat perkara yang boleh menyatukan rakyat Malaysia?
3: Bila saya buat persembahan, satu pentas dengan musician-musician dari pelbagai budaya dan bangsa, dan itu menyatukan sebenarnya.
0: Jika anda nampak ada bangsa lain dalam kesusahan, adakah anda akan bantu?
4: Itu sudah semestinya. Kita memang sudah biasa hidup dengan harmoni.
5: Tenang, kami akan bantu. Walaupun kita tok lain bangsa dan agama,
6: kamilah tolong itu. Itu memang sifat sebagai manusia.
7: Kita semua mempunyai nilai di bawah satu bendera. Kita berkongsi sejarah. Kita berkongsi kejayaan.
8: Jangan biarkan terhapus
9: jati diri
8: sebagai rakyat Malaysia.
7: Kita damai sejahtera kerana negaraku.
10: Mengeluan, lahir hapan.

Tamo peji ta alam dengah ngedau dehen dengah ngedau dan antam kelengi te jakalang pelan ngedau jima pukun ji ngedau ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dehen apan ha radio kayan Miri FM. Okey mau se ngedau menerapa sayu peji dehen radio kayan Miri FM men kalau alang maring peji kelengi radio kayan ngedau ni dan mau sekendap lah home mengkelok limbake halang tiap peji dahik matoh men pukun 22 blok dau di hatang kerai ni halum ji jam telok upeji ya dan jam malang kedua ni men ohanin a kosong pejo keritam peji tak alam segmen norepa program dahok dok ni men ohanan ke dahok tangan dahin dengah sukan tiap pukun ji 45 minit a. Ya, mau sengedah Man Simon bersikah du Wan Ajang Wilson Chen Lau Siu Yi saya ngedau lahu menbalan anyik taman lahong Priscilla Patrick Ding Ingan dahin Mami Sharon Mami alang inok ngabana tek ni lo ya barat ini men adi lagu nona ni lagu mapuh tageng jaji men adi korek ya aku manu ni ya lagu favorite lah nani DJ kena ngem lankan medak nak jaka kelarah blok daw ni saya ngedau menikah bakeh DJ Livan kena ya ya saya kena pelahu menikah Mami Sharon alang teh anai peji dahin telok ngejeloh live Facebook tam ha page radio kayan dan kerana ini aku sang pejoh geritam peji tak alam program tam lebih ni ngedau ni hati program dahok daw ni nah dahok nanti teh telok nyenang nak teh leading Facebook tam ha page radio kayan teh kenusik kelok ni mau kata dahok ngejeloh dahok daw ani.

0: Saya kena.
1: Jantan ada dua ni ya?
2: Jan, ngelarah ku dua ni. Lailah liang ku.
1: Jam kat cerita mariang ya?
2: Bah, nun cerita deh.
1: Eh, jam kat ya. Tak lebih nen. Ya upas kula. Ya sengarah ku nak teh. Oleh sang ilo hadui. Aku kepika pihak kere. Sang telok du mana hak melok tua humani. Jan hak teh ilo hadui ya.
2: Di, meran pika ni. Jan sayu kat dua nunan. Apa habaik ilo hadui pejakaan ni?
1: Dia, ajak sang duya ke hati.
2: Alang ikat sendiri. Dok, aku hinggang ke merum melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kata lah kuko kak. Ikat ni, hama dua yang kelunan tu. Ikat sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
1: Hihi, tak ku nak tangguh hari yang. Jangan payah nak tangguh. Duya apa yang ku sang nak tangguh ni?
2: Kumpa seke. Duya hati. Pidoh kuman. Hama tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
1: Jan sayu ngerebang kelunan hak be. Avin itam sendiri paan pekale marung urip. Daho ani nemen YFM kayan.

0: Wah ini Radio Malaysia
1: Kayan. Okey, pagi-pagi te lasan radio Kayan Miri FM. Manda telo alang te pagi dah hek ngejala live Facebook amang hado barang dengah men ngapan kelo jakani nurepan dun hadi kelo ngedo ni ka ngejala Facebook live hak pes radio Kayan ya. Hari telo mami Sharon man adi habara ya halung lama ka ani kena ya de kaya hungai hudik ni kurim kena tina ya. Okey, nan dengah halang nai men lung lama hudik ti nuno men kelo alang te alam pasen ni men kelo alang te kucing samarahan serian lunduk bau Sri Aman mentelok lang teh hak sibu ka bintulu hak miri nampal ho man kelok bakih lang teh hak umaru ha belaga sungai asap hak tubau hak telangusan hudik akah patah hak tutoh apo hak tinjar indok tolah yang bantam teh lebih ni yang gedo ni ngina paan-paan dang peji ngejelo live Facebook no repa ngejelo frekuensi dahin RTM klik lah Kelenghi Radio Kayan Miri FM. Okey, tini aku kena bara ji dengar halang jadi talam daleh tam Sarawak ke hati men bau ya dengar polis nahan ji laki umun 26 duman dehin te ji doh umun 10 sayak duman men uh nyile 5.2 sayak gram dadah anya lemak syabu te alam hadui ne bau alang ana haji uma alang te ha kampung Sekiat Baru ha bau dah lam di kepala polis daerah bau hati superintendent Muhammad Haidi Eh Rahman Bara dawa kelunan ni antahan kio-kio pukun telok lebih 20 sayak de bulan pitan ngejeloh ops bersepadu dahin ops kesan BSJN BSJND bilangan G5 tusu palang 2026 ya Bara man beh hadi pelesa lang anak te dawa kelunan ni hatian pesuk G ngawan gula batok mentos dike alang lahping ha dahin te alam nak ketek paket plastik uk nyepalah ha si pihak au kale pasak kayaan ke ha dehin te alam plastik nyepalah hanan te pa kahum naan saiz kelaung-kelaung batok kan hadi lang anya lama lang anya lama dadah naan sabu ya dadah ni bahana 5.2 sayak gram dehin an kyo belega halam 500 ligit nunan den dawa kelunan ni lahu an menglan positif dadah amfetamin dehin metapetamin ngejeloh ujian atak ngit an dawa lang anak ya halang laki ini nyadui buruh narepa minda jadui noma dunia dehin rekod na lang una di lahu teji rekod hadui salah anak na ngejeloh section 22 bakah 2 dahin section 25 bakah G bakah E akta dadah berbahaya pelupitan 52 lahu marung dadah lah kan ni bidoh ni ke nusika payan tek rekod hadui salah lang anak na ampayan na ni di dan dawa ni antahan tek dah section 35 E bakah G dahin section 25 E bakah G akta dadah berbahaya pelupitan 52 dan dawa kelunan ni antahan ha lokap balai polis bau dahin lahu anak ke reman anak daw aneh ok anak dengah alang nai men bau ya gina telo anak nyam kayan kelunan kayan ni tawin tak alam hadui salah pakai dadah hawi nunih ya itam pejam nun uli na wi telo oh gian lalik te dadah telapo lalik te dadah ke ujung-ujung dah wang amin telo alang tega ga ungat telo nerepa mina te balai alang te amkap ong kate te mate hinan taman pui doh po ke tanuti ya bin kenan ta ngena pakai ligit ta dah dah lang amnya duit ti nuno dah sang am te ligit dah sang te ligit hinan taman telok melo amin tinak tanuti ke nuno dah sang te ligit ken telok dom men kelo alang tawin ta alam to kani ngina sebayang sendiri lah oh ja telok dang mebat ke tati men barik ya alang an telok na putung dawati ya telok alang hipun anak alang kitan telok tawin ta alam hadu ini lahu pan telok sebayang geri dalam sebayang telok lahu ja dah dang meleket tadi duan sayud hen dah ke mang telok duan ngeprah kena palang na dah dang nei busak nuti bahi dah nei leh ya ke na tu kalang am sayu pa habin dah te ida pengaruh dadah ni di ke ina hitam paan jaga tejoh keselamatan wang amin telok lahu nanam pelahu marung barik-barik kelunan kerai ni gina dah nyamtam am te kela norepa am te ngibah tejoh tuk kes-kes alang besar dunia ya Okay, nang dengar halang nai man bau di man ohanin ai tam pejah pejit. Dengar sukan, aku sampai pantelok teji lagu alang kenan rasena urai. Lagu alang kuma sutuk sukun pahalam. Mentelok lim hari dia kayaan Miri F.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

0: arah ngaloan dahin hapan man pukun 12 ngedaw atang pukun telok lebi hak radio kayan Miri FM.
1: Okey, kerana tepat pukul nak adu lebih. So lebih saglara, pejoh peji te jam tam alang bayak loh daripada jam alang ketelok ngejelah segmen ngelarah nguluan hinapan radio kayaan Miri FM lebih ani. Maun sekenap menitam lim alang te peji dahik matoh men pukul 12 berat daudih atau kerani daripada alang lasi nak program tam te pukul telok lebih ni. Ya, jam tam alang ketelok ni men oh ni aku sang papan telok te ji tak nak yati tak nak alang megak lubun dua te alam petading tekna petgu Sarawak Literature Festival 2026 ni hati halang ana te donam di yati ji tekna alang kenan dalok kumpulan tiling madang men apoti dan bulan atlo kelang hina ya dehen men oh dan ake tam pejoh peji te alamnya amar info laho dehen info la agreement telok dan ni pelaho kan jo info nan an atlo kelang hina ya dehen maksa kena manitam lim ngalang paan pilih radio kaya kaya ni jadi jibakeh norepa jadi jiubung apan telok pahlaw papan kenap telok puluh putung-putung dau. Ya pukun dua junang nak ke tam kelenghi long don dalam sejarah menonan alang bayar long program tam ihati kelenghi dengan lebih dengan menawang daleh ha alang anpah mau ngejelas segmen tam lebih ane na ke nina hitam dang peji te atang pukun 6 lebih teh pejoh lan telok jam menuan ini na dahin nina ho itam pihah-pihah dang pahabung kusi long kusi dengan ho ngejelas live Facebook hak page radio kayan. Okey, tanpa jawab lah lho, peji tak alam program tam ngedaw ni, lebih ni, hati program ada tak sentam, kelenghi tak nak alam kurik menadi, tak nak labangkah, alam kenan dalam tiling madang men apoti dan bulan. Ha, men telok lim hari dia kayan, alam paan ngebji itam. Radio.

0: Okay, nunana je lagu alang kanan Yunita Nining, lagu alang kuma bengit perah au geritam tepala pukul 2.10 saya minit lebih jaka ni ya. Ya, laman telok alang te ujung alang alun jaka ni, hinok pah ano telok te nginah telok pan lava te ujung alang alun, ngiyoh na udang-udang alang unat anetap ti dan lahum telok alang pakai pen Borneo lan pah alang uka jauh lelan kerai ni, bi paan telok lava te joh tanyong nore penyian telok te ujung alang alun ti mengkah telapau nyian lalek ya, bahi te katalang tenup lawat ke pihak nak asok tu lanunan ke nurepah kelunan ke dah alang teha kebun ti dah kumak sulo ke telok biar bin telok nyian nanti dia jaki yo telok teng pala jiji ngapan ti dan alang antelok lawat-lawat lah ya. Ya tini ji dengan halang anai menserian tino te ji lake mate dihinte telok lau ngalang hak behati ke mabak menuh kelita adalok te tawin te alam tu sah alan alun alan pen Borneo kan ni ha be kampung Sabal Tapang malam dalam ni laki ni umur nak 24 duman dah hinter lok lah orang alang dah nak anak ni hati jik doh alang umur nak 20 telok duman jik doh nyam o kumun telok duman dah hinci laki alang sipan hat jam identiti nak teguh ke, dengan hanian kalong ya kurin dah pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dah hinter penyelamat Sarawak pihak dalok tak terima leput buka tejoh tusah ni pukul pitan 50 minit malam. Nah pasukan manbalai bomba dan penyelamat serian alang ketua dalok ihati komander operasi PBK 2 Dobin Dindot alang atang tek ngabananan teguh pukul 10.47 minit malam win suna kio-kio 56 kilometer ngabananan menbalai bomba ya dan teguh dalam atang tek ngabananan tinok lim dalam pad laong alang tek tek alam kelita ane di uan kelunan alang tek lalau tinan nyati kelunan bangu kati alang tulung dalam musang menalam kelita dah nusik kete alang keletip nerepa alang kalen te alam kereta teguh dah bomba tanganan. Kurin dalam pihak bomba tinok tusah halan aluna ni melawin ji kereta Toyota dahin ate nyarah ampayan ni hak ngetak ha leirin parit alan ya dahin dah pasukan bomba mano operasi musang dalok ni di dahin dalok andawah te yatina lahu ampai dalo ten te pala mapra tino dua laung hati doh ni di dahin anak ok doh nyam ok ni di aten te pala umapra pakai ambulan EMRS dahin te jil an mendalok ke anaten kenan dalok pihak Kementerian Ageh Malaysia. Denjil o ngalang upah ngana nandi an manglan pah ngana tek ngabana nan plalo dahin iha an serah man pihak polis diraja Malaysia jah di pejoh ana ya. Dahin operasi bomba ni di an pelepak tek pukul 2.20 minit beluar malam man oh ngabana nan an ngatnang dang an lalau dahin sayu. Okey nan dengan halang nai man serian telok alang pakai nyerepa panau tek ujung alan alun nginah telok an lawat te joh ke selamatan te ujung alan alun ti. Okey anak-anak ngina itampaan nebara dah anak-anak telah lahu bina dah nyam ni awi dah alang maring geri kelita anan ke minang nyian-nyian si dah mate atina tanggungjawab telah hinan taman japaan pehitok dalo wina jaka dalo geri kelita te ida aran telo sendiri lahu okey. Ya menuh hanin ai tam pejoh peji ta alam program tam aku senggeri telok pejoh te alam ji info pengjam men telok ada ni ya dan imponan happy-happy peji dah radio kayan Mir FM te alam program info
1: radio kayan Mir FM
2: cayo radio kayan all the best
0: ngelarah jaki miat pengjam.
3: Naan daw. Daw ni kahum naan. Teguh ha hanit daw. Hanit daw kerintam. Ataupun daw hanit kerintam. Teguh ha mangak ke? Anan. Teguh ha amah ngak daw. Daw maaf ku kerintam lah. Maaf daw ni kentam lah. Teguh usan. Daw usan kentam lah. Usan ok. Ya na. Usan ngelamat kentam lah. Teguh jinan usan ayak ke? Usan ayak kentam lah. Teka bahui lah ho. Teguh ha usan bahui ti kurin tam kaya ni usan bahui belarek kentam bahui kelit kentam te lima ti alang tanah ha bahui kelit ti te belarek te bakilat, te bahuya, te usana, ano lang bahuy kulikon na pa.
4: Santo.
3: Usanto, anan, katagjat lang anan. Nga daw ke. Usanto ako rin anan. Usan, tapi hanit daw. Jadi, teto, pano. Anan na dahaan mo ni tamtay taguha, usan hanit daw, arana pa. Mang te pano, hawang, teto ako na ha. Anan lang usanto ako rin dahan, di pa. Te lang ato, di pa, katalang plangir, di ke. Anan lang to ako rin tam kaya mo, no, na pa. Bilan, itam ni pano, te usan hanit daw, laramdam ke. Biar aku matang duktun, tapi tak nak kesuh tak nak aku rendah halang naik tamaram. Nuna aku rendah duktun ba.
4: Saya kena nusan.
3: Saya juga kena nusan. Amin lah suh kita olah gak kesuh mentana lang di akal lang naik kena. Nana duktun ba.

Ministry Corporation Pitok Lunabangu Tejoh Tusah Baya Wina Petap Atahunge Bawang Bayahunge Dahin Bahik Banget Hitok Paanyoh Dahok Tubara Tejoh Keselamatan Asundu Mesek Nurepah Ngejala Tugu Dohirap Asundeleng Halah Baya Dahin Paanyoh Riak Tejoh Dahok Bara Asun Temesek Dab Labat Batong Tam Deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadhok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nei Manusrawak Forestry Corporation.

0: kap te leading Facebook live telo Jakering harin telo Richard Linga ni habara sayu blok dau DJ Livan dahin men lima lang te klanghi radio kayan Miri FM radio YFM kayan Miri hai habara tini jerbu kami ha JB norepa Johor Baharu kana ya okey mau sakana menika Richard Linga peji dahin radio kayan Miri FM lebih ani nunang pelahoman malan meria ya bara selvi DJ kena ya selvi lho menika malan menino ngaban klote ai ka te ni malan bara ke nuno tu kaya lundo ha ngavam tinan jasi itam pia pia jam dengah te tatah ngaban klote lho ya ya kere ni tepat pukul 2:30 minit lebih tam pejoh peji te alam program tam lebih ani hati long do ani alam sejarah menuhanan telok klanghi jilagu Thailand lagu nan pia pia klanghi radio kayan Mir FM te alam program tam nun alang jadi doa ni
1: ngelarah ngelarukan ngelupan peji dahin Radio Malaysia kayan kayan
2: ngelarah ngelarukan ngelupan peji dahin Radio Malaysia kayan
1: ngelarah ngelupan ngelupan peji dahin.

0: Bye. Busy lang jam ka, Kerin?
1: Busy ke? Iminongkrong? Sayo lang barang aknani?
0: Kano na nando?
1: Na, terha et ko alam di group. Tadhani ho koy, masparan koy. Koreumun koy lahun at tayo lubun akan.
0: Ne, mga imasam-masam, scammer siya nando. Kami nang kom landang na scammer kray ni.
1: No si, lana ni. Iminang kera, inang lubun akan ko ni. Imrete, sin masok ke na. Dalang matu masin masok ka ni.
0: Kurito, oh anan. Rin, sewki ka do? Janeng kawi pasi tua jam na do.
1: Ba nuno to kani mang mangga pluvat ku yo. Tena jangu na ni. Dalo bara imnaji haldo ya ni. Tena sin da oka ku ikra sin utung di la kun hana ku eti. Akna na tua. Tena jangu ani di ne padalo na ku la an dalo bara im tabala an. Jase ke hom la an utung alang kelam na. Ak nanak, tiba ka uhanandi padek na dalo, si tadalo na nyemau. Ak meses, no si pa, danyo ayakui. Ak telepon, no si danyo ayakui.
0: Nah, nuno nasika, aku pa ubaray ka di skemenan, na nupe kang pesadahuk do. Tena tu habre pulis ti, tena repoti ke. Minate si dalo pulis ti dang tulung ilaw dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
1: Ay, nuna na kulin dahadi. Pagkuli ko na, nusin na ti gunah na.
0: Ja, tena ito si ka. Ika am jiha, nusin na kujam laan. No kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
7: Temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio kayan Miri FM. Ngabji itam.
8: Okay, Nunana, dah lava, dah bara, tak jauh skamer. Alang paan-paan dan kalau bara radio ni lah hongi na itam paan lava tegu tanpa kai telefon telok ni wina ngejeloh media sosial lah ya. Mulai lelantam kelunan ni teh kela kenan iklan-iklan anu repa kenan dah bara alang anda teh hak media sosial ni. Ya itam pejap lalu peji teh alam program tam lebih ni hati dengah menawang dalih anu repa dengah usun tanah. Ya dengar languna lo man Tokyo tino tusah tanah tegen alang ayana te 4.7 magnitude alang jadi hak timur Jepun. Kio-kio pukul 4.45 minit jihma anih di dahin tegen nanan anda hak bara intensiti nak te 4 skala intensiti seismik Jepun. Alang jadi hak kuri-kuri tatah ngavan hak wilayah Ibaraki dahin Saitama tebeh Tokyo nunan kurindaha alang-alang dengah baratek jauh tukani dahin kurindaha agensi meteorologi Jepun nusik ketek nunun dahak lawat marung tsunami pesuluh nate tanah tegan alang jadi ane Japan Autonomic Power and co power company ya lang bara nusik ketek nunun tuk alang amsayu anda hak nelana hak loji tenaga nuklear tokai lubun dua hak wilayah Ibaraki timur laut Tokyo agensi ini laho bara tino tegen ani tanah tegen ani jadi tehang ji atang te kalung na intensity na tehang ji atang telok ha Tokyo dan ha wilayah Miyagi, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Guna, Saitama, Chiba, Kanagawa, Niigata, Yamanashi, Nagano dahin Suzuka. Ngapan-ngapan alang ate deng dah jam noh tegen tegu tanah teganan ni jadi ya dan tanah teganan ni jadi ha bahagian selatan wilayah Ibaraki dan dalam na kio-kio 50 kilometer te atang ida tanah te nana dengan halang naiman Tokyo Jepun pala dengan halang kedua men Jakarta ani hati marung kapan Virgo Transport et alang kaham mare di loh kan alang kaham te paun bulan saya ani paun bulan pitan ani dia dino kahum dah alang oh an pesuk matai te alam tusah ferry Virgo Transport et alang kaham ha banget Jawa Indonesia satabah dah te pala tusu pluji laung men oh pasukan alang te ilau dahin pebeh dah alang pada ani te pesuk laan lima patai laan dah alam di dahin lahu te 64 alang paan loh ampayan andah pesuk narepa alang paan pada loh operasi geri musang 5 patai ani ana te dawalang ke 6 dahin operasi ani melawin dah pasukan alang tenesen ya timan kumpulan khas agensi ilau dahin pebeh nasional Basarnas anggota seladu banget Indonesia dahin dah unit SARS alang hak beh lahu tino 5 patai alang an pesuk kenan dah pasukan alang nesen te alam kapan alang kahamanan ya dan ya miat dahun nak tini tino patai ni anggeri te pala usun tanah ja nelana patai hi kan alang an dah pasukan ni ke dahin dah lahu ja dah manoh di pejoh men uhatilan mina maokna patai-patai ni di men dah panakan norepa waris nak nuti Virgo Transport Ed alang tek geri 243 laung dahin saya pelupitan ubung panau jungalan alun norepa kelita ke van ke nunalim ya men Surabaya ha Jawa Timur tepala Banjarmasin ha Kalimantan Selatan amdang anda ha abung kio-kio pukun 2 jihma pukun ha Indonesia nan perlu telok de bulan pitan ni di perlu telok de bulan pitan tusah ni jadi tindak kapan ni ke anda ha pesuk te tebalik ha dau lang piah lahu ampayan ha tengenai kuri-kuri dau man uhanan Muhammad Safi bara datang pukul 6 lebih dah lam di te ji atuh tusu pelupitan man 243 laung alang oh anda ha alaran ke dahin laho manifest ka pananik o an pasok laho teka home ji ato saya laong alang udang analadhin sayo ke anana adenga halang nai man Jakarta pelpak denga manawang dale menitam lebih ani dahin denga hawang dale dang antam klenghi te jaka lang pialaan lebih jima ha radio kayaan Miri FM klenghi ji lagu alang kenan Daniel Bampa lagu alang kuma mengtimah mentelok lima radio kayaan alang paan ngebji.

mang tima-tima hujung ala nalu ni ya. Dahil hu mentelo alang te kelanghi radio kayan Mir FM Alevi ani. Te 10 minit laan telo sang te pala pukun telo Alevi. Mantau man pukun telo Alevi ni ai tam pejo peji ta alam segmen ta malang kedua. Ihati segmen PDK peji dahin DJ Rin menohan ni ai ya. Dahin ta apa ni ke mau sayu kenap sayu ngelarah Alevi menitam li malang te kelanghi radio kayan. Dahin ni ai tam dang peji. Ate jaka alang habeh la anak kuliban mau kesal lebih senglarah Tuhan memberkati tamlim nginah lim hadui lang antelok nada ni laung dahin sayu lahu ya lagu bayak loh maka pelasan telok lebih ni ji lagu lang kenan Pastor Thomas Anyi lagu sebayang kui mentelok lim hari dokayan Miri FM bye bye.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
2: Tangan dak YFM Kayan Kelengi sape pahu kayan jam dengah alam dahun kayan paha panitam tetek nak kayan tangan telo nyivan nyia sape laki kayan melunah pekeloan menju mahak Tuhan kelo laki kayan menglale hapan tengayat na telo nyia Tuhan ja telo murid ngeliman.
3: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

0: melu dahin sayu kenap dan peji pesok dahin kelo laan te dau lo kajau dalam utuhan naman telo jadi nak lo berasa aku nak mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemu du telo ngau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemu ribani matoh mandawani lo ke rasa aku nak man Tuhan dahu bini hak mau denak alam kenap tam alam peluang tam dahin peluang lah ho peluang maang alam telin tam anana alam itong geri denak pendamai ya menita melangin nanti Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung hitam te masih tam na kalam metiu ji gerap telo de Emmanuel Tuhan te dahin tam amin.
1: Tamang peji dahin kami ha pasar miri FM pitan 95.7 dahin FM pitan 2.0.

Levi dan Sayang Rahman telah lim. Levi ini tang sepejul anak dalam segmen tam hati segmen peci dahin kelo. Radio kayan Miri FM hati peci dahik dijeri dalam sengkeri hitam. Mato man pukun telo atang pukun 6 Levi. Unalo ko sama rasa kenap man dijelivan ala ugri hitam ngejelo segmen ala unalo. Hati segmen ngelarah ngeluan dahin hapan ala upah mau. Mato man pukun 22 menadi atang pukun telo Levi. Lahu Dani. Dani hati gate 20 pitan do bulan pitan do man 2026 hati megate do 2 menita malang teha kucing lahu menita malang teha serian halundu habau itam dan paen peji kelenghi radio kayan Miri FM ini ngejelo lupak di FM G06.G dahin G07.7 dengan pa menita malang teha Tatah Miri mengkelolang teh Marudi hatta langusan lemting apa tuto asap tu bau hitam dang klingi radio kayan Miri FM ngejeloh FM pitan plu 5.7 dahin FM pitan plu saya puan kusung kenapa menitam alang teh Hudi kiti tamdang peji klingi radio kayan ini mengejeloh SWGG 665 kHz lalu menikam alang teh hipun hati mengkelolang teh hipun Astro Manita malang hipun My TV itam dan peji kelengi radio kain tamani ngejelo Astro saya tu suji at dahin haiti My TV tu suji kusung lahu manita malang sayu mengkelolang teha halam dale mengkelolang teha hawang dale lahu mengkelolang teha semenanjung Malaysia ha su mendaleh miri mendaleh Sarawak itam dan peji kelengi radio kain tamani ngejelo radio online haiti RTM klik Matoh man pukun 22 atang pukun 6 lewi putung-putung daw. Lalu hani ini tak aku kunci link hati kalau dang tepala page radio kaya ni hati link aku kunci tina.

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
2: Busy ke? Imin nongkrong. Sayu lambarang akna ni.
1: Keno nanandu.
2: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tak ada nyiho kui, masuk aran kui. Kori umun kui lah hun dat teh lubun akan.
1: Ne, mang ima semasem, skamer si anandu. Kami nongkrong landangnya skamer kaya ni.
2: Nusi, lana ni. Imin nongkrong. Inang lubun akan ku ni. Nang imretik sin masuk ke. Nah, delang matu masin masuk ke ni.
1: Kurido, Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasi tua jam nado.
2: Bau, nuno to kani, mang gak perlu wat kuyo. Tena jangun nani, dalo bara im naji haldo ya ni. Tena sin dak oka kui kerasin utung di lah kunhana kui ti. Ak nana tua. Tena jangun nani di ne, padalo naku laan dalo bara im tabah laan. Jasa kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka nandi padek nanda lo, si tada lo nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayah kui.
1: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan. Nano pekan pesan dah huk do. Tena tu habli polis ti, tena repot ti ke. Mina tek si, ada lo polis ti dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
2: Hai, nuna nak kulin dah hadi. Pekuli kunap, nusina te gunah nak.
1: Jah, tena itu si kah. Ika am jihad, nusina ku jam laan. Nok kurim nanan. Kerani tam kelenghi kahum habis jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ke peluvat ke skin meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis dadahok leput awi kelok endahak peluvat. Dahok barani Neiman Redo Kayan Miri FM.
3: Men kucing ni semarahan

Prosengri tam te nang kenung kano program tam ngajalah segmen peci dahin kalau doa ni. Yaiti tepat pukul telur jenang aku sengri tam pecah halam segmen tam. Yaiti segmen surat dengan lahuman pukul telur 45. Itam peci halam segmen lung alang jadi te dau ani. Lahu hati man pukul 4 te peci halam segmen gal jaki. Itam sangklihi dahun kelunan ayak alang mayak. Lahu man pukul 40 minit. Itam peci halam segmen age ya. Lahu hati man pukun pacunang itam peci kelengi dengar alang neman miri radio kayan miri FM. Lahu man pukun 4:45 itam peci alam info dengar alang neman hawang dale. Lahu man pukun 5 iti itam peci kelengi dengar alang pahma man paun dengar angka sapuri Kuala Lumpur nunan pamenita malam peci dahik ngajelok FM pitan puluh 5.7 lahu man kelolang peci dahik ngajelok FM pitan puluh saya puan kosong. Alam penjidahin ngejalok Astro Saya Tusu Jidahin My TV Tusu Jikusung Itam sang peji hati pukul 5 lebih peji kelengi dengah kasih penjidahin radio radio kenyah ya. Lahu hati man pukul 5 junang itam peji alam info kliah. Lahu hati man pukul 5.40 itam peji alam segmen Biz on Air tam lah. Nenana no program tam hati matoh man pukun telo levi atang tam lasi tepat pukun 6 levi. Saya levi dahin sayang larah menitam lim.

sampai ke sini teh merba teh hantam menjikunan ikat dan teh pegai teh kelunan alang gak perani hari teh jikunan alang niken alang bersin ya am pakai emas ya am mekebana ya sang dang pegai teh kelunan alang habe tapi ya virus alang habe loh kan nih pia bakteria alang habe kelunan ka itam teh pegai teh kelunan tam teh pergi biji rindah bangu teh pepang lain kelunan teh alang siban teh alang niken malinam itam teh pegai orang kita anong kita tabi lingklonan itam pekalambang lingklonan itam parak lingklonan ka biklonan anan ikan mirak itam pun dang tepegay lah non ang galaw te kemungkinan itam dang tepegay itam gam you know

nala adang te pegay bialang paling penting ana ni kandahin siban maninantam te pegay tada-tada virus hati human meta pneumovirus ataupun HMPV sihat dap man o tada-tada itam ni kanhin mirak biasa si tadang membeza na man o virus ala habe sama da common cold sama da influenza ka sama da covid kenanan ay kagak okun hati mungkin ika te niken te mirak te pratengak te laram oknunan ay kagak alang lebih serius oklaan mungkin te sesak nafas te rasa lemah ante tenaga mungkin ika nangan laju cepat mungkin te dahun hengam pun hati ari dun dalang lama di menging dahun hengam ha wheezing nana naliha lebih serius lah ari teruk lah ataupun te komplikasi na mungkin ika dang gak pneumonia asma ka mungkin bertambah teruk ataupun hypoxemia pun hati.

Hari ini aku sengkerita pala pecah dalam segmen tam hati segmen surat tengah. Dengah alang una losan ku si men itam hati jidengah alang naiman miri. Jatuh 50 kupon belegah jatuh 50 ringgit. Sat andah jai mendahak alang keri asok. Jadang andah pakai tai keri asok dalam ni tai nyalun ni hapa tai ngat lo. Ani enuk mendahak alang tekep terima dahin alang una atang hak datangnya bananan. Ani ena petgu program vaksinasi masal anti rabies pelesenan dahin kembiri anjing alang an majlis Bandaraya Miri MBM na pejidahin upis perkhidmatan veterina Sarawak JPVS Cawangan Miri. Program ini seena tek teluk 2 bulan atang 4 2 bulan pulu ani hak imat riam matu menpukun pitan atang pukun 4 lewi. Program ini pejauh ena jadi inisiatif janangan dah alang hipun hulung aso jaba tanggungjawab dan sukung hadui ngatun populasi aso alang sak nekatan hamiri. Mendah alang hipun hulung aso enangan ja ala haba alang te ani ja tegeri aso dalo te nio program ani. Lahuan pehituk zaman putung dah alang keri aso jageri tiki peci dahin dalo dahin lahu menglan aso dalo ni andah ngaput putung jaka teguh dalo tengiuh program ani wina mendaha alang hipun aso alang bangsa takut kelunan ihapa alang hatan lahu an pehituk jama tai kaput tek ba dalo bahi dalo aso ani sang tai maet kelunan bangu ihapa aso alang jeleng tek tatah anan. Men udala aso ani u ala tusuk nyekang prarebis mesti endang ulang dahin mengihu dalam aso ani tai peci hindalo aso alang habe darah 20 sayat dau ja ubat anan dan panau sayu alam batung dalo alam tok ani lahu en pehitu lim aso alang te alam dale Sarawak wajib ala tusuk nyekang prarebis mendah lagi pun hulung aso nusi tengiuh berita ani danggap denda nusi hahui man 2500 ligit haida section 40 bakar tusu ordinan kesihatan awam veterinary VPHO pelupitan pitan pelupitan. Tugu aso alang nusi tehi pun vaksin lahu danggap takap iha pa anhagri musang mendalo upis perkhidmatan veterinary Sarawak ngiyoh berita ala uendah ukeh empayanani. Mendah alang hipun hulung aso, alang liung sebarang ha hujung alat alun dan kadenda nusi hahui man 2500 ligit ha idak section 30 tusu bakah 5 bakah A VPHO pelupitan pitan pelupitan. Nunana dengah alang unak lo hati dengah alang naiman miri. Lalu kerennya ku segerita mihati kunsi dengah alang kedua dengah alang naiman muka. Telo alan hatata dataran pihin setia raja seendah kep jamak uk awang menhadui-hadui alang seendahna petgu program Sarawakku Sayang SKS 2026 ha bahagian muka. Ketua Polis Daerah Muka Deputi Superintendent Polis Muhammad Rizal alias Bara alang-alang seendah kep ani melawin alan setiaji sipang alan ceria dahi sipang bulatan jalan wawasan. Seandah kep matoh men pukun pulu ji do bulan pulu ani ateng pukun 6 pat do bulan pulu. Pahabung alam tu kanan kena bangu endah pehituk jamang melok kelita iha pahamu tau halirin alan iha paha alan alang dang madad atau pangasau anau alan tegu tes tusa. Tek kuri-kuri ngawan melok kelita u endah sedia pejidahin ha menara pihin setia raja upis pentadbiran kerajaan Sarawak bahagian muka Masjid Setia Raja dahin hangawan komersial alang jalang. Mendah alang ha ujung anak alun dan pituk jangiyoh lim atun alang u anda sedia dahin pakai alan alternatif alang u anda natep jalim anau dang panau dahin sayu jarun tepo daha mekap alananan. Nana hati dengah alang kedua dengah alang neman muka. Dengar alang ketelo alang bayar loh sengkusi menitam hati jedengah alang naiman kucing upis pengangkutan jalan JPJ Sarawak ngejelo unit Falcon umanau hadui opato ngejelo teda road napan jadak mihat kunin bangung ngiyo atun alan alun hatatah pasen kucing.
jarun operasi anak u anda dah halam di tepesu kuri-kuri dah nahadwi salah hati menhauna mencipta pakai jat nyapa pakai telefon jaka geri kelita. Ia kita tak alang ni mencipi je Sarawak lim salah lenggar takap ani u anda ala tindakan ni undang-undang. Kena bangun perhitung menha alang geri kelita jan meng pakai telefon teguh gem kelita nyapa mesti pakai jat empayan kelop mato ano kelop. Nana hati dengan halang ketelok alang bayar loh dengan halang naiman kucing atang tini tona segmen surat dengah halang kekunsi menitam lim hitam dan pejil an alam segmen ani te jaka alang pial an te tau jima.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermaklumat.

0: Mania Anda bersama dengan suara.
1: Lain-lain, kita cakap ring. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
2: Nih, jai ke? Perah nun hadu?
1: Perah larem hamu kak kurin dalok bajere.
2: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Berangun nak ku dua nihak nyihu nama jina min dalok nanti. Ngelugup tu lo hap dalok didu.
1: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu ku lo. Tak ku cakap ring.
2: Nan, tak im ngapang na lalau. Utek nak kesre. Men kelok alang kelenghi tengah rangkawa ni, u kelok ngepang kelikin amin kelok ya. Ala 10 minit, alam jimigu, resak kelikin amin kelok, bahitek ngawan hamuk nak kelok. Piah-piah tam lawat perah benji. Dahok halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
3: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: buah libu, buah baduk, pesun-pesun lima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk, dui kupi ramli aring, naikah akui ngapaya, kelenghinah radio kayan, putung-putung dau, manpukun peludua ngedau, atang nam lewi, sayu kenap, man akui jengo, man pusing.
1: Nenanama di tampaji hati kelengi lagu alang kena Daniel Bampa lagu Jaji Mure Paji ya. Kini ini hati tepat pukul 3:45 minit sampai aku geri tam pecah dalam segmen tam lebih ni. Ini aku sengkunsi info menitam lim hati dah barang alang naiman Katin University hati dah sang manau hadui the 39 National Geoscience Conference NGC 2026 alang sang dana matah manji 2 bulan. Atang telok 2 bulan puluh 2026 Sanghana Haji Hotel Ayah Hamiri Alang sepulang hadunin ay Hana Yang Bar YB Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Yaitu Timbalan Premier Sarawak Menteri Sumber Asli Dahin Pembangunan Bandar Dua hati Alang Lahu hati Menteri Perdagangan Antarabangsa Industri Dahin Pelaburan ya. Anana hati info alang unalol hati info alang kedua. Hati marung operasi Duktun Madang alam daletam Hasarawak sangan dah tangguh. Ani ada usang hati mendalo yang berhormat Menteri Kesihatan Tepulu 2 bulan pitan alang lalodi sangan dah tangguh tei jaka alang sangan dah barang luar ya. Tunggu tetang gelok ledang pahabung dahin Dr. Nur Fatiha or Abdullah hati Ketua Cawangan Pembangunan Kesihatan Keluarga Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak Halubun Kusung Saya 2 Patusu Telok 2 Kusung Kusung dan Sabung Tepala 256 Aku bersang keluar Kusung Saya 2 Patusu Telok 2 Kusung Kusung Sabung Pala 256 Menana hati info marung Anau Duktun Madang anda tangguh jaki kerana aku nampak yang tak pejauh dalam segmen hati tam sekelihi lung alang jari tedau ni aku sampai apa ni tam jaki hati kelihi lagu alang kenan coli jangan hati lagu nyibu halam ka menitam lima

0: Radio Kayan
1: Miri FM. I like. Shh, I like.

Yang nama Adi Tampaji, hati kelengi lagu lang kenan William Laing lagu ina ya lagu ni ku tujuh manlim kalau ina ya lang tep peci dahik lebih ani halahu kalau dang pahapan kelengi lagu anandian. Kerana yang pentas pejauh dalam segmen Tam Laviani, hati ngedulah segmen Lara Jaki, ini ku sengkeri Tam Tai Payang Jaki, Tai Palapesh Radio Kayan. Aku sebasa kena melim kalau bakir-bakir ku lang nepeji dahik, lahu alang nei meju ma'oku suhalam ngajalah segmen Tam Laviani. Una lo ku sebasa kena man bakir Tam Winnie Livan. Saya kena man Pido Wan, saya kena man Roger Uvang, saya kena man Christina Aran, saya kenap man Sabina Lugah, saya kenap man Derry Usun, saya kenap man Ros Tarang Lah ya. Maklulang naik peci dahi kalau hualang naik meju usun naik kato dengah. Lahu ini, teji baketa malang naik kato dengah hati baketa pidoan bara sayu levi menikah DJ Rin nun dengah Dani DJ ya. Mage kakui, dara jan habung peji ngering radio kayan. Kaya ini, hino hino lim bakih alang habe DJ. Elon, kita mubui-mubui dah lo ha? Pido? Lahu abara, dara ku emnai ngelemu nginang leading Facebook live ani bi emtek kakui habung komen-komen men bakih tam. Jinun hal kah? Aku ingin pakai lagu hati ngarang hudo. Saya kenap DJ lahu tehamatan gaben. Ya klik om ni lo. Lahu ini hati gaben G emoji matan bunga. Wah, saya kena menikah video ni matan bunga. Ya apa ngeja lo? Live pa? Sayu kai. Kan ni matan lah ini pa lo hari do kayaan ini pa? Dang lo kana. Okay, apa yang tak pajak dalam segmen tam? Apa yang aku ikri tam kelengi hati segmen raja kitam? Aku sengkusi info menitam lim hati marung mendaha alang ngenap belajar mutau. Ini teji anda nak sama laju bantuan lesen memandu BLM motosika B2. Ini hadu yang lang naik mandun N70 sama laju. Hati daw pah bayar matan aran yang naga te teluk pulu. Teluk pulu da bulan pitan duman 2026. Ini anda buka mendaha alang umun 26 duman taiha hujung. Dahin hipun batung alang mage amte kira bebas menun tua senara hitam alang ne men JPJ PDRM dahin uma bisara ya ani an ha okwina mendaha alang te terima ati sin perintah tia STR ikaselhu hati mendaha alang ha B40 ya jaka kulo te ke mata pengake kulo ni menghadap kulo mesti geri dua liap hati foto tiki kulo. Lalu kalau dang tela borang ani ha upis dun. Ya pa kalau dang tepa law ha akademik memandu Surya Bintulu Sendrian Berhad. Ati tegu tetang kalau tetok hadu ya ni kalau dang pralau pa habung hinda law ha upis akademik memandu Surya Bintulu Sendrian Berhad halubun kusung saya 6 telok-telok kusung pitan-pitan 5. Aku bahasa ngeluar kusung saya 6 telok-telok kusung pitan-pitan 5. Lah itu kalau jima hana daw alang pah bayar kalau dang tematen pengakai kloni ya. Nana hati info alang una lolho info alang kedua. Ani man kalau alang te kira havah te hujung minggu ni. Man kalau alang te hamiri. Nyeti telok 2 bulan pulu ani dah hasang na krusus pendek beauty beginning. Ani dah hasang te belajar te make up ni ya. Ani hadu yalang ni man college community miri. Hati mengkelo alang sang belajar marung make up ya. Alah bah lang tia ni dah sang matoh nana hati menpukun saya jima ha college community miri. Lalu kalau dang ilo mutu kalau sementang marung legah na kalau dang matang dalo ha lubun kusung saya 5 6 5 telo 5 4 5. Hati kalau dang ilo dalo men pihak college ya. Nana hati info alang kedua lalu alang ketelo ani loka naik mandalo college community miri. Ani mengkelo alang sang belajar na, belajar na notok sang na ati lerak. Lerak kuin tam ka habis nun halo ni ke bubu pedas ka rana ni. Hati sunat na tepat 2 bulan pulu duman 2026. Alang matuh menpukun saya jihma hati ha college community miri. Lahu tegur sang tang kelo tetok hadu ni, kelo dang ilo, tiah kruk madi. Hati telefon dulu ha college community lubun kusung saya 5 6 5 telok 5 4 5. Anana hati info marung krusus alang dah katuk ha college community miri.
ini aku perlu geritam hati pejauh dalam segmen tam segmen galah jaki hati sang kelengki dengan kelunan ayah alang mayak ya.

0: tanam padi, cucuk-cucuknya aja. Ah gitu, padi-padi tumbuh ke diri. Ni ada. Mu kita ngakak marek mustahil untuk ada. Tapi teknologi dah ada. Nyaya macam tapioka. Padi ya ada akar. Akar masuk dalam tanah. Jadi akar tu makan mineral, mengeluarkan benih padi di padang. Jadi itu dah bertukar dah. Mula-mula orang si percaya, tapi mung kita si percaya, pergi Baram. Pergi ke Baram, dekat miri kita nanggar padi yang keluar ke diri lah. Maknanya, kita nak ubah cara kita. Pertanian kita ubah. Datuk Seven Wundi ada situ, nak ubah nanas. Nanas selalunya 14 bulan. Kini tu nanas baru SG1, 8 bulan boleh berbuah. Teknologi, cara baru. Sebab ialah di kakak, kita jurusan kita pilih. Kena ekonomi kita, mesti ekonomi yang setanding dengan negara maju.
1: Yang kita coba di Baram adalah beras nok panjangnya, tapi less starch, kurang gula. Dan untuk kesihatan manusia, kini itu orang banyak sakit kencing manis. Makan banyak gila beras, kencing manis. Jadi kita keluarkan kualiti beras kita yang ada impak kepada kesihatan. Jadi inilah penyidikan yang kita buat dengan pakar-pakar kita. Dan kita ada satu brand yang mempunyai brand kesihatan dan juga yang dikendaki oleh manusia. Inilah cara kita di Sarawak untuk kita menampung kepulauan Malaysia. Dan kalau seluruh ini kita gunakan teknologi, mungkin kita tidak bergantung kepada orang luar. Kita sendiri dapat menjaga kita sendiri. Malaysia menjadi satu negara yang boleh mengeluarkan makanan.
2: Nunan daok dengah darun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, radio kayan,

Hati-hati peji je lagu alang kenan awan je lagu hudok perkayang ya. Sampai tu dalam segmen tam ini tena ji baketam an alang nain nyemau. Kena ini. Hati baketam Christina Aron habara sayu lebih DJ. Alam tepak mekaya ni kuna wah. Nyaku dah aku tepak na kelalau mahan hak tesu kuna ni. Nusiha awi tak tepak itu nuwe di. Salah tepak itu nuwe mekaya ni. Ngetubek ngetubek tua tepana ngeluan bara tua kan ni DJ sengleso usukui tepana re saya kenap dahim DJ wah saya kena menikah Christina lang nekunsi haduhina leviani ya lahu ini jitang pido ni aku sebar tu serang ni sipa kui seng jam lagu na ni hani mateng aku nak menteng ikat ni DJ ikat jam nun lagu diam-diam jatuh cinta bi alam bersih daun kayan du daralan lagu anan emte musang alam radio kayan ni guna ni aku nak jam arana jam kedua DJ baun guna menteng ini ha aku sembarang lelana ni sikat ku jam lagu anan bin aku menteng dawa dalo lim dalo DJ Livan menteng DJ baun DJ Usun jam si dalo lagu ni. Okay, pada pecah lom segmen tam, yaitu segmen age ini aku sengkri tam kelihi lagu hati ngepnu lagu alang kenan bahalan tingan hati lagu ngaharang hudo ani mah ada ngepnu penghakai pidoan ya.

Nung nanama adi tampa ji, hati klinghi lagu. Alang kenan hati kayan Kalimantan lagu tam kayan ya. Kerana hati tepat pukun patunang itam sampai jumpa ji klinghi dengan lewi. Alang en Alicia Baun Salin dahi enak basah.

0: Colin.
1: Zul Bini Tausun.
0: Iya, nendengah Kak Kerani.
1: Saya buka dengar.
0: Iya. Jadi mana telah lima tak tahu mengklarah peji dengan kami Pauline orang ini hari nah nak nah hari usu dia ni amka teh pun kede kerah falan pek ha miri ini. Jadi nunak menbe dahok tangan kak mana dahnya malaikam seng angin sayu ekonomi dah dalam cabaran orang pekerani tak dah hok tangan kak mana.
1: Nanti dah hok langsau kan usu nabi keren tak jam urup keren susah lah. Sentam sentam sang enak teman hinan tem sang ilo urip metam lah ilo urip metam so dok tangan ku teda kalau nyaman keren keren ataupun hilang ku dekaya dekaya umum lah kalau teh hadir kalau teh mesak nak kalau nak di nainuan larang kerapin arah ku rasa aku nainuan ne saya ku kena dan kena bentam le gula barang mulai nyaman minta tak minta keren so asun kalau senduya nah di dunia kini di dunia hari ini bahat suku ni kan rajin tak minat ke ikan pekali sum sang give up suatu sum di khusus asa ikan sana te nah perdah minta pulang nah di tene tak dua tam ikat tak dua tam nemun so sabali tak lah kata nah di tene so kalau nyaman kali nanti aku tangan kita kalau alahan peluang ini nah di dunia ini lah telok tak kira jaga seni tam terbesar kayam alahan dapat tam ne hadui su tam ne bagat tam apu tentang bayat ne tapi dapat lagi tam sedang kekunan mana luar negara luar negeri pun jam hadui tam ne pada apa perlu nak lim so patut ne tam ne mesti tangan tam jagaan tangan tam semnau nak lim mesti ta aruh nap tenah di ta jangan tentang nan tenak okah lak kau aku nadi lah tidak ada sahul lah jangan tu sahul pun kenapa nan mesti ta aruh nap tenah di ta ne.
0: Iya, mai sekena men boleh nurai. Kalau ngah program mah telok lebih ani.
1: Okay, sekena.
0: Iya, sekena men kalau lem pejirin kami tek jaga alang piah muat.

ករណីគូប្រសង្គ្រីតាមបច្ចលំ segment តាមយេទី segment ដងាអលងណៃមិនហាវងដាលេដងាលងណលសង្គូស៊ីមនីតាមយេទីជីដងាអលងណៃមិនសិង្ហបុរាដល់មកពីហាបកួសាសិង្ហបុរាអូតាកបជីឡាកេដងាមិនដាលេម៉ាឡេស៊ីយ៉ាអលងអ៊ុមណានីហេទី37Duman dah hintai ji lake men Singapura alang umun nani hati 40 ji duman pahapung te kes geri nyilam dahin salah dada belagahui men sin Singapura nyati ji juta dolar ya. Ini dihobara alang nai men penguasa immigration dahin pusat pemeriksaan ICA. Alam ji kenyataan ICA bara lake Malaysia ni dikatahan te 22 bulan pita tawid andaha kira sakak yang ni gerseng geri nyilam dada hati dada heroin ais dahin kanabis jaka ha tugung motosika ha Malaysia ngejaloh pusat pemeriksaan tuas pengawayan dan pralobara hati telah te pesuk te bukut alang enak te hati kalung nani hana biskut alam ji kutak halaung mu tau nani alang dah pesaya ani hana dadah dalam man pengawai Biro Narkotik Pusat CNB palo tai kerana anda habara marung dah pesuk nani di tino dalam pesuk dadah halam bukut nani ati bahatna alam 6,000 pitan atu 60 ji gram heroin tena ji libu ji atu 26 gram ais dahin ji atu akasi ji libu telok 22 gram kanabis anda ahile ya lahu laki leng men Singapura nim adi hati dah tah kap ya hati dau alang piah hati lavin hapa saya ni na adui salah dadah ngejelo hati pesuluh men operasi CNB men hadui sesatan ya tino laki ni anda hata kap lem operasi Hatatah Tampines Street saya perlu telok dahi nalok ni uhile tusu atu pitan puluh gram heroin 6 atu 2 gram kanabis dahi jiatu 20 tusu gram ais 50 g gram pil ekstasi dahi 20 g gram ketamin tino lima lengkah hile ni sin belegah lahu tak dah hile hati sin belegah telok puluh telok libu saya puluh 6 dolar Singapura ya. Nana hati dengah halang unaloh dengah alang Naiman Singapura. Dengah halang kedua. Hati ji dengah alang Naiman New Delhi. Hati te ji do alang kene ngena pelana YouTuber. Hati petula maru emas dah hinsin andalo panak ni hibun alam media sosial. Alang dah ani andah pasai hati tai masuk alam aminan ni. Tai nakau lim ubung-ubung atau lim barang-barang kemas nani. Ani ji dengah alang dah barang ngejelah berita berita PTI. Yati doh ani andah nalana arana mat humita. Yati empai nani hagen landah inang yani mentenai kera petula marung urip nani marung sin ligit alang nahipun dahin barang kemas alang andalok panak ani hipun. Yati lahu ya bara alam video nani bara hati hak hagen atau pat tutak tai belek emas putung-putung bulan. Lahu dah polis pasaya dalo alang tai nakau alam amin nani yang ni dah alang hagen inang hak ni kera petula maru urip nani alam media sosial ya. Lahu kisah ni kira dalo panak mahu mita ni nai menglan men u dalo ni uli men anau dalo te suti hati tino dalo pesaya amin dalo ni uka dah kira te nakau masuk ya lalu men hadui plesa barang kemas na alang bahat na ti alang pitan atu 44 gram alang enahu enana lo ni di te pade men untuk kanan video dara malhumita ni bahu tina video marung hati urip na apa ni dia metek beli emas putung-putung bulan naik kira naik viral ngeluak ha media sosial anana hati dengah halang kedua alang Naiman New Delhi lewatang tini tuana segmen hati dengah halang Naiman Hawang dalai alang kekunsi menitam lim hitam dan pejilan alam segmen ani te jaka alang pialan te daujima.

pun 4.52 minit. Hati dah hopi untuk main tamlim tepat pukul 5 lebih na'a. Ya timbang hitam. Alang peji dahik ngejelok FM pitan puluh sayap poin kosong dahin FM pitan puluh 5.7. Lahu mangkelo alang peji dahik ngejelok Astro saya tusu ji dahin my TV tusu ji kosong. Hitam sang peji dahin dalo hati alam terido kenya ya. Bi mangkelo alang dan peji dahik ngejelok FM ji kosong ji poin tusu dahin FM ji kosong 6 poin ji. Lahu mangkelo alang peji dahik ngejelok radio online RTM klik. Manita malam peji dahik ngejelok live hitam sang pejoh atang pukul 6 lebih. Lalu lagu Sagri Tam Kelenghi lebih ini sampai kita pecah dalam segmen tam yaitu lagu Alang Kenan Olivia Peter hati lagu New Pack Gerita dan lalu mengkelola penjidahi kenjelau Miri FM Pitan puluh 5.2 dan Pitan puluh 5.0 Nena penjidahi kenjelau live lalu kalau dan penjidahi kenjelau radio online ya.

Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji itu.

0: Sayuateng Ha Sarawak.
1: Sayuateng Ha Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandeng berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertua.
6: Panying Kuahling Sinyal Jisyang.
7: Amit Tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
0: Ini Radio Mesa Kayan dan Angkrian pakai FM G0G.2 dan G06.G menpukul pudak ngedewatang pukul telok lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesa Kayan lemkah dan Angkrian menpukul telok lebih atau pukul 6 lebih pakai FM G0G.2 dan FM G06.G putong-putong do. Nama Adi Tampaji, hati kelengi dengan halang pahmaman Pak Un dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur ya. Lalu kere ni, saya teng mengkelu alang ni maring ni peji dahik ngajalo segmen tam lebih ni. Hati segmen peji dahin kelo hati jam tam alang ke telok jaka ni ya. Kere ni ku senggeritam hati tai pala te info sang kusi menita mani hanaji program Sarawak ku sayang jaga Sarawak into Sarawak 2026. Alang sandana hujung minggu ani ya tiga te telok do bulan kasi dua do bulan ya dua do bulan ateng pat do bulan pulu duman 2026 ha zon tengah bahagian muka alang sampla ong aduni na ai hati yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bintun Dato' Abang Haji Openg hati Premier Sarawak tiga te telok do bulan pulu duman 2026 matoh menpukun pitan jihima ha dataran pihin setia raja muka anan hati info marung majlis ataupun program Sarawak ku sayang jaga Sarawak into Sarawak lahu jakanin atin.

sengna iperaduan. Alang sengna na te dua de bulan atang pat de bulan pulu ani. Aki kenungka rim price ang pidakunan bangu alang tay na pahaduyan ni na Nyati dah sengkira greuli menhalang menang ya. Nyati Proton Saga G.5 Auto Standard. Lahu hati sijil simpanan premium BSN Tena Moderna Kris G.10 Yadia RS20 Loket emas pitan G6 Yati telok puan pitan puluh 2 gram. Lahu tena uvung-vung umar dahin kat kira gadget ni. Lahu tena hadiah sagu hati te 50 price ya sempida kunan bangu jaka ni. Okey, nonton dah senyo i peraduan ni hani ku sembara meklo kalau mesti wajib hipun account Sarawak Pass hati GID ji hangun tuan ni ngiyo ya. Lahu kalau sang kira nyu ai atapa jawab lim petang dah alam i peraduan ni hati ngiyo maklumat alang anha tai habuts pameran utama. Lahu menalang menang i peraduan ni sang dah milih menah alang dang kira nyu jawab lim soalan-soalan alang tenang ya. Putung daw dasang na cabutan anana hati marung i peraduan dana te 2 atau 4 do bulan puluhan ni. Lahu beng menanan hati ku sembrami tamli maklo alang te melo hamuka atau pak lo te bake-bake alang te hamuka alang melo jelang hamuka lahu ha. Hati malam dana na malam budaya Sarawak hadataran pihin setia raja muka hati gate 2 do bulan pulu de man 2026 alang matoh menpukun saya malam ya. Lalu hati konsert rakyat sanghana te telok do bulan pulu de man 2026 alang matoh menpukun saya malam. Anana dua kira dua malam dah sampahapan kunan bangu. Nana hati info alang Neiman program Sarawakku Sayang Jaga Sarawak Intu Sarawak 2026 hak bahagian muka ya. Kerana aku senggerita hati kelengi lagu alang kenal Rosana Ure lagu Anakku Menitam Lim.

0: Urok nun ini melainan.
1: Jankah urok nun tak ke ok macam tok na abe, situn, dahin kulat ok nunan?
0: Nyat. Ini nerim. Inang imbekana mengmelak bekana nalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sentuh metat na menikah ya.
1: Sayuka, jinu nak tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
0: Nih, mang ingku manunan kerang nusik ajam kelunan kahu maya tini ya. Sudah kelunan jak nih milih ngawan dah tempu ya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
1: Sayuka, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak tini. Nah, tuka ini saya berapa.
0: Piah-piah ni tam lawat hinak tuai tam tai awin hadui jiak dan tubuh usi mili jaka dahin ngavan.
2: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jiak tiket na pickpocket hati. Anana to kalang antam nyinang kare ni da manuanan ho marungtok gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal ananang lebih lan kahum berlaku kare ni telem dalai-dalai ya.
3: Aku ini tamu nyang menung bemang aku duan kalau anak ani kedah men kalau nyam lim-lim mau rumah kaya anu mak pune mangkelok selangok mangkelok lalek dui ketalang bisa anan mangkelok mabuk ngahum dan anak kaya anak kenang ngayak leh mabuk nun saya upang sanan ya anak lo am tenang te norek lo kalau ang sekolah tangan na sekolah man sekolah ni tua kurip te man sekolah ni tua kaya tahaman ninang norek nutil ho te alam nunun kunangan kalau nyam tangan na sekolah nore plau ang nyadui te nyadui tangan na te nyadui rendah mang dui na tanak lo dui kelunan bat plau kelunan sida kasih kelo tanak ta mabuk kita nda ina ora kasih ta nore kelo buk kelo lo nama se buk kelo buk alang tenang jam mang kat nyelingo mang kat am kenap kelunan ni nang buk kelo nore ke kanan alang cukup kanan asan no alang kanan kelunan alang nyemugan na tita ngio mang nakat alang habe ya reji dahuk maklo nyam nangan kelo ngio bari kalang nyamugan kelo den konan ngomnan ale ok dahuk
4: ane akui pemancau majeno te ha umadaro asap sanduan lah menlim telo kelonan daleh asap murum mane jadi te jo urip mariang hadale asap ane aja lepak ke masalah lantek jadi aneh lepak melibat belia alang jinan hadi jinan kerja jadi nenanem ke lepak kelunan asing ala peluang nah hadi alang jan marong jam hadi pebelek dadah aneh boleh merusak dah nyam tam kuasa nasab aneh jadi garap tam taman hinan dan nawara menangan anak-anak telok supaya asin terlibat alam hadi dadah ni awin ane ji penyakit nomor satu alam daleh kerja ni jadi telok sama-sama jaga kuasaan telok tini hektek konan dan telok hinang salah hadi dah lebih nak konan alang selap konan asing telok mesti nak laporan ipat pala dah polis supaya tidakkan dan anano awan telok membentuk

0: Tamapu jay dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Ngapci Itam.
1: Karini tampala pejalam segmen tam hati segmen dengah keli ayam dengah long nolo sekusi menita mi hati info Regatta Korean Pesta Saratok 2026 alang sedah nate 2 bulan ateng 4 bulan pulu duman 2026 mani ya. Dope tu mitam lima tiadu ini sedah na Saratok Sarawak. Men kalau alang melo hajelang tatahinan kalau dang tahinang dah main ate pelubah haruk ati pegu do pesta Saratok 2026. Ananah info alang unalo. Info lang kedua ihati Carnival Perpaduan Setakan 2026 alang sedana te 2 bulan atang 4 bulan pulu duma 2026 ni. Ati Majlis Perbandaran Kota Semarahan MPKS ada peji dengan kaum naan pihak sang manau ngelua ihati ngatun Carnival Perpaduan Setakan 2026 empanin enha tagu. Ati sedana ha pusat komersial Taman Uni Sentral Kota Semarahan. Jakanin ang kahum na aktiviti dahin program kemasyarakatan sedana jarun keniva na sedana dahin guna bangu anda uvui jak lodang tengio atau pa tenepa program atau pa keniva perpaduan setakan 2026 ni. Anak na info klik halang kedua. Info kliah alang ketelok alang bayar lo sekusi menita mihati kliah kejohanan bola tanpa dahin futsal. Ani hana hadui menita malang umat Kristen senana te pitan do bulan at pitan do bulan puluh kasi pitan do bulan puluh atang pluji do bulan puluh duma 2026 ngerti do lima pukul 6 lewi do 6 pukul 7 jihima dahin do minggu pukul 2 lewi. Ani senana ha padang Sukan Malaysia Evangelical Theological Seminary Mats Miri ya. Dekanina ada dua kategori hasang na hati kategori alang unalo mix volley hati pat lake dah hindu wadoh alam padang futsal hati lima lake alam padang. Ini yang buka men 26 tim tua lahu hati menhal kli abun hati 20 tim tua ya. Alang sang menang senggeri uli hati ji libu ligit lubun 25 atu 50 ligit lubun telo hana telo atu ligit. Tugu te tang klo te tok hadu ya ni klo dang telefon hati patai ilau hati Mr. Jimun lubun kusung ji 6 saya tusu telo ji tusu saya pitan lahu klo dang ilau Lian Lukas lubun kusung ji kusung 2G2 telok kusung telok telok. Nunana hati Unity Fest 2026 malang dahana tepi tanda bulan puluhan ni. Nantuana hati segmen kliah alang kukusi menitam limitam dan perjalanan dalam segmen ni te caka alang pelan te dao jima. Kerana aku senggerita mihati palau pecoh alam segmen tam hati bis on ebi empat yang anak aku sampah hapan itam kelengi ji lagu hati barana bakeh men itam lim.
2: Hai aku Joli Jengan kelengi nah Radio Kayan Miri FM lasan ngawan tam pak

0: kayaan gue Yohanes Wan, biar kayaan gue anak ceng. Karena Yohanes ceng Wan, ke asan gue man kampung long panai tutoh baram. Ke leng akna kreni hana hadusu nakirap lah. Menaring gue dek ok, aku minat teh nyivan lah. Nyivan lake deh nyivan doh. Meninanak minat, aku suka nakirap lah. Ke aku paket ngeliah kirap inai kue dahin akinang na kenun gaya nunok gaya kirap na dahin menina na aring ku matoh na kirap lahula matoh ku na kirap de oh kuidoh kok tek de cuman 2020 telok de bulan tusu kuin bulan 6 di ham tek bulan tusu de ku matoh na kirap dang men bulan tusu atau bulan 22 lah menina na riku start na kirap tek telon an lah
1: telon an
0: tek ji lah ya. Nake hana dua layer, nake kirap lemah. Pakai gutun lah, gutun plastik tulang. Nana jahat. Oh, kita pakai nak ke usia usia aman tay.
1: Usia mahing.
0: Usia mahing aman kata puit sendiri. Ha, nana kayak nak he kirap lemah, kita pakai nak.
1: Nyiap
0: nyiap nak. Nyiap nyiap. Tiaman tiaman nuk ti madang ke kayak nanti lah.
1: Jangka bara nuno step step hadui nak kirapannya.
0: Muting kain kain kirap tila. Menake kedua hana nyahat nake ngalap hitam na nake elang ketelok step na hana ngepat jadawai nanti amtai pupat lah ke elang kepat hana nau nau su na kun hak de na
1: nakap
0: nakap na
1: nakap usu de
0: nakap usu nake hak elang kelima hana nabulatan na nake elang keenam hak na ane ta mate bunga na te marang buluala ke nan lim analim na step na alang ak na
1: okay we dah ngendap black telon an kirapan ni dap na anti dap ka lega na kata
0: dap ka lega
1: okay hindok na dang ilai ka ni awi dah ngendap black kirap te
0: selama ni dah order te melalui mok kui avin mok kui alang tulung promote alam FB na FB mok kui hana hina na buan ke kalau dang kon awi kalau nap ilo aku padang loka dan kontak kue 0G G 4 2 2G 02
1: tek Facebook kah ya?
0: Tek Yohanes Wan.
1: Okay, mengkelok li malang tek lagi sanggun kawal lebih ni. Mina kelok ngenap tolong norepa ngenap sokong hadui nak ni ho deh no mina kelok ngenap ipun ji kirap ni lubun nak dia 0G G 4 2 2G 02 norepa telok dang tek pala ha Facebook nak ihati Yohanes Wan dehin Facebook inai nak ihati Hinan Abok Wan.
0: Harapan kui ja anak-anak generasi muda tengah pejo hadui tam orang ulu ja ketinggalan zaman ke hana amte pupus kuna

Nuna na mga aditang paji, hatikling hilago alang kenan kayan Kalimantan lagu bitina ya. Tidak lagu nang geritam kereni hati melakpitan menit lahan empat tamlasi tepat pukul 6 lebih. Aku Rijerin berasa kena menita malang upaan pejidahik darah telur jamani matoh menpukun telur menadi atang kereni. Saya kena belahu menita malang umuli redo tam kain jadi bakik kliadahin ngawang tam ngeluan pahapan haud-haud daw. Jadi atang tini tona segmen pejidahan kelotam lebih ini menunin hati program dahun bidayu men kucing sang pejo. Awia kenap Tuhan pesuk hitam lantai jaka alang sang nayani. Lahu lagu lang sa mekap lasan tam doni hati lagu lang unaloh lagu lang kenan Alex Lihan hati lagu Nyarisu. Lagu lang kedua hati lagu lang kenan Kilauan Malai melak ika bakekwe. Pesuk laan. Bye-bye.

Kur Nom Ngumi. Selamat Ngumi si mengasa demuti pun pun apar. Keroja modal bitol ke 102 bilion ringgit saka buka robis seboga peruang ekonomi. Keroja dagang de botol mesti dapat naik kontrak kerjasama. Di tangga cadangan prati bau bat KSP bahagian-bahagian berdi negeri Sarawak ke Ju Ria Ripuan tiap pagi.

Selamat gumili sa madoku film na buang dag abar gumi YFABD. Kerja modal Sarawak bitok ke 109 bilion ringgit de obong ni bonar taja sawa 2020 ni nek sawa deropas patut ngin ayu utung nudu ekonomi. Gapi Premier Dato' Amak Awang Tengah Ali Hassan nang, kerja modal ini mesti buka robis boga peruang dekodak dalam bidang teknologi dua pingpuan namah pimane bayar akses pasaran nudu kerja dagang tempatan. Pimasang industri de Kuching Bintulu dua miri pun buka ke peruang saat pimasang sektor sokongan. Namasa de sama syarikat tempatan mesti namah pikungang ngiruso rantaian nilai de robis bigatung dekoda bidang kilang denai ni basa barang, kejuruteraan, teknologi dua naik tuku. Dato' Amak Awang Tengah, soput nang, kerja dagang de botur mesti dapat naik kontrak kerjasama komersial de Sibonar. Kerja perhati patut oboh naik, nganya puan, pikungang dua peruang dagang pembekal. Program ini nguruk syarikat-syarikat multinasional, syarikat peneraju, pelabo dua dagang tempatan saan puan oni deraan industri bayar ninga peruang dagang. Peserta pun obo gorak puno-puno pakai sesi kerjasama dagang bikusi pimpuan dua klinik dagang. Ya sobatan niti takar taja program rantaian bekalan dua sumber global Sarawak 2026 de Kuching. Perintah Negeri Toban kudu-kudu cadangan ngan obo nimang dan belanjawan Persekutuan 2027. Gapi Premier Dato' Amak Awang Tengah Ali Hassan nang iti demorat insentif senkroja modal industri strategik bayar infrastruktur kawasan industri. Suatu pihak pun berunyang sijaka nganya norik kerja modal bikualiti dua bitoket bigatung dekada sektor kilang demaju, semiconductor, ekonomi digital, tenaga berosi bayar aktiviti hiliran dua depakai teknologi. Sokongan nuduk kerja modal de obo biguna pun obo nyimpinumpu dan norik modal bau bayar masang industri de sigah ogi. Ya sobat niti takar bidapat hormat Menteri Kerja Modal Dagang dua industri Malaysia de Kuala Lumpur. Pitangga cadangan berarti bau baat KSP bahagian-bahagian berundi Persekutuan dan Negeri se-Negeri Sarawak keju de taja ni on brand pre-e deropas ripuan pukul rimah ngumi tiap pagi. Setiausaha Seranjar Berundi SPR Dato' Khairul Syahril Idrus nang oni-oni pimakang dua sukong mesti obotet secara bitulis nudu SPR the portal myst.spr.gov.my atau teta nudu Pegawai Berundi Negeri Sarawak Sibayu atau dang pukul rimah ngumi tes pagi. Surat pimakang atau sukong dapat geh obotet terus ke Opis Berundi Negeri Sarawak. Pinorang harus dapat posikian dan nombor hotline KSP Sarawak dan nombor 02-254-2-taru-taru atau email ksp@spr.gov.my.

Kita buat dua abar. Sarawak Media bernama Spectrum Telekomunikasi Sosuan Jaya Komunikasi Dua Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Utiliti Dua Telekomunikasi Sarawak, Dato' Sri Jelahi Narawi Nang, itingan yang orang pinusah rangkaian dia makin berdadak setegah bogot yang apakai perkhidmatan digital. Kerja biki infrastruktur telekomunikasi pun mesti ga arit obon naik rasa tindakan penguat kuasa derobis ngasi dan nak kes vandalisme dunia anoku kabel baya gentian optik. Ya media, syarikat perkhidmatan telekomunikasi Subaninga Teknologi Multi-Operator Core Network MOCN dan plus ada pinawap dua kualiti perkhidmatan. Ratus de kuasaan Pantu Sri Aman Saka Riogi orang derabis pagu bituna dua projek orang de omu 42 kilometer pakai beranya 265.5 juta ringgit. Projek ini nyamung Kampung Muding, Tuba, Ipoh dua mentu. Gapi Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Dato' Snowden Lawan dan projek ini obon naik Opis Menteri Kemajuan Desa dua wilayah bersama Opis Kejar Raya Saka Riak Murang masa pimonu ratus ke pasar klinik dua opis berita. Pimudah orang dua opis pagu pun pimudah agaknya aku pun toban asyik pimudah ke pasar. Dia nang pimonu ini Riak Nunak tipuah dia obon notap nanya nyukong pimasang pantu dua kakak takah pingi di peratus. Ya sobat niti takah majlis Randau Wai di rumah Acang Mumin Muding Pantu Sri Aman. Projek infrastruktur de Limbang Oboh Ponu nuna oni de robis biguna sen rakyat. Gapi Menteri Pengakuan Malaysia Dato' Hasbi Habibullah Nang, Perintah Negeri Dua Persekutuan mesti bekerjasama dan yang nota projek dapat oboh naik. Setiap projek mesti yang ilusu kudu-kudu proses de kuda kerja perhati dua naik tukuh bitu nak da proses tender si bayi oboh ponu. Gaya ekonomi pengin pasas ga nudu pimonu projek, dua projek de arok senah oboh tender, mesti oboh tangguh. Kodak sen projek de mehobongi bonar, de kodak orang Kubong Ulu Pandarwan, dua orang Limpaku Pinang. Ya sobat ini titaka program Bersama Rakyat, Majlis Sorah Grand MRP de Limbang. Perubah gaya onu dua boga masa ambatan asal, mesti oboh mikira dan konsep bandaraya sihat. Gapi Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian Nang perubah gaya onu dekoda kabus asuh dua bencana dekoda bak nimpasas dan pinyihat ratus. Sementara boga masam batan asa de Sarawak pikiran idip harmoni baya kesihatan sosial ratus. Ya nang, piniat nganyak karui kucing jagin bandaraya sihat metaja Tan Sen Sawat dur semengperi periperupat demorat si jaka dan bidang kesihatan pasar dua nama paguh abong turun. Ya sobat niti taka Kongres dua pitangga dunia ke semengrima pasal tukuh dua pinyihat de kucing. Kongres Obana University Malaysia Sarawak ini mas bersama International Academy for Design and Health. Dan ku ngomas sabar ku pasal bau pun-pun. Kerja modal bitau ke 192 bilion ringgit saka buka robis boga peluang ekonomi. Kerja dagang debotur mesti dapat naik kontrak kerjasama. Pitangga cadangan perhati bau baat KSP bagian-bagian berindi negeri Sarawak keju Ria Ripuan tiap pagi. Dan mati sejak baru FM di debu nyusun da Azarina Sabri debu nukar kang sinabau da Josh Martin sen section na berita awas masa RTM Kuching. Selamat ngomi. Salam Malaysia Madani.

0: Mari kerja,
1: nirayah pikir,
0: samah dengan Abi. The segment ngancang petek
1: YFM Bidaya
0: gerak bisa.
2: Selamat petang, salam Malaysia. Hamadani nak semua ping-ping YFM Bidaya RTM Kuching ya. Berapa kita ada lama nanti mengisi segmen ngancang petek 2 Nubrana Pre 2026. Selamat anda dua dan nanti. Terima kasih semua bila kita ada setiap bersama. Okay, pukul 6.30 timati senci agak ada lama tenu minat sena di atas sama-sama kita keping ne dengan pukul 6.45 de lama tenu ti kita sama-sama keping bis on air dengan pukul icu lama tenu agak di minat sena buka sadung sama-sama kita keping ne dari bus impact tapi silung dengan lagu-lagu penghibur info-info dari ras kunci ku. Nek semua bila kita dengan pukul mahi bingarati radio business sama-sama kita keping nah dengan pukul pre bingarati kita sama-sama keping agak ada masuk pusat beta radio Kuala Lumpur ya. Terima kasih semua bila kita ada setiap sama de abi pengisi ngancang petik baik nak bagi kita ada kawasan Kuching de lama tenuti dan pengkepi minat frekuensi ni 06.6 MHz dengan lagi bagi kita ada kawasan Serian dan pengkepi minat frekuensi ni 06.7 MHz.

0: Segera Sama. Berarti sama.
1: Klik harito anu jantung sedunia. Dok Sita nga 20 anu bulan September yin kedaan kedaya ratus pasal begunai tak adup so 6 kardiovaskular bukan so yin kedaan ke pasal gaya pemudip sehat saman pengguna derma awan naik pemeriksa penyihat perenggenan. Manyah temik jangan di tanda-tanda awar 6 etin nimun neman sudo. Sudo nyam adibat dok tekan puankah nyam dok mariat kayuh peras. Susah ngaseng kau udah kewek sungguh kaus naik aktiviti adi jangan. Tanda-tanda beken ina saman mendam kakebas di seraka tunggu punok pangkat tengan bayit. Mudah sekararah sungguh deh naik kerja bat. Nyibuar, muta, pendet di ubat atin kan leman ubat adi atas selalu nang dah sebab pangkat setegar gastrik. Prati geh tanda beken adi saman kerja pangkat tengan bekak. Dedek berdaya, sirah merukuk kat kala kurit damun biasa. Kemai atas bian tanda-tanda munati, begaut naik pemeriksa, amai rawatan begaut dapat nyeramat aseng.

0: 93.7 MHz.
1: Jam di Studio Marin pukul 6.30. Sungguhnya Ando. Sibung Asik, Pun-Pun Haga. Pelaburan 106 bilion ringgit dong dijaga diteban utung ekonomi adi rebis bahaga. Kerjasama dagang adi kena re dapat bedak kontrak dagang dong sien. Tipu pameran syor dan representasi KSP bahagian-bahagian pilihan raya negeri Sarawak re ripuan sepagi. Selamat sengumi andu bisa mengaku Vic Moloren dan remegah sengumi andu YFM Bidia. Madin tengah negah, pelaburan Sarawak perungun 106 bilion ringgit adi mendok jebenar sosowa 2020 berguna dok pakai yang teban utung ekonomi adi rebis baga. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hasan Kidanang, pelaburan anak berguna kuka rebis baga peluang adi saman dalam pitak pemindah teknologi nga penyipuan pemandai saman akses pasaran yang dagang dalam race. Ayan nang penyikembang industri di Kuching, Bintulu nga Miri menegah nyidia peluang penyikembang yang pitak beken. Ngana ayan nang company so dalam race berguna kuas pitak adi dapat teban utung adi rebis baga so pitak peruah barang kejuruteraan teknologi nga reka bentuk. Dato' Amar Awang Tengah Kidan Atik tipu program Rantaian Bekalan dan Sumber Global Sarawak 2026 di Kuching. Company multinational company peneraju, company adi purun pokok, saman tukai dagang so drum ris soa drum program mana adi yang ngaten peluang dagang adi agi. Ngera adi soa menegah dog mite bedak benar tembit peluang so penyijawit dagang adi dog nai kakutunggah penyipuan sian ngera rebis mereti di penyiguna standard industri. Sedenana Dato' Amar Awang Tengah Kidanang dagang adi sama patut dapat nyidia kerjasama dagang komersial adi rebis kena. Ngana pimrati guna dognai tunduh pembekal adi medog ngaten adi saman ngaten penyibeken penyibisa saman peluang komersial adi agi. Perita Sarawak bian kudu-kudu plan ian dog peberet drem belanjawan persekutuan 2027. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hasan Kidanang ati saman insentif pelaburan industri strategik nga infrastruktur perindustrian. Bikara beken adi dok tembit kira ina saman rakah terik pimeret pelaburan adi dapat teban utung baga nimun semikonduktor, ekonomi digital, tenaga besik saman aktiviti beken adi bipawet nga teknologi. Beken soana penekan dogna geh tunduh pereg penyedia adi dapat turung derem terik pelaburan bau sama nyekemang dinge pelaburan adi agi. Dato' Amar Awang Tengah Kedan Hati tipu bidapat dengan Menteri Pelaburan Dagang dan Industri Malaysia di Kuala Lumpur. Tipu pameran syor kajian semula persempadanan KSP bahagian-bahagian pilihan raya persekutuan dan negeri dalam negeri Sarawak sebab adijuk adidop guru sondi anubran September adiripas rek ripuan nga pukul 5 singumi andu sepagi. Setia usaha Suranjaya Brundi SPR Dato' Khairul Syahril Idrus Kidanang tedek bantahan puankah sokongan tunduh syorana des yang deh dog nuris ka SPA di alamat Pegawai Pilihan Raya Negeri Sarawak puankah dokter pakai gaya online di laman web myst.spr.gov.my sebayu pukul 5 sungumi andu sepagi. Bantahan puankah sokongan ana dapat ge Dr. Radus ka Opis SPR Sarawak. Deratus dapat siap terang tutos pasar pikarati so hotline KSP Sarawak di nombor 02-254-2-taru-taru puankah email ka ksp@spr.gov.my.

Video di nge ngagah rakyat di pantu di Sri Aman rekenyam senang nga penyejawit adi rebis kena. So projek aran bau adi ambu 42 km adi berga 265.5 juta ringgit adi nyejawit kampung Muding Tuba Ipoh nga mentu. Gapit Menteri Kejanemi Industri Kreatif nga Seni Persembahan Sarawak Dato' Snowdan Lawan Kidanang, projek kena dognai beda Opis Menteri Penyekembang Kawasan Sebab Pasar nga Wilayah nga kerjasama so Opis Kerja Raya JKR. Aran bawana re dapat muruk tipuh pimenu, rakyat yang di kapasar klinik saman Opis Perita berkenso ngen senanggah ka ngera yang teban asid kemiang ngera yang dok jua di pasar. Mio tipuh rami randau ruai di rumah ancang Mumin, Muding di pantu, ayah harap projek kena, redog nandai nanyam tipu adidog netap, siani dapat kakak dinge takah pimudip rakyat digina. Projek infrastruktur di Limbang dognai nanyam takah penyegunai yang nam pimitik rakyat. Gapit Menteri Pinyakut Dato' Hasbi Habibullah Kidanang, planning di asah Perita Sarawak dengan Perita Persekutuan berguna naki dognai ngenetu projek kena dapat dokanu ngadudu. Ayanang sebaya dok netap pereg projek berguna dok peguru dengan kerja prati sama mereka bentuk sebaya tender i dok peruah. Pikara beken adiduk tembit kira ina saman gaya ekonomi madinati diki projek adi tender i gibai dok peruah dok nangguh dia yen ngen aran ka projek beken adi andok kanu. Kedak so projek adi dok jembedar ina saman aran Kubong Ulu Pandaruan saman Jalan Limpaku Pinang. Dato' Hasbi dan Nati tipu program Pinguru Tikuruk Nga Rakyat Saman Rami Surah Geran MRP di Limbang. Sarawak Mitik Suruhanjaya Komunikasi Nga Multimedia Malaysia MCMC beda nambah dinget spektrum telekomunikasi yang ngurang susah rangkaian adipah badeg bitunda nga pinambah derem perkhidmatan digital. Menteri Utiliti Nga Telekomunikasi Dato' Sri Julahi Narawi Kidanang kerja pengenai penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi berguna dognai nga gaya adi sistematik karaka kuat kuasa adi lebih sengasi berguna dok tembit yang nura susah bipawat nga vandalisme saman sarah neku kabel gentian optik. Ayah menagah mitik pitak adi nyidia perkhidmatan telekomunikasi bedak pakai teknologi Multi-Operator Core Network, MCON, yang nambah dingin liputan saman kualiti perkhidmatan adi dognyidia. Pengubah gaya andu saman penyikaya betan asar berguna dok tembit kira derem pejadi konsep bandaraya sehat. Gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Simku Hian Kidanang, derem susah jerebu ngah susah ong nimun ubah teban penyi Arab ka penyihat ratus, penyikaya betan asar di Sarawak teban penyibemai ka turung drem katuh dinge takah penyihat sosial masyarakat. Ayanang visi yang bedak Kuching jadi bandaraya sehat medok peguru sosowa 1,200 peripupat ka berang masam rakah medok tembit ari saman pipawet nga penyihat pasar nga jaga abong turun. Dato' Amar Dr. Sim Kilanati tipu Kongres nga penyikiran ong sebab adi semang rimah yen reka bentuk nga penyihat di Kuching adi dok ngatur beda Unimas saman International Academy for Design and Health. Ngaku ngemas segah kubribasa pun-pun ni. Pelaburan 106 bilion ringgit dok jejaka di teban utung ekonomi adi rebis baga. Kerjasama dagang dikena re dapat beda kontrak dagang dok Zion. Tipu pameran syor dan representasi AKSP bahagian-bahagian pilihan raya negeri Sarawak re ripuan sepagi. Ngana ati adagah so YFM media adi dok nyusun beda Azarina Sabri so section berita ewa semasa RTM Kuching. Selamat sekumi andu ka salam sejahtera.

harita anu jantung sedunia. Dok sita nga 22 anu bulan September yang kedaan kedaya ratus pasal begunai tak adup so 6 kardiovaskular bukan so yang kedaan ke pasal gaya pemudip sehat samun pengguna derma awal naik pemeriksa penyihat perenggenan. Manyah temit jangan di tanda-tanda awal 6 etin nimun neman sudo. Sudo nyam adibat dok tekan puankah nyam dok meret kayuh peras. Susah ngaseng ka udah kewek sungguh ka esnai aktiviti adijangan. Tanda-tanda beken ina samun mendam ka kebas di seraka tungo punok puankah tengan bayit. Mudah sekararah sungguh deh naik kerjabat. Nyibuar, muta, pendet di ubak etin kan neman ubak adi atas larunang dak sebab puankah setegar gastri. Prati geh tanda beken adi samun kejap puankah tengan bekak dedek berdaya. Sirah merukuk ka kala kurit damun biasa. Kembali atas bian tanda-tanda munati, begaut dari pemeriksa, amai rawatan begaut dapat nyeramat asem.

0: Kemiandu, bida pun lagi kita ada Abih Biz on air. Jadi dah Kemiandu tik, kita bisamah dengan Puan Jocelyn Jagoy masu Kampung Picin. Dah ada ngundah dengan nyual barangan kraft tangan uwi dengan keyuh secara online. Jadi Puan Jocelyn, jadi dah anu tik aku ranyikan akam makudu sawak nak akam ngundah bisnes kraft tangan tik.
1: Ada lima sawa. Aku start bermula berbisnes 2018 dengan under UMK Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Serian. Suin ku start mengembangkan bela produkku. Maske 2022 aku join belanya masuk Jabatan Hutan ti. Suin lah aku lebih terkenal lah semua inya mau order barang suaku setakat itik lah.
0: Jadi panjang Puan Jocelyn ngundah bisnes di anikah cabaran de Puan Jocelyn hadapi sepanjang ngundah bisnes kraft tangan?
1: Cabaran ihong macam cabaran sebab produk aku di berasaskan buluh dan rotan ce. Jadi cabaran mengbahan mentah na susah ngagau na sebabnya he ada bulan yang tertentu lah wang de prangumit na kalau bulan yang salah na akan jadi buruk. Itu cabaran pertama. Cabaran kedua na bersaing dengan barang-barang lain macam jual orang-orang lain lah. Dejaku di majority produkku berasaskan buluh dan rotan. Semua produkku di bisi janinya ngami-ngami ni cik. Orang dulu-dulu aku rak perkenalkan nenek balanya de tak bau ngancak nepuan ni tiani menghelah.
0: Jadi bolehkah Puan Jocelyn kuanya nak explain anikah de jual Puan Jocelyn setakat jenis kraft tangan de jual Puan Jocelyn?
1: Jenis de jual ku iti macam bermacam-macam jenis je. Semua ne berasaskan bulo pak semua ne janinya ngami-ngami ne. Contoh ne mung iti ne tinan yang ngami-ngami ne kodok de tanang inya tarah nanya kodok bala barang-barang macam surat beranak ka surat ka apa ka ada de kedek he tinannya kodok garam bicin zaman dahulu atau pensel mung tambo ada tabung ada he ami manang ne serobok tinannya ngamin hisap rokok. Itulah produk-produk semua ne produk-produk orang dulu-dulu.
0: Jadi mu hasil kraft tangan ti dok tundah bedak Puan Jocelyn ka ataupun mengenih?
1: Produk di Dr. Nah adepku dengan kira manang ami business family. Semua ne ada na abang umurku, bala beradikku, bala saudara mara ku tulung ku ngunah ne. Family punya business.
0: Jadi soalan ku da terakhir lah anik. Mengenih cara Puan Jocelyn mempromosi barang-barang dia jual Puan Jocelyn mungkin melalui Facebook ka ataupun media sosial apa-apa media sosial ataupun Puan Jocelyn ada kedai ada
1: kedai ku setakat titik hanya aku beroperasi dari rumah. Aku akan ngamar bala produkku dengan post nende FB dengan TikTok. Ain ku post bala barang ku atau dengan melalui bala cousin ku nyahe tolong aku promote lah barang ku. Munghe ku promote barang ku neg bala customer.
0: Jadi Puan Jocelyn boleh ngangen neg semua yang menang customer lah. Ini Facebook ataupun TikTok Puan Jocelyn.
1: Jadi ku Facebook ku ada Jocelyn Craft. Dengan TikTok ku pun Jocelyn Craft gi. Siapa-siapa yang berminat boleh mani gain lah.
0: Si Okay, macam ada matina kita mah bisamah dengan Puan Jocelyn Jagoy masuk kampung Picin. Dia ada ngundah dengan nyual barangan kraft tangan uwi dengan kayu secara online.
2: Okay, nanti kita sama-sama keping Biz on Air. Dia senusun dengan peluah pada Batteries D dengan program dan mati lebih kait dengan nyuar produk kraftangan. Ya. Okay, semua minat lagi pukul iju lama tenu. Kita pisilun lagu-lagu berhibur kita ada lama tenu. Terima kasih lagi pagi bila kita ada berjumpa sama pengisi segmen dengan Cang Peter de lama tenu.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatung. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perungta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut puankah badang sepok di bedang arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Isilungaga. Inyaratus de utak terun pantu siraman ira ada jaran de lebih pagu. Ti masu pinguna jaran bau kembuh ne 42 km biraga 265.5 juta ringgit. Projek ti ngubung kampung Muding, Tuba, Ipoh dengan Mentu, tunah bedak KKDW bisamah dengan JKR. Gabit Menteri Pinemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak, Dato Snowdan Lawan menang projek ti tunah bedak Opis Kimaju Desa dengan Wilayah bisamah Opis Kerja Raya. Projek ti jangka pikedek timpu pimpenu inya kampung, nek pasar, klinik dengan opis perintah. Jeran terlebih pagu penmukun penyenang nek inya ratus ngeban hasil kemenyang nek pasar desenek dengan bandar. Nek arep projek ditunda ngajah timpu detinatep tina nyukung pimancang pantu dengan ngekel takah pimudip inya ratus de kampung. Pidanti wang biucup de Majlis Randau Ruai de Ramin Acang Mumin Muding Pantu Siaman. Sarawak nyungka nambah spektrum telekomunikasi Masu Sanjaya Komunikasi dengan Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi Sarawak, Dato Sri Julahi Narawi menang ti tinengurang line badeg stegel pimpinan perkhidmatan digital de datu. Infrastruktur telekomunikasi pen perlu dog tunda secara sistematik. Selain sen langkah penguatkuasa de lebih ngasi perlu tunda nurak kes vandalisme dengan nangku kabel serta gantian optik. Nak nyungka company de nyedia perkhidmatan telekomunikasi perlu minan teknologi multi-operator core network MOCN titinan pidato liputan dengan kualiti perkhidmatan. Projek infrastruktur delimbang tunah ngacah pimelu inya ratus. Kapit Menteri Pengangkut Malaysia Dato Hasbi Habibullah menang pirancang delebi jejeb ancah perintah negeri dengan persekutuan mena biguna tinan pasti projek dok tunah dengan lancar. Tiap projek perlu minang kudu-kudu proses petegi masuk kajian dengan reka bentuk najah dengan proses tender sebayuh dok tunah. Keadaan ekonomi semasa penbule jaji penyusah projek wang projek debayuh dok tender perlu tinangguh. Setegah sen naik projek debideg tunda tinggal projek dah lulus keberat najaran Kubong Ulu Pandaruan dengan jaran Limpaku Pinang. Pidanti ada program pemimpin bersama rakyat Majlis Nyerah Geran MRP de Limbang. Pirubah gaya andu dengan dengan ihong banca adat perlu dok tumit kira de konsep engkadeh bandaraya sihat. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian menang gaya andu mung jerebu dengan bencana alam kiberetna uba nyukon kesen nek penyihat inya ratus. Dengan ihong banca adat de Sarawak ngeben nek aman damai serta penyihat sosial inya ratus. Nama menang BC Pijaji Kuching Jaji Bandaraya Sihat metunah malen mesusawa 1,500 peri perempat. Tiki beratna asas dua bidang penyihat bandar dengan nambah pagu uhong tarun. Pidanti de Kongres dengan pameran dunia ke Semerima berkait dengan reka bentuk dengan penyihat de Kuching. Kongres ditunda bersama dengan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dengan International Academy for Designs and Health.

Okay, lagu bersama dengan Nick G, The Mati Nenai Keroja, ya. Mohonlah pengarah pengatur kerja berita di Skambuna dan Uti. Dapat kita ngatur dengan mujur. Masih lagi pagi bila kita ada bertugas dengan Uti. Selamat bertugas. Lain kali dengan Uti either kita kerja pengara, ya. Kudu-kudu kita ngatur tugas kita di Skambuna dengan Uti. Terima kasih lagi pagi bila kita ada berjumpa sama. Baiklah pagi bila kita ada kawasan Kuching. Dapat kepimpinan frekuensi ni kosong dengan pendidik MHz. Dengan lagi pagi bila kita ada kawasan Serian. Dapat kepimpinan frekuensi ni kosong ini pendidik MHz. Ya. Baiklah selamat lemah tenu ni ke Ronald Dennis. Dan juga salam de lama nanti ni geng-geng awak dengan pikir-pikir YFM dia. Harap kita semua nasihat selalu, kawan. Terima kasih.

ke Ronald Dennis ya, dah ada bersama kita ada Nyariti. Masih lagi Nurul Atikah penada bersama kita. Paul Sekin penada bersama kita mengucap selamat Kemenu dengan selamat mengancang peta kuana nak semua bala ping-ping YFM dia. De lambat nanti harap kita semua nasihat dengan terasen. Dan menang jerebu andu ami de kawasan tibede de lambat nanti peras nyam tibu kuana peras nyam tibu ya. Awak ni pun bagi bagi kita ada beraya de separamin. Mingkali terang bitangin jangkana de lambat nanti. Awak ni pun sama-sama kita sentiasa jaga penyihat kita milang andu ya. Kita ngundah aktiviti-aktiviti sempat kita mempunyai dalam masa itina keadaan masa jerebu dan keadaan dia jerebu dia munti ya boleh ngeben macam-macam kenem ini pengharap kita sentiasa gagit dengan sentiasa kita jaga penyihat kita milangan dulu yang mesti lagi Nurul Atika ngucap selamat ngancam peta na, salam damai na. Masu JB ini semua boleh kita ngarap kita semua nasihat rasa anda anuti. Salam sayang kepada semua bala kita ya. Okay, terima kasih pindah bersama ada ngerti pengisi segmen ngancang peti. Bagi bila kita ada pecih ramahan bingara, selamat ma'an bingara. Bagi bila kita ada masih bigoreng, masih bitanek, gago ada bitanek dan masih tina selamat bitanek, selamat bibur, nebukul pri bingara.

0: ONEFM グラッサマ
1: ー、グラッピサマ
2: ー。 OK, terima kasih bagi bila kita ada Stabi Sama ada Alam Matanuti. Ya, menipun 2 minit lagi pukul 7.30 bingara. Terima kasih bagi bila kita ada yang keping minat RTM Klik dengan bila kita pun boleh keping lagi minat Facebook The YFM Bidia RTM Kucing. Ya, agak sambil ngara nak beladingan kita ada bisa mari kita ada ngariti sambil ngara nak Charlie Chung Tyson Lime ada bisa mari kita salam mesu Semenyah Selangor. Tuju nenek semua bela ping-ping YFM dia the segmen ngan campete ya de ngariti. Agak masa lagi dah ada bisa mari kita ada ngariti Sencik Atiang Pakok. During gubes pernah ada bisa mari kita ngucap selamat sekemendu, selamat bertugas DJ, terima kasih. Salam ngancang betul kawana. Okay, masa lagi bye-bye konten pernah ada bisa mari kita ada ngareti Peter Kilan pernah ada bisa mari kita. Kawi Kurus pernah ada bisa mari kita nuju salam na. Nek semua peminat setia beladingan ping-keping radio bedia kawana. Masih lagi beladingan de Facebook dengan beladingan de kenal adep nak kuana de dapi dapi balana de masa itu. Terima kasih kuana. Terima kasih de Kawi Kurus ya de bisa mari kita. Masih lagi Binet Thomas pernah de bisa mari kita de ngerti nuju salam sekalian de ne de ke peminat setia WFM dia geng-geng awa diki-diki sica dengan salam ngancang peta salam ceria. Nudu ingan kuana salam masuk kupuk Sega Senewan dada bisa sama kita ada ngariti ya. Terima kasih nek Binet Thomas dada bisa sama kita ya. AK Veronica Set pernah dada bisa sama kita ada ngariti nuju salam ne nek ping-keping wife hamba ye yang bara dengan Madis ayah diki-diki si cara harap semua nasihat dengan gerina selalu kuana. Terima kasih. Okay, menu anda dengar itu ya. Sayur terong Cina, tumis bawang, pengak masak kicap, mesin lagi ikan masin yus. And saja menu anda. Simple saja kuana. Terima kasih Veronica Set ya. Okay, mesin lagi ada bersama kita ada ngariti John Johnny Oni ada bersama ada kita ada ngariti nuju salam na. Nek Feben M dengan mama ada kampung bagi Tajung dengan semua ping-ping setia YFM dia. Masih lagi nak gerumpung Bukra Sadung GBS. Ngarapan kita semua nanti hibur kuana. Okay, masih lagi dah ngariti dah bisa bersama kita Lily Sinaleno. Nuju salam na nak Fang Club semua gelinas. Masih lagi nak Madis na de Kupuk Rasuni beladingan na. Dia dapi-dapi sejak ada masa itu na kuana. Salam nak semua bila kita ya. Kini kuana. Okay, Lily Sinaleno ya. Okay, masa lagi dah ada bersama kita ada ngariti Michael David Protasi ada bersama kita ada ngariti nuju salam na nek semua belaping keping YFM bidaya ya. Terima kasih nek Michael David ada bersama kita ada ngariti. Masa lagi Mida Sam pernah ada bersama kita nuju salam na nek peminat-peminat dah dapi-dapi dah masa itu na. Selamat sekumiandu kuana. Selamat ngancang peti. Terima kasih yang like and share ya. Okay, kita pesan lagu-lagu bibur kita ada ngariti bersama dengan Johnny Took.

Okay, bersama dengan Johnny tu, dia mengatina abah tagan aku. Yang mana pun nak kita terbuka report gayan tu. Dia masuk Opis Meteorologi Malaysia bagi dia nanti, ya. 20 Februari 2026 bagi seluruh negeri Sarawak bikut kuasa bitagi pukul 4 lamat anu jena. Okay, dia ngerti senja hujan dia kudu-kudu tempat dia kapit miri dengan Limbang. Masih lagi keadaan jerbu berlaku di Seraman, Kuching, Semerahan dengan Serian. Dan kerana pagu dia ngerti senja ada Betong, Bintulu, Muka, Sarike dengan Sibu, ya. Keadaan rumah laut Sarawak, laut Belumbang Pinatun Semeheng ke 20 km ini jam. Dengan Pinatu Gelombang Kusong Puan Rima ke ini Puan Kusong Meter. Dengan angin umboi masuk Timur Tenggara Semeheng 20 km ini jam. Okay, suhu dan uti 24 ke taruh pro rima derajat Celsius, ya. Semata report Gayandu dah tumi kita masuk Opis Meteorologi Malaysia. Ikat kuasa bitagi pukul 4 lambatan tu kena huayna 2 jam bagi seluruh negeri Sarawak.

harita anu jantung sedunia. Dok sita ngan 22 anu bulan September yang kedaan kedaya ratus pasal menggunai tak adup so enam kardiovaskular bukan so yang kedaan ke pasal gaya pemudip sehat samun pengguna derma awal naik pemeriksa penyihat perenggenan. Manyah temit jangan di tanda-tanda awal enam etin nimun neman sudo. Sudo nyam adibat dok tekan puankah nyam dok meret kayuh peras. Susah ngaseng kau udah kewek sungguh kau senai aktiviti adijangan. Tanda-tanda beken ina samun mendam kakebas di seraka tunggu punok puankah tengan bayit. Mudah sekarerah sungguh deh naik kerja bat. Nyibuar, nguta, pendet di ubak atin kan leman ubak adi atas selalu nang dak sebab puankah setegar gastri. Prati geh tanda beken adi samun kejap puankah tengan bekak dedek berdaya. Sirah merukuk kat kala kurit damun biasa. Kemai atak bian tanda-tanda munati, begaut naik pemeriksa, amai rawatan begaut dapat nyeramat asing.

0: nasib sepuk brek. Kemaya tak teban moto, manyapau sinek moto dijuin ta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar kemai moto dijuin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai gig parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pal setengah di lorong turak kata u wankah led hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Okey, kira-kira 6 minit lagi pukul mahi bingara, pukul mahi temati kita rasa sama-sama keping radio business. Yang ini pun terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama ada ngerti sama bingara nek Suvia Nyikor. Dia ada bisa mana kita ada ngerti. Salam damai so Pidilam ada ngerti ya salam tuju nek Madi pingoma bayar so pingoji setia YFM dia kuana semoga so ingan selalu sihat 2000 rami kuana terima kasih Nek Suvia Nyikor ya. Okey masih lagi ada bisa mari kita ada ngerti Landi Lamit Nenek Fela pernah ada bisa mari kita Ji Chun Fo pernah ada bisa mari kita masih lagi Wellington Amai ada bisa mari kita nuju salam na Nek semua ping-ping setia radio YFM dia serta fan club semua Glinas. Terima kasih Mirza Zama ada ngariti ngarap kita semua na siasat selalu bagi dia pencinta Maan Bingara. Selamat Maan Bingara dengan sama-sama ke bihibur dengan ngariti ya na pukul lah peri Bingara.

Okay, tapi silung program kita ada ngariti ya kita keping radio bisnes bersama dengan penerbitnya Ibrahim Jangin.

0: Okey, dan kita ngisi program radio bisnes kita ada kualiti kita era naga ini buah kafe ada kampung Payo Murus da Lorong Empiang kita era naga dapat dengan adep tuke all time best Encik Edward Sayu. Jadi wong mani tagih mu muka kafe da tempat ni.
1: Okey, terima kasih. Datian aku ada bunga-bunga seku muka kafe tingamin da benua ti lah. Sewa 2000 semeng taruh. 2000 semeng taruh. Pangmasa sen lagi cecek lagi langkau-langkau teh. Yeah. Jadi bila aku nak tekun nadep ku nak kudul-kudul-kudul. Anyap modalnya apa ni ceh? Yeah. Modal minan ku cek kedep ku ni. Ya. Minan dipet-dipet ceh. Jadi nama sen aku jin aku menak kede rezeki kuan kita lah. Pejin ku nak nama nak extend lagi, extend lagi nak mata nak mutima eh lah. Uang leman mempuli namungti mun kai silap aku mau bahas mengti lah sewa 2006 2006 taruh pusat muka ge pondok taruh sewa MSN mau kira mengti lah
0: jadi mani mau pegan aseng muka kafe ada mengti ingin kita puan kana kampung kita berdaya mengti memang susah ramuka kedai kopi ada mengti apatah lagi mun jual mi ka jual sungkoi. Ada dah minat mesti minat ke mengenai kata game
1: semena raya ningin aku timo tuhai da pasar teh ngamin mau lebih taruh perusawa aku kerja bikuli di pasar lah. Jadi aku tim merancuba ngeban bidang da bau madi ku ngajak ngeban bala kita bidaya da kaliti lah supaya berminat dengan bisnes tu mungkin lah. Yeah. Karena kaya aku, walaupun aku pikir-pikir memang lah dari masa ada trauma, ada pun saya ramuka pak ngina hey gerang atas semangat dek kura sama-sama biar maju kita berdaya ni. Yeah, yeah, yeah. Biar ada penyukun contoh supaya bala dengan kita berdaya dekat kampung boleh mengaku lagi lah. Karena dek kaya cuba nanti uang mana di perempuan kayu saya dapat ke kaya lah.
0: Mengenai sambutan bala ada kawasan ti dengan KP muti.
1: Sambutan malu-malu dengan kami memang nganyap lah. Kayu malum lah kita bedaya muti lagi macam lagi bauh lah. Iya, iya. Lagi nyaruh nara tubuh kayu dah muat ni. Lagi masih paguh muda bisa nak kuan. Iya. Nak biak kita bedaya main ni. Jadi bila aku mau dua taruh sawak ku muka, pejin bala nak mau faham ni. Ngena itik saya. Dia tubuh kada kopi dah pasar pun bala anak bedaya kita mah kerjain. Hanya pelan tebuk bala amoi-amoi nak di sana kerja. Jadi en mah terpikir aku ti sebadi kita anak murak bangsa kita bedaya bah. Dabi dalam bisnes bidang maan ti lah. Ya.
0: Men. Jadi dah selama amu muka kade ti biasa kudu mau buka kudu mau tutup.
1: Biasa nami muka dalam pukul semahang berpagi lah. Kayu beda melamat saya kayu malum dah kadangin pukul semahang atau pukul semahang mengaruh ceh.
0: Iya.
1: pukul semahang berpagi ngadep prepare belah kayu dari tanek nih. Kalau jual mati pukul semahang ngempan dengan kerana break time breakfast sampai narang lunch alamat nu sampai tok mengaruh mode dengan daerah warnya angin malam nih daerah belagu mengaruh. Main kayu en maya na tujuan ku muka terun da mungti ya ngin ayong bala kita bedaya ku tebek na hi na tuuh stres aya anyap pat nahan na nak berhibur ni ngir bu rasa kira ni sawa kudu urang nya mau pincet meneng puru sawa payah kita ngancak na tunggungko ngana darmin paguh na luah neg da sepa ati maya na platform aku ngunah da tudak jalan mengkos ti bo sesek bela bingkaru sesek bebatu sesek bisbintin sesek bikrusen sesek aja dapat bala nak menghibur aseng nih kain nak terlalu bina nak stres especially bala pensioner je belanya ada mau pincen guru pincen aska pincen kerja perintah nih bala en ngamin nak biasa nak da pasar nak berhibur nih bila-bila mau pincen memang nak mari nak kampung bila di kampung bila kampung kedengah tarun retek memang nak cepat stres bah en bedak idea ku muka tempat da mungti sebenarnya raya nenan ku ngibur-ngibur bila nama tu udah mung umur mung aku lah.
0: Iya.
1: Ha, kayu tu paninya bila ada kurang hiburan nama tu ha, memang ahi bila kenam merut negedep ke. Kamu kenam kencing manis lah darah tinggi lah macam-macam kenam lah dan nama tu.
0: Jadi ada kafe yang putih, ada menu ada tu.
1: Menu wang anu kami ada nyuak kolok mi, kuih tiaw goreng, mi hon goreng, kuih tiaw sos, main lah. Mung sungkoi tiada lagi sungkoi goreng lah. Kayu kadang-kadang kita beda yeh dek selalu ku kaping na lah. Melaju man sungkoi. Mesti nara magau mi ni. Main ceh. Aji ada masa mira nenek sungkoi kadang-kadang kurang sambutan nih. Akhirnya nyongkak belah mimi dan mungkin malum lah. Berarti nak betul lagi senang balan menang remin tetap sungkoi wah. Ansepa anak magau selera adep.
0: Umon?
1: Umon biasa aja lah. Mau kopi, teh, milo. En kayu monti general ceh.
0: Jadi masa mula buka kafe tengah mina. Asyik tukang masak tu. The chef lah.
1: Pun ada lah. Chef dengan Amin memang ada pekul lah. Amin ada dua orang nolong aku lah.
0: Iya, iya.
1: Aku ti ingin pengalaman aku minat dalam nanek ngamin sebayuh ku kuon. Aku kerja ada Holiday Inn Kuching bah. Hotel bah. Jadi aku minat dalam bisnes food and beverage bah.
0: Iya, iya.
1: Dari kuon reputih food and beverage restoran main lah. Jadi masukin ku minat cara nanek. Kayu nanek ti simple ceh.
0: Iya, iya.
1: Teori na lama migi lama mi di hotel ngamin kan sidik na an ada sidik lah na aninya. Pide dan an ada pide na aninya. So that is the theory. That is the secret na lah. Jadi kisah kita baca ada bidaya terwe nanek. Oh mati ku nanek bina pide. Oh mati ku ngoreng bina hilamak kai. Kayu ti bikali-kali de pra mundah na. Panai cenah berubah. Ngen na. That is food business lah. Very simple. Kayak namun bisnis terbeken ti mati na biku ada study asinginya. Pakti ngene minan teori bebe ni, bebe penyidik dak biasa ngeh.
0: Jadi dah selama mau buka kafe mesti ya. Ingin mau ada dah sesep na sembahan sawa lebih mati na. Jadi ada kena tanang inya masalah-masalah ataupun ani-ani hal-hal dak kait adik lah.
1: Dah kaya berlaku kan?
0: Dah berlaku, ya.
1: Buat masa itu, anyap dengan hal-hal lah. Kayu ngin kafe ku, dia juga cek masuk binua. Jadi, kadep kuyak gegep-gegep pun kadang-kadang anyap dan tentu ngaco. Ngaco nya memuk sesah-sesah lah. Ngin ada juga nama suhnya lah, lumun di. Lumun dua, masalah ada beken rasa ku anyap lah. Mana kayu belah kita ti semua sesep ceh. Mung kayu nyap ngetemi dah jauh-jauh lah. Belah kita ada sesenep ti mung belah bingkaru. Belah bisbintin semua belah kawa-kawa dep ceh. Belah kena mama dah ayo-ayo dah beradik erti nah. Tak turun ti jadi nyap tentu masalah nah lah.
0: Jadi masuk masalah sosial dan masalah ekonomi contoh nah. Biasa na adep bidagang mengti ya. Adep rajo adep mahar nya agak mirih, rajo adep murah mati nya
1: adep rugi.
0: Adep rugi. Jadi da prinsip ambu mengene.
1: Kan kaya da mengti kan gerang. Kaya adep mesti ngajah market dengan lah. Boleh dengan adep segan jadi pula contoh yeah. Namung kolok mi ada serian dari meringit lah. Hanya masalah mung de penyuan meringit punya masalah. Pak nengin kadang-kadang ada lagi benua ada beken mung dagang mung ti bah. Jadi kena payahlah ada ngaco market bah. Kayu nak belati menang kita ngajah ada pasar aja lah. Pasar di meringit tak pasar ngajah dari meringit bah. Main. Ira ada penyewa enam ringgit. Mati bela benua persen dan dalam kakolok mina. Macam hemah. Ina kita beri yo tinggi tak ada kemelu makat dek seperti nak nyalang dengan nih, kau kasih dengan main. Kalau dia mau betul-betul maju, kita masa beri ti, mau kaya kira mau balas style balas bisina nih.
0: Jadi meng sumber barang mau bahan mentah mati nih. Contoh no, beri daging kah, beri ikan kah, pun beri mie. Ada supplier pun ada mau nak pasar
1: buat masa itu ada pun menggaul lah. Kayu market lagi kurang nih, kerana bisnes kuti lagi macam gebayuh tentu na full pack nih. Jadi gi dapat dek miris gedep lah. Mong na tenan na mau full pack kerti na ngan tiap-tiap anu babar puno mungkin dek mabak belah supplier lah. Jadi kan di pasar serian en macam-macam kedai lah.
0: Yeah.
1: Macam-macam Everwin pun ada, Everrise pun ada. Jeli Papa pun ada. Jadi senang dia menggau belah bahan-bahan sen ni datinan ada sen.
0: Jadi depan aku selain amu ada kafe mungkin nanya-nanya penanya maan mungkin ada kaping ko seluruh minggu pun ada mengatur aktiviti dan menarik bala customer ya, bala pelanggan.
1: Kayu ya wang ya. Selain masuk kedai kopi mungkinlah ada lagi aktiviti aku beken lah. Kayu aku kadang-kadang supply sound system bah. Nak balai kadang-kadang balainya ramenan event meh ni. Aku perlu jadi supply sound system lah. Mungkin ada. Pak kadang-kadang ada lagi artis pun wang silung minggu kadang-kadang gerak berlagu di tempat seti lah.
0: Iya iya.
1: Main macam cara aku promote tempat seti. Aku promote menan TikTok, menan FB ya. Main lah.
0: Jadi sekiranya ada bala inya ada masih bayung puan cafe all time best mengenai bala na rampuan nemu dengan mengenai bala negatif.
1: Okey, aku ada jenis ni boh website all time best cafe. Boleh search in lah all time best cafe ada jenis ni boh activity selisih minggu lah. Kami mau create ada in all time best activity. And boleh ada di create lah. Biasa saja in all time best cafe bayang ada ceh.
0: Amin. Okey, saya mah dengan kita mati na Edward Sayu dah ada tuke all time best cafe ti. Jadi akan kita era Buan tapi all time best cafe tapi lokasi all time best cafe kita boleh naga Facebook balati supaya kita dapat betul-betul nah tapi iya nah ini ada jual balati.

Okey, jom kita dengar berita 2 Pro. Ini Minerim Pas Pukul Lamahi Bingara, ya. Okey, sampai Bingara, neke balai dengan kita ada Bisaman, kita ada Ngariti. Sampai Bingara, neke Kicap. Salam manis masuk Pahang, kuana. Salam neke semua balai dengan, kuana. Salam anu dua, kuana. Terima kasih, neke Kicap, ada Bisaman, kita ada Ngariti. Masih lagi, Agustin ATJ. Ada Bisaman, kita ada Ngariti. Salam tujuh neke geng Mang Teringau, kuana. Nek Sima Bidia, kuana. Mukun-mukun Makita, kuana. Kita lagi Anit-Anit, penanda Bisaman, kita ada Ngariti. Ucap selamat mengancam peta neke geng-geng awah. Will Patrick, penanda Bisaman, kita ucap selamat mengancam peta. Yang menang Paras Ngariti DJ, kuana. Paras Ngariti, ya. Mana pun ada hujan je, na. Dia lama tanda je, na. Dia bandara Kuching. Saya hujan, ya. Mana pun ngarep bila kita sentiasa kita jaga penyihat kita bilangan dulu. Dengan bagi bila kita ada kentu sihat, bagi tenang hadap kita. Ya, segera kita ngajung klinik penyihat sendiri supaya bila kita boleh menerima pimpuri dia lebih arus, ya. Okay, kita bersama lagi lagu-lagu penghibur kita ada Ngariti.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: apa-apa. Okay.
0: Sebab bongkok game dan mana. Ya mau. Sebab no, kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone no, tiap meninggal main game ni. Ya pun ada tiwas, pun ada sien no ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai, buat dia di poli, guru dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengukur hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke ataupun waktu yang ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti dia buat kontrol. Waktu dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belanja. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah tidak diharapi itu nyaman tadi lah handphone selain pun nyaman tadi.
1: Cegu Raymond Bihud.
2: Okay, dengan jam itu dengan bagi kita taruh pro 4 minit rimpas pukul lah mahi bingara ya. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama dengan reti. Terima kasih lagi ke Richard Linggan. Dia ada bersama kita ada ngerti ya salam nak semua ping-ping YFM dia masuk ada pernah ada JB ya. Terima kasih nak semua bila kita baik nak ada Johor masuk bumi Kenyalang. Dia ada bersama kita baik nak ada ngeping minat RTM klik. Dengan bagi bila kita ada kuasa Kuching dia ngerti dah pengeping minat frekuensi ni 06 penindik MHz ya. Okay, selamat malam Bingara. Bagi bila kita ada pejin ramaan Bingara, Bingkali dengan reti ada lambat cik kita maan. Ini pun selamat menjamu selera. Dan lagi bagi bila kita ada ngatur penyalan di Johor. Bingkali ada ranuju nak Lundu nak Sematan. Atau ada ranuju nak Sri Aman. Tapi saja penyalan bila kita ada dengan reti. Kekir jalan bahas dengan siasat kita ngajak atau selamat dia jalan bahas ya jaga selamat jaga penyelamat ada pita mesti lagi penyelamat inya ada berkena.

Okay, bersama dengan Jackson Boson, The Martina Indi Keresah Intan, ya. Yeah. Okay, dengan Cami Tina mengapa kita 45 minit rimpas pukul lah mahi bingara, ya. Yeah. Kira-kira semerima minit lagi kita bersama. Isi ngancang peta dengan reti. Bagi bila kita ada petugas, selamat bertugas. Kudu-kudu ngatur tugas kita ada sekambuh na dengan reti. Terima kasih lagi bagi bila kita ada keping minan Facebook The YFM dia. Dengan lagi bagi bila kita ada keping minan RTM Click, ya. Yeah. Okey, ada minggu ti SNC bala di kita penaira test dedek pengensawa. Ini pun selama maju jaya next semua bala di kita ada rangmi test sawati. Kita pun mengunah penyedia, mengunah ulang kaji kita, ya. Jadi penyedia tes de iramandeg, ya. Okay, menipan kita pesilun lagi lagu-lagu penghibur kita ada ngariti. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama. Dia ngariti, salam ciri-ciri selalu. Dari pengisi segmen ngancang peta, ya. Ada ngariti ngara anu dua. Dua pro pre-in beranah pre-in 2026.

Cantai de Matina Mudip Pura-Pura. Ya, rima mana lagi pukul Peri Bingari dengan pukul Peri Temati kita dah sama-sama kepingakah. De Masu Pusat Berita Radio Kuala Lumpur. Dengan rima SM Berita Radio Pusat bersama dengan pingaru nami ada berkenda bi pingisi ngaram pawan na pukul semendua trip ngarati ya. Okey, dengan saya ketika bersama dengan arti pingisi ngancang peti 20 Peri Nubaran Peri 2026 dengan saya ucap Salam Malaysia, Madani dengan selamat bingara.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytiharkan Hari Iktisas Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jadi CM Cina Martina dua buah lagu pemuka kita ada dengan reti CM Channel lagu masuk Melton Joning Ruru Atinkut dengan lagu masuk kelas My Puppy Is Sok Ribu Bintang. Jadi selamat mengara bersama dengan aku dengan reti DJ D di segmen Ngarim Pawan CM Channel ngara anda dua 20 Peri Peri 2026. Jadi dengar ada dua mengada biasa pukul semangat bingar mati kita irak keping agah bingar demenan sendak bidaya bukar sadung dengan pukul semangat suku bingar kita irak bihibur dengan lagu-lagu bihibur dan abih program bihibur tak abdemba bersama dengan penerbitna Sam Channel Ibrahim Jangan. Sen kita berhibur dengan lagu-lagu berhibur kita sampai tak pukul 2 terpengaruh di mati. Jadi bila kita boleh keping ambil the YFM BDU di mana frekuensi ni 0.5 MHz Kuching. Juga bila kita ada yang naik di kawasan Serian boleh keping ambil di mana frekuensi ni 0.7 MHz. Ataupun boleh lagi keping ambil di mana aplikasi RTM Klik. Mengharap semua ping-ping YFM berdaya dengan Riti sihat dengan ceria selalu sama kita santai, relax, beri hati dengan Riti dengan lagu-lagu penghibur dan mesesun benda aku. Jadi kita bersilu dengan lagu penghibur kita masuk Stingray dari Sadung.

Klik harito anu jantung sedunia. Dok sita nga 22 anu bulan September yang kedaan kedaya ratus pasal begunai ta adup so enam kardiovaskular bukan so yang kedaan ga pasal gaya pemudip sehat saman pengguna derma awan naik pemeriksa penyihat perenggenan. Manyah temit jangan di tanda-tanda awar enam etin nimun neman sudo. Sudo nyam adibat dok tekan puankah nyam dok meret kayuh peras. Susah ngasin ka udah kewek sungguh ka esnai aktiviti adijangan. Tanda-tanda beken ina saman mendam ka kebas di seraka tungo puno puan katangan bayit. Mudah sekara rah sungguh deh naik kerja bat. Nyibuar, muta, pendet di ubah atin kan neman ubah adi atas selalu nang dak sebab puan kas tegak gastri. Prati gah tanda beken adi saman kerja puan katangan bekak dedek bedaya. Sirah merukuk kat kala kurit damun biasa. Kemai atak bian tanda-tanda munati begaut naik pemeriksa amai rawatan begaut dapat nyeramat asing.

Jadi saya mencina matina taruh buah lagu pinggung kita. Saya mencina lagu Masu Stingray dari Sadung, lagu Masu Samsons Kenangan Terindah dengan lagu Masu Andy Paul Mukiyo Meni. Jadi di jam Disember 40 minit rimpas pukul Pri Bingara. Buat ni pun sama-sama kita nyaga penyihat terhadap kita ya. Wang timpu jerebu de masa itina. Jadi sudah setakat pukul Pri Bingariti. Indeks pingakas angin de Sarawak, saya mencari serian de abih kategori kait sehat, saya mencari 160 PRI dengan Samarahan 152 dengan Kuching 150. Jadi taruh kawasan di Sarawak ti ngerekod indeks pingakas angin ataupun indeks pencemaran udara IPU de abih kategori kait sehat. Jadi sama-sama kita nyaga di pita ya ruang timpuh jerebu dan masa itina nyehep umon peras de secukupnya dengan minan penutup unduh ruang kita luah dan nyebak de sepak. Bila-bila lagi bala kita ada anak kicik ataupun nambah tu ataupun bala juga bala kita ada penyakit kronik ya, penyakit asma, sama-sama kita nyaga adab kita. Jadi apa kita akan mudah pukul semua pingar mati, kita irang keping agah pingar ada minan senap bidi bukar sadung dengan pukul semua suku pingar kita irang abih hibur dan abih program pinghibur tak abdamba bersama dengan penerbitnya si Mishin Ibrahim Jangan. Jadi tapi silu dengan lagu pinghibur kita masuk Richard Masih Ada Cinta.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, saman ngera adibian ala bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngandatu kurung ta bin sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Ebong Terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipu jerebu ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Nian balik pasal aku!
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sih aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ya, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mid barang aku dan back ti ya. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu, jod mi pensilku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu, jod ti, noku pensilku.
2: Kiyo gi ku noku ah, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensilku.
2: Dori aku, nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Sumbangan kunci senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Buat eh, ku nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensil multipali. Doi aku tiap jadi penuku. Jaga doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul dinang aku tiap. Ti memang pensil aku.
2: Minta maaf ya Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang bit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bit tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cego.
1: Oke cego. Ke luar dia cego ya.

Pukul 9 bingara. Bersama dengan aku, Beatrice di Agah Dengar Ti.

Universiti Putra Malaysia UPM Bintulu Ira Pisilu main peranan biguna dua nyukong pimancang sektor Kumenyang Sarawak. Khasnya minan pendidikan, penyelidikan dengan pimancang bidang berkait dengan Kumenyang. Premier Dato Patinggi Abang Johari Tun Openg menang, institusi ti nyukong ruang nek Sarawak tina negap pimancang sektor Kumenyang minan kipakal dengan penyelidikan de tundah de peringkat tempatan. Anca bidang de boleh doktor nagap de UPM Bintulu, CNC Sains Veterina, kiberet penyelidikan bikaik ngudip kirubo de biguna tina nyukong pimancang industri ngudip celu Sarawak. Dua hal de sama, Premier Sarawak Pidaan, sektor Kumenyang perlu Dr. Berg masuk perspektif dagang dengan ekonomi. Tik sekaligus muka ruang dan lebih bahas nak tak bau ngajah bidang ti jaji inya dagang. Kumenyang masuk perspektif dagang komersial, sehingga indi masuk pimancang ekonomi dan dapat ngada lebih ahli usahawan luah bidang Kumenyang dengan agro pimaan. Seterusnya dapat ngakat pimancang ekonomi Sarawak. Langkah megau dengan mendokumentasikan sejarah kiberet sejarah perintah banting mena biguna. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menang ti beken seminar ngi rekod peristiwa dan masa taya. Pak nulung tak bau dengan daerah mande paham asal-usul pimancang masyarakat serta warisan sejarah Sarawak dengan lebih puno. Pendokumentasian ti penpasti kisah sumbangan dengan pimancang indi di tempat serta nyeratus dok rekod dengan dok jinaga jaji sumber rujukan tak bau. Nepeda anti wang nerima kunjungan hormat ahli akademik Universiti Teknologi Sarawak tina ngecek abi book The Hidden Jewel of the Interior, A Story of Kerajaan Banting. 245 warga Indonesia dok nantik balik minan jeran daya wang 22 dengan dupetaruh anuburan PRI de rimpas. Office Immigration Malaysia JIM Sarawak Pidaan ti ngilibat 200 taruh-putaruh orang inya bahas dengan semua orang anak inya. Balati teban masuk deport immigration berkenu na kompleks immigration custom kuarantin dengan penyelamat ICQS terbedu. Proses ngantit balik ti menanjaran Antikong Indonesia. Ngantit balik ti dok nulu bedak ketua Iring Kawal bersama dengan tim pegawai tinan pasti penyelamat kawalan dengan pimpanu dah lancar. Tapak projek tinan ngundah bangunan prasekolah Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kota Semarahan medok sinarah wang 24 anuburan mahi derimpas. Opis Kerja Raya JKR Sarawak Pidaan projek biraga 2.0 juta ringgit jangka siap wang 20 anuburan 2 sewak 2020 mahi. Tik ngilibat ngundah blok prasekolah 2 bilik darjah, taman bimain, masang karen dengan mekanikal. Pengarah Kerja Raya Sarawak, Datu Dr. Kasidi Morris, arap wang siap ije tik dapat nyedia tempat belajar prasekolah dan lebih kondusif, selamat dengan pagu dedeki perlu pelajar pendidikan khas. Ketik agah YFM susun bedak Nur Akila Arbain masuk seksyen berita ewas semasa RTM Kuching dengan sinalin minan senap bidaya bedak Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Stesen berisi.

Jadi itu saya sama-sama kita ira abih hibur keping lagu-lagu dema da abih program pinggir buat abdema bersama dengan penerbit Nasim Cina Ibrahim Jangan.

Oh ya, balik lagi aku dengar itu. Balik lagi bersama kita dengar itu dengan nyap-nyapkan aku semaya nanti yang pengaruh anu dua pukul 9 suku dengar dengan lagu-lagu dema asal mana lagu-lagu dema aku maya nah nyap-nyapkan. Dengan ngerti aku ngeban lagu-lagu dema lagu-lagu masuk bala penyanyi tap dema kita sama-sama ngibur bila kita dengar itu. Dengan dengar itu aku ngeban penyanyi-penyanyi bersampur gaul masuk kawasan Serian dengan masuk kawasan Bau.

Okey, lagu pemuka kita dan mati yang masuk penyanyi tak bernama kita Catherine Singit dengan lagu Makmu Ngeraju dengan ngibur bila kita lagi bila kita peminat-peminat lagu-lagu demak. Oh ya, masih dengku dengan lagu-lagu penghibur dan pilih ku ngerti lebih lagi nah, bila kita ada nungka kerja ataupun bila kita ada beriah berihat ngerti malumlah anu perlu ya mungkin lama lagi kita beres betul kita agak beres ataupun masih ada kerja-kerja ada bayu ubo tunah kita dengan terima kasih terus bersama anak-anakku sampai tok kepemangan program kita dengarti.

Oh ya, masih bersama dengan aku dengan lagu-lagu penghibur, lagu-lagu masuk bala penyanyi-penyanyi terdemar kita dah pilih. Nanti lebih lagi nih bala penyanyi-penyanyi demo tu high gerikor lagu dengan RTM, dengan jarang-jarang kita keting lagu mesu balati.

Lagu Mesu Hebat Sidok bersama dengan kumpulan The Newcomers, lagu dari pigenan Aneh Salahku. Lagu-lagu penghibur terpilih kita ngeriti senjata lagu-lagu dari Tumit Kursu Archive RTM dengan jarang-jarang dua berpeluah. Minah dengar anu dua pukul sembilan suku bingara kita peluah lagu-lagu demah masuk bala penyanyi-penyanyi tap demah kita bidaya.

sembah lagu dan mula-mula rancang Masua Mike Rantai, penyanyi sensasi, penyanyi evergreen kita dengan lagu demati rock rindu-rindu dengan menghibur bila kita lagi bila kita ada minat lagu-lagu demah Masua bala penyanyi-penyanyi tap demah kita.

Oya lagu demesu Jon Jubang, lagu de pikenan Ruya Ma Pikir. Jon Jubang ti sencih ini orang penyanyi de bersama dengan kumpulan The New Kamas. Ngerkuat lagu Uang Sewa 8.

Ini lagi lagu mesu Mike Rantai, lagu perkenalan jadi penyanyi, lagu Derentak Caca. Tidak kita hibur bila kita ada minat lagu-lagu demah dengan nanti. Masih dengan aku dengan lagu-lagu demah nyilung saya untuk kepimangan program ti. Bagi yang berkata ada beus, maka ada beus ingin masih amuh lagi berprogram ti ira pesilung kita sampai untuk kepimangan program di mati. Tidak kita keping lagu-lagu demah.

balik lagi dengan ini, dengan lagu mesu penyanyi Catherine Singit, lagu Tuenana Cerita Hidupku. Dengan ti ini lagi lagu mesu Catherine Singit, lagu Tuenana Suka Sama Suka.

Oh, ini berarti lagu masuk Catherine Singit, lagu dan berkenaan suka sama suka. Lagu dipilih kita tidak kita ngisi ya, program penyanyi tetap Demah kita dengar nanti bersama dengan bala lagu-lagu Demah, masuk bala penyanyi-penyanyi tetap Demah kita. Oke, masuk Catherine Singit. Ya, ini lagi penyanyi kita ada Mutuhai, kita akan dengar lagu Sain, Senin Cegu, Johnny Ramabihut, dan bersama dengan kumpulan Delight.

Oh ya, barangkali ada piyama kita akan reti ya. Lebih lagi bila kita ada mungkin jaga buka sejarah ni ya. Lagu masuk Johnny dan Melut Mati dan lagu menang Mu'unog Dao Pimohku. Saya cuma lagu tentang kita ngibur bila kita ada dengan reti. Lebih lagi bila kita ada setia bersama dengan aku tiap ngarung dua lagu-lagu demah.

Oke, kita mau sampai untuk keping masa program kita nanti dengan terima kasih negara semua belah kini dan tetap setia ngampan program ti dengan berkamut. Kita bersama lagi wang mengubah bersama dengan bala penyanyi terutama kita ngeban lagu-lagu tema. Lagu pengemas kita dengar nanti mesu Johnny Tuah lagu berkenaan salah paham dan semua belah kini sampai ngaruh dengan sampai tingkah bersama lagi dengan aku wang minggu bau.

CDC Mission Martina, kita amat berhibur dengan lagu-lagu demar, The Program Penghibur Tahap Demar bersama dengan penerbitnya si Mission Abang Jangan dengan Retik. Jadi jam itu saya ada studio si Mission pukul 10 minit. Jadi balik bersama dengan aku jadi ada segmen Ngaran Power dengan Retik. Terima kasih yang dapat kita ada masih sudi bersama dengan kami dengan Reti ya. Sama-sama kita berhibur, sama-sama kita santai, relax, sampai kita berehat dengan lagu-lagu berhibur sampai pukul 2. Terus mengarut di mati. Jadi kalau kita matan masa kita, kita berhibur dengan lagu penghibur masuk Alicia Sidem, Jugan Tengan.

0: Itu lah dodoria ku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Hodaran duak sodaran ku. Pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on ketimu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, adi, sinai mukun gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah, mau tau ada no.
0: Kurut baku ngujit musina ne. Liu, nyamun di, bom makung baku ti ngujit musina di no ne. Adi.
1: Eh, mau tiba nang lihat pot gitu, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati deh nengak mau, nengak aku gong steering gitu ya.
1: Agong saja, muman mogo ne, kuning nengak mau monu mau shoti ya, kau nekot, mau nelia lia, mau terbalitnya.
0: Eh, tonggong di ku monu tu ya, kaki ku guyu ponu doi, tonggong. Bunuku, nogo gak mau tahu sih.
1: Bukan ni, aku soto eh, bapak gini soto eh. Kalau di dengan aku ni he, soal apa le? Gagal ayun dua kuat sih kan? Nang atau pe idoh dari noni yang tonggon panu, paling nggak push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh, aku tahu kau sebenarnya le. Mau rasa munang do dapotan, nang do dapot. Aku bukan ni, aku ti dogak pernah jeba aku Kristen kau gini pakai dogak berani na. Kamu mama, nah tak boos lagi ya. Iti, ti doli aku na. Coti aku sinar sadiku. Itu aku nang memang mau te mabuk. Nggak mau tua tanamu kau nada aduh. Ini tua telegi no aduh. Mereka gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta. Atau gaya ti tenet pagi bata balik.
2: Mbak coba mau tole mabuk. Bahan.

nasib sepuk break. Kemaya tak teban moto, manyakal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atau meranggar kemaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran aji drebai dan dapat kiris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Kamanya ge teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adetap saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Jadi saya mencari matinya lagu penghibur kita Masuni Koroni Cinta Aditahin dengan band kita 25 minit dari pas pukul semuanya bingar. Jadi terima kasih nampak kita ada masih sentiasa bersama dengan nama ya. Ada segmen Ngarang Power bersama dengan aku DJ D. Ada ngarang ada dua cik hidup. Dua puprii nombor puprii 2026 sama-sama kita berhibur sampai top kusum 2 terpengar di mati. Mungkin dah jam tiada balas dengan kita ada kaping radio ataupun dia kerja shift dengan reti sampai siapa yang kaping ambil ada YFM beli ya. Terima kasih. Jadi kita bersilung dengan lagu penghibur kita masuk Rosie Mila Rindu Asa.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: ada menyus F. Kai, ini kemampuan nyara buus kah? Nyara nganai kah? Tidakkan. Dengan pagu raya set kroke moya. Kudu raga munak mirih. Ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ku boh.
1: Mahar ku mirih set kroke ketipatmu ya. Semua original, banca de mahar. Anyapnya minan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan kuna mahar. Ngan banca de paguh de jamu ti tebuk ku boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jaku ti. Minat ti saja de kampung kita ti. Minat de jaku lede.
0: Ongan. Mungan nih pun mahal set kroke mudamu kaya lagi ti aku ti misen pakken boleh abah mau masang nenyohon bina kaya mumpuninya ada sasah-sasah si Enira beus kah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mau depon adep mau dip de kampung mati pagi pun inya kampung mah mantu nulung ngemu biradap cek mau depon
2: cek debak tua.

Jadi si macam dia macam lah aku pengen pun kita masuk Jackson Boson ini kerasa intan dan mengembang kita 42 minit dan pas pukul semua ni pengara. Jadi dia pukul semua dua pengen mati boleh kita boleh terus berhibur ya. Ada Abi Automasi YFMD ya. Dengan lagu-lagu penghibur masuk pukul semua dua terpengara sampai tau pukul 6 bro pagi. Jadi terus bersama dengan Amir YFMD ya. Gerak bersama.

Jadi dah jam tiap aku merah ngemas tugas aku dengan reti. Terima kasih nak balik kita ada sudi bersama dengan kami di Station Radio YFMD di segmen Ngarim Power bersama dengan aku di JD dengan reti. Jadi selamat mengarut siang saja ada masuk aku. Terima kasih semua. Bye-bye.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

asok ramit kuruk dua dingan ngocit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngocit segmen suang dua nuam. Payu puas ngocit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngocit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 02.2 MHz, 2 FM ni 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Sina, ni yang aku dia Sina. Ni yang kata dia. Aku lihat Nitris dari bawah tu itu. Wow. Kat Nitris dia. Ni 2 ton.
1: Mana orang mu lakitnya. Ya mu drift terus mu datang wah tain kuya ino.
2: Woi, mak barang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak kian si bilia.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sposi, kirim kan barang lepuh leh mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Si deep water. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau nampain ni dah susah.
0: No, no. Aku lihat subah sit dah, jajah abang ketama tak di subah dah.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan juga.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang, dah sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyaga-gaga.
3: Duh, aku orang kena ambil barangan. Aku mecek barangan tijah. Degut i. Pelik.
0: Eh, anti bodong. Anti bodong ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itim pun wak dakian ya. Bitu kedat dah dek bes. Kau dah pasang malam.
1: Puan mu sebab dah tipi nak kasin kini. Boga kian soruan dan ningat tempat dah bersih dah sangen.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggu meruku. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas in. Ih, aku benci.
0: Blub. Ayan sudah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi gedung kohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biuuu kaya. Mun super baik.
1: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pernah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Kakak, sekia bogok nyar odati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah so tu. Sungi brosi mak dah jagin penyobak otak begiu depan dia tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, Robi bogo trafik. Duoh makin bogo cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.

0: Iti lah dodori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ayo no, ku nanti eh. Hodak, luak sodak yang ku pakai no limutit ya. Nya nang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, adi, sinay mo kon gitu ya. Adi, ino ya, mo tanah bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit mo sinay ni. Liu, nya mo ni di. Bumakung bak ku ting ngujit mo sinay di no. Adi.
1: Eh, mau tiba nang dapat gitu, mau terbati.
0: Eh, tunggang dah aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
1: Agong saja, mau mana mau gong nih, kuning enggak mau nunggu mau setia kau nakut, mau nali dia, mau terbalitnya.
0: Eh, tonggon dia aku mau nunggu dia, kaki aku guyu penu loi, tonggon penu aku, no aku gak mau tahu ti.
1: Bukan ni, aku soto eh, mau lagi soto eh. Kalau di dengan aku nih. Soal apa ni? Gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh dia no ni nang tonggon panu. Paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang pot ya. Idoh aku tahu kau sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat tanu do dapat. Aku bukan ni aku ti dog aku nak terbang aku kelihatan kau gigi pakai dog berani nih. Kamu mama ngah tak bohos lagi ya. Iti di dolia aku nih. Cuti aku sih nasi diku. Itu aku nang memang mu ti mabuk. Nengah mu tua tanamu kau nada aduh ni tua terlebih no aduh. Mereka gaya ti. Asa bu butih mu bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang mu tole mabuk. Bahaya.

0: Oi,
1: oh ni dah go hit no.
0: Eh, ni bu mana dah office tibi? Bun todang babu bu na.
1: Eh, ni bila bu na ni bu.
0: Eh, ni di mana no? Sampai mana bu ah?
1: Ati, what no nyaku ko bi?
0: Eh, ni di mana no?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Oh ni no.
1: Ah, ti mendengar. Iti nak kau tengok ti, ti nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Oh ni ngam topan ke office main kan? Oh di office ni mau buah na mu.
1: Bah, bah mu no. Dah kau mikul mana?
0: Hei, siapa mau kali topan bokon? Ti mau susah tak? Kau dah pangus kau na depan ni ngasong tak kau tane?
1: Bah ti.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari topan kau ke spital na?
1: Bah, ti mau bisa tak? Oh ni dah kau mana ti? Jok ti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ni ngat ku ti? Ah, oh, gi sushi. Pagi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, de baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu no mukil be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mo ningat tiku sushi pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Eh, timu no lagi eh mo nak apa mo nak.
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mo suka man sushi, mo man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: Eh, de sama ne.
1: Sama, gaya pun nengah ikir tano. Polo-polo kan jangan idip kirim ikir tano.
0: Eh, muti mak ngalah pengumuman ko.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bangmu. So nono nyaman kiti na.
0: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
1: Hati. Yo. Guru nyak ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bigadu pasal pengumuman suaja yoga. Subah nyaman sejak pengumuman.

Microsli. Ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu ni negtaruh pro saat setega raru nundu an beus. Microsli raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi segar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

kataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. Anurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

0: asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen subang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen subang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit pirang konu sok pukul subang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click .rtm.gov.my.
1: Mengetukari kutandara ubari.

0: Ngan anyap nya ada beken kenya beken puan ku memang amu dengurah kerja ti sama dengan kerja jalu ngan manusia ada kai berintek untuk sama mengentek jalu untuk kera.
1: Eh, man ni amu pilihnya nak yo seet menang aku. Adeh kan ni ka ku minta maan suamu. Man ni amu dayu nya dari kabus senu pagi mu nya nak ba.
0: Kan amu entek jalu puat ku. Iti amu manusia sama mu aku lagi. Puan dapih kayu de batul, dapih kayu de yasat. Inya ada mumung damu patut-patut na. Kain cemudip di dunia picek ga eh nya namun damu.
1: Eh, amu mani amu daulak ulak nyumpah ku mengseet bo.
0: Puat mu bangi jalan tingan na tempat nak tinan aku bijua, tempat tinan aku nak magau maan. Mani amu pelintak kia it untuk sama menguntuk kasuh. Memang amu dah dangki dengan aku. Dangki dengan bisnes aku maju, debok aku bimoto. Sekal.
1: Ongan. Adih ti sama bijua, sama-sama magaumaan, kudip mama ada kai lagi aku entaki sebarah mengdakuat menamu, kuat ku lagi jamat, lagi bayuh ku babu abah sebarang barang yudamu.
0: Ti ani dah mendukung ti ani boh, mengani bakura muka mija ada kuasan ti, mudip kai bipikir mudamu.
2: Ani ince babu kena. Mani kam datak daru bu pagi ti. Ada pajit muka bisnes bu pagi. Parih minya anak daru. Mengani banca dep tira maju.
0: Mengani kai kua namu. Sen tempat tina nak kubijua. Ain tempat nentaki. Mudip ngan kai beradat. Pagu kina bus nya namu sek.
1: Eh, kamu lagi-lagi kamu manang aku. Nuduh aku. Anyap ku sebarang taki di tempat tamu. Abah mau pandai-pandai yo sen.
2: Tapi ince, coba kita sama-sama perasaan.
0: Damu nih, ani ada menungguk damu.
1: Iya, gak ingin tebek perasaan.
2: Dek tebek kaku. Ket netaki manusia.
0: Mani, masulet ince.
2: Kai mu tebek ti, luang ti badak bisampur itna. Taki kasuk ti, ada bu manusia ngelinyok luang ti badak. Aba kini dua daruh mengsi itna. Adep tu ke dingih jarat sama-sama numpang nasib kai lagi paguh kinde dipise mung si et asih ada nasib untuk lesiluk.

0: Wah, muat. Mengani era pejaji kerja. Bayu kerja adep siap. Pulih diri temegak mudip. Dekan ni kadri babe si Ah, pagu ku nyikin.
1: Oh, beh. Beh. Oh, beh. Adakah meneramin ya?
0: Napi dengan babe nama tu Ed.
1: Oh, beh. Beh.
2: Mani ce, hati aku lah. Kia buang itik dia. Itik ti adu luah gerang. Buang nama rasa.
0: Adalah kaya dah sungka aku musuhkap.
2: Ayo, ayo. Ngenai Ed damu taya. Aku lagi cuci tangan dia. Tangan ku segera teki itik lah.
0: Aku nak kerap pinjam drill musuhkap. Adakah? En mah, pulih drill adep ku megak mudip. Mengani kerja aku dah pantas jaji.
2: Ada dengan drill aku saya. Pak masih paguh kah? Mutuhai kai kudip tambah lagi drill banca murah kudu ringgit nak rega nengamin
0: kan meng si Ed ku nak minyak nes sekejap tinan ku nak jaji kerja ku si Ed ku mani kerja ku si Ed pun lagi bante
2: boleh ku nyugon nagamu kasal drill si Ed ku anjaran tinan mari ba mengergaji retaya na pandai muhun pak biku na mari negara mintia Ed mada-mada adep kuti mohon mahun bada nemu luar suramin bin bigalo garang kai pandai Bali.
0: Aduh, Raja Bina kesanakan tibe. Aba dengan nyiner aku mengen be.
2: Senak pitayen saja. Bindiril tikai puan jaran nemari negara mintia.
3: Si Edma, mengadep minyak barang inya panai-panai namparing ni.

0: Hello.
1: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan N?
0: Ya, saya bercakap.
1: Saya Tina dari Bank Negara. Ini berkenaan dengan hutang tertunggak atas nama Puan yang berjumlah RM15,000. Pihak kami telah memfailkan kes Puan ke mahkamah kerana surat peringatan sudah dihantar kepada pihak Puan tetapi tiada tindakan susulan dari pihak Puan.
0: Apa? Bila saya dah hutang?
1: Berdasarkan rekod kami, hutang Puan ini sudah 10 tahun dan jika tidak diselesaikan dalam masa 10 hari, pihak polis akan keluarkan waran tangkap ke atas Puan.
0: Sindik-sindik, aku ngutang ngerati. Si barang nang aku gi utang, kerja redermin, sindik aku gi ngutang. Jangan-jangan nanti nang raya skam ke ni. Betul ke polis nak tangkap saya? Ataupun nak tangkap kamu semua ni yang nak tipu duit orang?
1: Ini betul, Puan. Kalau Puan tak percaya, saya sambungkan talian ke pegawai atasan kami.
0: Dah berguna barangan hati. Saya baru saja semak rekod akaun saya semalam. Saya bersih. Memang tak ada hutang. Kamu skam ni. Saya akan laporkan perkara ni kepada polis. Siap kamu.
2: Bijak memikir, denyak sudah jadi mangsa skam.
3: Dang sungi, dai jua suku puak manusia. Idipleh, rawang ikan sposi, dua ikan spoin. Dang pago, pak.
4: Kita mesti kerja manusia dan peranuraskan.

0: jagar bebersi sungi oto piin puun pengidip.
1: YFM di

Program Sarawak Kusayang edisi Muka. Redong atus 24 Oktober 2026 di dataran Pihin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka. Redong Kuka Bedayang Amat Lohormat Premier Sarawak. Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan ke bisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basar jual barang dengan nibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemut suat nirami, program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak, maju makmur, jaga Sarawak, intu.

0: sejak ketik ya. Ponu nek ponu, mu tidak sehat sebenarnya pemu.
1: Tiak, tadi kembali dukun kena dari tubuh ku buat teh.
0: Nya,
1: nyu tiak masih doh je. Pernah pagu pemu, boleh aku tolong aku dekati pemu.
0: Inoh leh buat nak inoh leh, isu isu dukun, isu isu dukun.
1: Mungkin kebuan yang muti tiak, yo cek kau tas barang tiak.
0: Dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Aku tu atau macam nak dati atau guru dati aja. Nya penuh. Tadi di mid normal. Pada tulis tadi ni dia atau melalui berit ni.
2: Berit.
0: Nah, mulut katiban. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik kita pada mandam tis sebenarnya.
0: Dan nas, iya tin mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya leh ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba. Terobek. Ya, betul.
0: Gulu nanti.
2: Kenyam dah iya mutaya.
0: Kasih kepala mu, siapa nas dia nimbang lagi dia na.
1: Ces, tolong Ces, tolong.
0: Dah, tolong nih, gulunya nak. Gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa ngoh muti, bo?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh, saya ko.
1: Mak sebarang, boleh nimbak sinyal sebarang je.
0: Iya, nas, sebenarnya lah, iyo, ti. Kau ingat siapa pagi, jawit yang pucat, mana. Dua kupi, agong sakit leput, tonggan mau buyang. Aku mau tahu dulu kiri ni ya tina. Kadang ya tih kurasa deh. So lagi so no gay mau umur yang tih. Kuasa doya di periksa atau pakai kuasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek terus ngecek kedep.
1: Hah? Tapi aku sih iat na.
2: Kau
1: aku mau nam di semua
2: ni. Kau nama si
0: Ian. Itu yang nama si Ian mak muno itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Bawa
0: kemai. Tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu. Ku dikati. Yes.
0: Sekian lah nas cek otopnya nyepuan. Oni onapnya. Terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah. Aku ni jadi ya. Dati ini paguh ya.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyampak akmu.
1: Ani nang lo.
0: Pak mungkin kaning ke dos witi.
1: Oh, bukolot lah.
0: Ah, bukolot lah.
1: Kedah ada guna lah.
0: Ada berkurang dia.
1: Pak bukolot.
0: Ngecit dia, ngecit
1: dia.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap relax.
1: Okey, mai dia. Ada lagi, ada yang naik tu, mai.
2: Ngecek adak, mata ya, ngecek adak mu.
0: Domnik lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya dah berbetul tanon iyo dah tepan iyo mat dah telah penuh iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen datu lagi terbeku
0: hati mau gatung patut meter mau tonggok lagi sambung ha
1: okey mati
2: ke hal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga siklip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklet tu kau dorik kaya tia.
1: No,
0: lihat ni donu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah. Tia,
2: tia surat siklet mula. Mitu bat urik disepak mati ya.
1: Iya iya, nas nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Tia appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Yang aku rempuan
1: boleh,
2: cek des terusnya lah.
1: Anu bokong dolek ketaban ya Tina.
2: Iya iya boleh.
1: Sali kunog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni kita kot ya.
2: Iya iya boleh.

nasib sepuk break. Kemaya tak teban moto, manyakal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit. Ia mengurang risiko atau meranggar kemaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gig parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adi tak saman gerak adi beken. Pesanan mesra hati so RTM.

0: Sina, ini uncle dia Sina. Ni kata dia. Aku yang naik drift dari bawah batu itu. Wow. Kena drift dia. Ni, 2 ton.
1: Mak naik urat. Wow, nakitnya. Ya, mau drift terus morat kang wah taing kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman rumut si jadi dauti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak yang sipil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah kaya kau ikuti komando. Sina sekosi, kirim kan barang lepele mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidip, buat eh. Patuluh ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tetaran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoinnya dah susah.
0: Nana, aku dia subah sit lah. Jangan abang ketam untuk di subah ya.
3: Eh, Maya. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyaga-gaga.
3: Duh, aku orang kena ambil barangan. Aku macet barangan nak tijah. Deget i. Pelik.
0: Hey, anti bodong. Anti bodong ingin cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nuh, ni pak suar tempat itim pun wak dakian ya. Bitu kedat lo, dek bes. Kau dah pasang mana?
1: Puan mo sebab, dah tipi na kasen kini. Boga kian suar ruang dan ingat tempat dia berusi dia sangen.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon daikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawa. Blub. In kau dah nyada tiwas ina. Ih, aku benci.
3: Kita bohong Tijah. Blup. Tijah, aku nyerap ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biul kaya. Mun super baik.
1: Adi dah tahu meningat. Sungi Brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tadi sungi. Sungi Brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi Brosi. Okey. Sekian bogoknya orang ti, aku yang nak yoga di dasar sungai itu pun dia dapat. Nya pun kata kami je.
1: Nakit lah so ote. Sungai Brosi mak dah jagain penyebab ote begiu depan depta.
4: Watina oleh pengidip dan sungai di makin kining. Robi bogok ikir, Robi bogok trafik. Duo makin bogok cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat berpagi nek semua kita datang positif. Aku harap semua kita sihat terasen. Supaya kita semayang dan berpagi ti kurang abang kita negni bacaan ayat. Dapat da buku Yesaya 40 ayat semeheng. Ayat ini yang manang aba tirawe ngin aku bisamah dengan amu. Aba gago ngin aku tanpa amu. Aku akan pigagah amu. Aku akan nulung amu. Aku akan nyaga amu dengan tangan kuda bikuasa. Timah jangi tanpa nek semua kita ada tim positif. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa lebih kuasa dan mulia dan ngampu perintah surga. Dati putih Tuhan kami ira muji lalu nyembah kam sebab kam tanpa dan patut dok senama kami. Kami rapsaga nawa ngaseng kami dati putih Tuhan nyungka kam ngampun penyalah dosa kami supaya ada sepanjang anuti penyalah miti kai jadi batin masu sana kami semayang kami dok kaping kam. Oh Tuhan, biarlah malaikat akam sedia nyaga pimpanu mi ini datim positif supaya mi panu nak tarun da tuju mi baik tempat kerja baik emeh kanyang baik pun anih da tageh dan usaha mi anu siti ceun berkat lalu pinguntung en balik dalam pimudi pami. Tuhan senaga mi sepanjang anu ti baik tami da panu joho panu sesek minan muto akam mah da ngintu nyaga mi pijuho mi sumara bahaya pinyusah pijuan iblis. Melagi da tempat kerja biar pingunah mi jadi berkat ne bala dengan mi nek tempat dahan mi kerja lalu berkati nyugun mulia negakam. Tuhan berkat kam lagi bala mama mi da kanteng mi wang mi kerja biar bala ti lagi dok senaga kam da timputi. Kaya mi kamet bala anak bala di mi da sekolah. Biarlah kam ngintu nyaga pijuho berarti sumara bahaya penyusah kandam pisek singa. Me lagi dari nini ami datim puti Tuhan. Kirana mereka takam nyaga ami supaya mi sihat mun kerja. Sihat lagi mi balik bisama dengan ruang mama ami. Ami ranyarah pimudip mi sepanjang onuti Tuhan. Negakam sebab ami percaya akam makan tebek, akam kan ngatur, akam tanpa dak akan magah pimudip mi sepanjang onuti. Ami nyungka dengan nyarah semua hati Tuhan, minan gana anak kami salmaseh, tak jaji juru selamat dan tanpa semua kami. Amin. Tanpa berkat kita semua. Haleluya.

Pukul 6.30, Isan. Ia tipuh sebungas 6 buran sawati Sarawak menyebenar pukul perungun RM90.2 bilion. Kerja perhati pasar sejarah sebayu jaman Brook berguna dokdai. Ini keren syur pemerhati pari yang pengatur baat berundi Ripuan Anwati. Selamat Isan-Isan, sama ngaku Francis Farrell Chu di dalam agah Isan-Isan So YFM Bidaya. Ia netipuh sebungas 6 buran sawati Sarawak meh nyibenar pukul perungun RM90.2 bilion adi meh jung namah dengnya peluang ia nyikembang industri hiliran adi sama dalam pitak kayu ngak perabot. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan kidatnang bege sok kiangane ina sok company sok drum race ka ati bramah nga peneten perbadanan kemajuan industri kayuh Sarawak adiraannya jadi pusat yen industri perabot beken sok yen penandeng sistem kawal selia dan pematuhan industri kayu trace ayah kidanati ayah nang ati ina di sok inisiatif adi doga tembit ia negap dinge industri bipawet nga kayuh beken so namah dinge aktiviti beken adi bipawet. Kerja prati adi registrip berguna dognai tunuh sejarah Sarawak adi sama dipinikamang masyarakat nga rais adi agi sebayuh jaman Brook. Menteri Kerjonomi Industri Kreatif nga Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah kidatnang kerja perhatiannya patut dognai so kerjasama nga bara ahli sejarah Universiti Saman Ngara Adikenu kerja perhati. Ayanang agi keda kawasan di Kuching adi bian sejarah adepi adi patut dog kuas ka dog nuris adi saman di Kampung Gersik, Kampung Boyan, Kampung Surabaya nga Kampung Semariang. Ayanang penyagi kawasan ane kada bian sakut paut nga atur bedingan rakyat Sarawak nga wilayah beken di Nusantara adi saman Pulau Jawa. Datuk Seri Abdul Karim kita nanti tipuh kuka sidang antarabangsa sejarah Sarawak 2026 adi dong atur di Kuching. Seterusnya, Datuk Seri Abdul Karim minta agensi adi bipawut beda nyerjasama dari mengurus rata sejarah nga netu Sarawak bian bahan rujukan sejarah adi remis puno ka senang dong siun. Ayanang baga koleksi sejarah dunyikan di kudu-kudu institusi adi saman arkib negara, Museum Pustaka Negeri, RTM saman opis penerang ka kerjasama dalam perkara anak raru berguna sen sumber sejarah anak dapat dipakai yang naik kerja perhati. Tipuh yang penyikiran syur pemerhati pari baat KSP bahagian-bahagian pilihan raya persekutuan nga rais di Sarawak sebab adiju rek ripuan nga pukur rimah Sungai Menu Anwati. Setiausaha Suruhanjaya Brunei SPR Dato' Khairul Syahril Idrus kinatnang penyikiran anak mendongatur sok ni anubran September adiripas ka tedek bantahan puan ka sokongan patut tog naik ka SPR pakai gaya berturis puan ka online. Beken soana bantahan puan ka sokongan ana dapat ge doktor ka alamat pegawai pilihan raya negeri Sarawak seramat ramati pukul rimah Sungai Menu puan ka doktor Radus ka opis SPR Sarawak. Pecuu dinge nga agah. Senak semangju ribu unit tukun tiruan medogna di arong 740 km kawasan Raut Sarawak so Tanjung Datuk Neglawas yer naik pari tarun rea adi bauh yer na pemudipin. Gapit Menteri Planning Kawasan Pasar Pentadbiran Tanah nga Abang Tarun Datuk Len Talif Saleh kidatnang ati inah yen jaga kelestarian sumber ikan saman yen jaga ge sumber asar.
Sedangkan ayenang dalam neta projek bas di Sarawak, penyekamang ekonomi, penyenang sosial nga kelestarian abang tarun berguna dog temit bat nga natu pemujur adidog siun deh teban susah ka abang tarun. Bekan soana perik projek adidog netap menegah berguna tuna aturan adidog netap benda lembaga sumber asar nga abang tarun Sarawak revisi yen projek adidog naik di kawasan ekosistem adi sensitif. Kedaaran di dataran Pehin Setiaraja di Mukah, Rek Dr. Peguru Sok Pukur Simeng sengadam sepagi, nek pukur 6 Sungai Menu, 4 Anubran Oktober adire, bertunak dengan program Sarawak Ku Sayang Mukah adi redongatur di kawasan ana. Pingubak Polis Gadung Mukah, DSP Muhammad Rizal alias Kinatnang, ati sama nek Jalan Setia 1, Simpang Jalan Curia nga Simpang Bulatan Jalan Wawasan. Arong simang ribunaan dan jaka rek menegak program mana dalam ni tipuh ke daerah tus menegak dok bitayan beda deh nak motong ngera di kawasan ada dapat ngaso pemenuh trafik. Daerah tus dapat nak motong ngera di kawasan nak moto di Menara Pehin Setiaraja Opis Pentadbiran Perintah Sarawak Gadung Mukah Masjid Setia Raja saman di pusat komersial. Kerjasama penyiaran di asah Malaysia, Indonesia dan Brunei dok nyebake dinge sok program Bermukun Seborneo adi dok ngatur di Lembaga Penyiaran Publik RRI Yogyakarta Indonesia. Semenjunaan suat dalam program anda adi saman so Radio Republik Indonesia RRI, RTM, saman Radio Television Brunei RTB. Delegasi RTM dengubak beda pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali ka keda so ngera adi suat ina saman Adian Andiazrul Johan so Sarawak FM. Program Bermukun Seborneo Sawati teban tema Tahun Baru dan Hari Raya Aidilfitri ke program mana Reda Purwah Radus se auditorium RRI Yogyakarta. Ngaku ngemas segah ku paribasa pun put ni. Yang tipuh sebungas nemburan Sawati, Sarawak meh nyebenar pukul perungan semangli RM2 bilion. Kerja prati pasar sejarah sebayuh zaman Bruk berguna dognai. Penyikiran syur pemerhati pari yang pengatur baat Brunei, Ripuan Anwati. Ngana kasati da agah di drama peminyu piatah yen Ihsan-Ihsan Anwati adi mudah nyusun beda Nur Akila Arba'in so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Seramat Ihsan-Ihsan, ka salam sejahtera.

0: Gerard Sama. Gerak bersama.
1: YFM, YFM, YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
2: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Teddy emang kalu.
1: Ya, yeah, Ragus mengasih dalam segmen Mekah Krim Hasta di Isan Isan Anoti. Selamat Isan Isan, Isan Isan Anoti, DJ F nga DJ Lala. Selamat Isan Isan, selamat tak berapa dinge di Isan Isan Anwati.
0: Ya, yeah, repas itu eh, terlihat dapat sama-sama kini agak ada nombor dua ya. Dalam pembinyo buka rasa dong kali pasan agak diskasan dalam pembinyo bau cagoy pukul 7:30 Isan Isan.
1: Okay, jadi Isan Isan Anoti, Anoti cukup ceria segmen Mekah Krim Has amai metui deh bersama dengan DJ Lala, DJ Sangon ya, Dayung Sangon.
0: Ya, yeah, kita bersama dengan dari Gapta.
1: Ya deh, ya deh. Lah, tak payahlah nak up Lala. Aku sedarlah siapa aku ni. Ya. Yeah. Cik, emo lah pula.
0: Manya mana, terima kasih sebenarnya.
1: Ya betul, terima kasih. Ni so compliment lah kira.
0: Ya, mesti.
1: Okay, jadi sana Lala tu jangan pekerja tak agak di drama peminyo buka sadung dapat dok kedengah. Jadi mana di biasa pekor mai Isan Isan atau agi segmen meja ngopi aneka topik tadi Isan Isan nanti kajen dawa ya kajen.
0: Sabar kajen.
1: Okay, tadi kita perjuangan ngai Praman tak kereta Lala.
0: Ngaragu Sofiona
1: dari Joman Atlin.

0: Ha, atau nosak dia beli inyua. Tolu setengah orang tiak inyua obuak. Dari patu tato dia turak motor tinut pedawan. Dedek muno. Pakai pek boras mungkin rotong itu gentungang.
1: Eh, ino nangnya ajimat tenaga. Moh dia PM ek nang jimat tenaga do. Aku ti, do dia kau dia turak untuk kata ne. Moh dia motor kata oma, bat lagi no. Dah pokok cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke dok ke kota budi pripro limoku. Aduh. Moh obuak tia. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap leh kejap. Deh, dah ki sebek duit ke ti. Okey.
0: Wah, tabal mana bek duit mu no. Be patut suara IC je. Suara be kipi yang de bili-bili ano. Muak ge hoge nya de bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak ada berpakai dan yang ada kaku si je. Yang ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

pukul 7 berpagi. Sebungas nepun pun agak. Sarawak lulus mengini penat RM2 bilion pelaburan setakat separuh sebungas sawak 2026. Sejarah Sibayu era Brook perlu udah kaji. Pameran show kajian bau baat mengan anuti. Selamat pagi bersama aku Lee Chak Kim. Agah dah berpagi Siti dengan ti agah dah puno. Semenggini pena RM2 bilion pelaburan udah lulus Sarawak bagi separuh sebunga sewati. Ti sekaligus muka ruang lebih bahas nak pemancang industri hiliran kiberut sektor kayu dengan perabot. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah alias San Menang tingah masuk Kahiti untuk takat abada pelabur tempatan. Berajah dengan pemancang ti Perbadanan Kemajuan Industri Kayu Sarawak di tengah sistem kawal selia dengan pematuhan industri kayu tres serta hap labur prabot. Di antara inisiatif negap ekosistem industri kayu serta pegalak lebih ahi aktiviti hiliran. Sejarah Sarawak perundok kaji lebih jejep dengan kerjasama sejarawan universiti dengan bala penyelidik. Dikiberet pemancang nyeratus dengan temadun dan ada sepayuh zaman perintah bro. Menteri Pendami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Menang, kudu-kudu tampat mengenai jaga di kawasan Kuching, ada sejarah adepna, patut uruk kaji dengan dokumentasi. Antarana Kampung Gersik, Kampung Boyan, Kampung Surabaya dengan Kampung Semariang. Tampati mungkin ada kait dengan Inyeratus Sarawak dengan wilayah Debeken dan Nusantara, kiberet da Pulau Jawa. Dabi Pikara Debeken, Datuk Seri Abdul Karim kerjasama dengan agensi lebih kait udok nurus, udok pembahas dengan ngatur kezanah sejarah. Titinan masti bahan rujukan lebih lengkap dengan senang udok dapur. Ahi bahan sejarah itina udah simpan da kudu-kudu institusi kiberet arkib negara, Museum Pustaka Negeri, RTM dengan Opis Penerangan. Pengatur antara agensi biguna dan ngancak bahan sejarah masuk ahi banca sumber dapat udah tinan lebih lagi dedek tujuan penyelidikan. Tapi dah anti neperang agah rimpas ngerasmi kudung antarabangsa sejarah Sarawak 2026 dak Kuching. Pameran show kajian bau baat KSP bahagian-bahagian pilihan raya persekutuan dengan negeri Dabi Negeri Sarawak ke Iju Iramangan Kemenu City. Serta Saha Sranjaya pilihan raya SPR Datuk Khairul Syahril Idrus Menang pameran ti tuna kituhai ini buran masa ini anu berampri dari pas dengan sen representasi mantah atau nyukong nek pameran sure mesti tuna secara bertulis nek SPR dengan nantet minat online depan boleh nantet minat address nek pegawai pilihan raya negeri Sarawak Sibayu atau Wang Pukul Rima Kemianu. Selain ngantet, terus nek opis pilihan raya negeri Sarawak.

Pisilong dengan aga. Sisek semangiju ribu unit tukun palsu mehkudok de kira-kira 240 kilometer Sungai Sarawak masuk Tanjung Datu tok lawas. Gapit Menteri Perancang Bandar Pentadbiran Tanah dengan Orang Tarun, Dato' Len Talib Saleh menang di antara langkah tina nyukong kelestarian sumber perikanan. Langkahnya ke kawasan Pimudip da Abi Umok serta masang tukun palsu dapat engkau de habitat bau dada Pimudip da Abi Umok di sekaligus negap langkah nyaga sumber semula jadi. Sementara sen Dato' Len Talib Pidaan ngunah projek berimpak datuh de Sarawak perlu mikira keseimbangan antara pemancang ekonomi, kesejahteraan sosial serta kelestarian Orang Tarun. Titinan masti penguntung de dapat unung kinyam badannya ratus dengan kait perusak Orang Tarun. Tiap projek perlu ngajah semua aspek di selain ngajah keperluan dan tinatap pada lembaga sumber asli dengan Uhong Tarun Sarawak. Ngajah atur ti biguna bahas dedek projek tunah de kawasan ekosistem da sensitif. Kudu-kudu jaran da dataran Pehin Setia Raja muka iradok tutup pitagi pukul 9 ngarep pagi tu pukul 6 kemianu anu 4 Buran Semeng perlu dengan program Sarawakku Sayang Muka. Ketua Polis Muka DSP Muhammad Rizal alias Pidaan, jaran dah tutup seencik jaran Setia 1, simpang jaran Ceria serta simpang bulatan jaran Wawasan. Kira-kira Semeng ribu inya ratus jangka manek de ini-ini masa. Inya ratus tu sungka kai ngkudok muto de kawasan de boleh ngampeng jaran bahas. Tempat parking udok cadang senceh da kawasan parking muto, Menara Pin Setia Raja, Opis Pentadbiran Perintah Sarawak bahagian muka, Masjid Setia Raja dengan pusat komersial. Kerjasama penyiaran Ancah Malaysia Indonesia dengan Brunei status udok tinagap minan bermukun sebonyo. Program dan ini pingarun masuk Radio Republik Indonesia RRI, Radio Television Malaysia RTM dengan Radio Television Brunei RTB. Program ti tunah da Lembaga Penyiaran Publik RRI Yogyakarta Indonesia dengan semenggiju peserta masuk ke taruh-taruh negara ti. Antara terlibat penerbit rancangan RTM Sarawak Adi Razul Johan selaku penyampai Sarawak FM dengan pemantun bermukun sebonyo. Delegasi RTM budak dulu pada pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali. Rakaman bermukun sebonyo kali ini dengan tema Sabau dengan Anuraya Adil Fitri dengan tema persahabatan iradok siar secara live masuk auditorium RRI Yogyakarta. Tinan kumenaga kumaca puun-puun na sikit lagi. Sarawak lulus menginipan RM2 bilion pelaburan setakat separuh semungas sewa 2026. Sejarah Sibayu era Brook perlu udah kaji. Pemeran show kajian bau baat mangan anuti. Dengan saya ketegah de berbagi tiro susun pada Nur Akila Arba'in masa section Bitau Semasa RTM Kuching dengan senalin minan senadaya pada Mike Hanson. Pagi dengan salam Malaysia Madani.

0: TYFM Girl Summer。
1: YFM Gerak Bersama Segmen Bakat Rimuhas
2: Pukul 6 Tok Pukul Pria Berpagi
1: YFM Bidaya Gerak Bersama

Anuti nga suwa sa mga pre-edyo produwa upacara pimansang rasmi sistem pimanubirat Malaysia MAS dugo ka beda yang ama pahormat Tunduto Ismail bin Dato Haji Abdul Rahman kapit Perdana Menteri di Padang Beron Antara Bangsa Kuala Lumpur, Subang. MAS ina syarikat Beron adidok natap nga taruhan nubaran April sa mga pre-edyo perundi nga modal perungun $100 juta ripas Malaysia nga Singapura setuju natap syarikat Beron masing-masing Ingati Syarikat Beron Malaysia Singapura MSA nga awari MAS tokadun Malaysia Airlines Berhad MAL pada nati merunukar dalam di udung bas nga tarupru nubrat November semang periju perundi. Pinatun pinubu MAS agi ina yang ngatur ni sistem pengangkut udara adi ngasi ka taban utup bekan songin penurung adi ngasi ka pengembang sistem pengangkut reis. Rekaan simbol MAS tok tembit sok bentuk wau Kelantan amai ibian kepribadian rakyat Malaysia semen keren unsur-unsur pengkaya tradisi nga badan asar Malaysia. Ditaka awar operasi MAS biat ju buah beron bi ju taruh-taruh 200 beri buah beron F2 ju nga taruh buah beron BN2 anu tidum sejarah lusun sok seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

Raga Brahma dari Dr. Bambra Tonio Spoji Seraru Gaon Isa Iso Praga Isan Isa Nanwati Seraru Gaon Rebis dengan di Nura Kerja Pengenayangan di Isan Isan Anwati harap ke so pengen drum membuat senang rebis dengan di kip sama ke Isan Isan Anwati drum segmen Mekat Karimoha selepas hati ibu kerja setengah Isan Isan tadi dapat sama-sama ke dengan Eka hadis kasen drum pemenuh bau jago ingin terima kasih selamat Isan Isan selamat peraman di barengan di kip sama ke di YFM pindah drum segmen Mekat Karimoha sebab juta Raman adapta ya ngaragu so di velo amu dayung pidia kasih di YFM pidia RTM Kuching.

Pukul 7.30 pagi. Sebunga selemutik pun punabar. Siri nom buran sebunga suaiti Sarawak mengibonal semungnik poin 2 bilion ringgit teked modal. Sejarah ngidia era Brook mesti abuh perhati. Pitanga syur kerja perhati bau baat kuasan abuh onwiti. Selamat pagi, bisa mendukung Martina Naundang Abar suat YFM Bidaya, Demutik Tengah Abar. Siri sebunga seburan nuam buran suaiti, Sarawak mongi bonar modal bitakut semungnik poin 2 bilion ringgit. Modal itu buka peluang derobis ayuh dan pemasang industri hiliran dekada sektor koyuh duh perabot. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan nang bogek modal inu oboh pura da pelabu tempatan. Beramah duh inu Perbadanan Kemajuan Industri Koyuh Sarawak nai sistem kawaslia doh pemantauan pematuhan industri koyuh trace bayar hab prabot. Inisiatif ini berniat menyenogap ekosistem industri koyuh doh gerak lebih sepoga aktiviti hiliran. Sejarah Sarawak mesti berperhati secara lebih sepenuh pakai kerjasama para pakar sejarah universiti dunia dah naik kerja pikarik. Iti demorat pemasang komuniti duh temadun de mokat ngidia peritah Brook. Menteri Pelancongan Industri Kreatif de Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang kudu-kudu pinopat awar de kedak Kuching agi secara depeh de patut abuh perhati dua dokumentasi. Kedaa Kampung Gresik, Kampung Boyan, Kampung Surabaya de Kampung Semeriang. Piogi pinopat inu raan ogi kait duh komuniti Sarawak di wilayah di Bukun dan Nusantara de kedak Pulau Jawa. Dan hal bikait Dato' Sri Abdul Karim raan agensi-agensi bikait kerjasama ngatur khazanah sejarah. Itih nganyenotu pinorangah lebih cukup duh mudah abuh akses. Boga koleksi sejarah adin abojikan dan kudu-kudu institusi dekada arkib negara, museum, pustaka negeri, RTM, do opis penerangan. Pengatul dan usah agensi reda bahan sejarah desuk boga topat ino dapat abuh pakai ambeta sen kerja pikarik. Ia sabut dinitik untuk pengarang abar lepas tajih persidangan antarabangsa sejarah Sarawak 2026 de Kuching. Pitanga show kerja perhati bau baat kuasan KSP bagian-bagian Brunei Persekutuan Duh Negeri dan Negeri Sarawak ke Ju Ripuan Pukul Rimuh Ngumi Onwiti. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Khairul Syahrir Idrus nang pitanga mau abuh naik ni buran taja seni onuburan pri deropas. Betul nak duinu representasi makang atau nyukung mesti benai secara bertulis nudu SPR do secara dang talian. Representasi nu pun dapat ke oboh ter nudu pegawai Brunei Negeri Sarawak ngidia atau dang pukurimu ngomi anuiti. Luar sen inu presentasi dapat ke oboh ter pakai tangan nudu opis Brunei Negeri Sarawak. Ketubu dua habar. Sinek semungju ribu unit tukun tiruan mau bernopat dan kira 740 kilometer kawasan laut Sarawak sen Tanjung Datuk Neglawas. Gapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Dua Abang Torun Datuk Len Talib Saleh sebut nang iti nganyenamah dua jaga sumber kian. Inang pijaga kawasan binatang marin bayar pasang tikun Tukun Tiruan dapat gakat kawasan habitat bau sen binatang demunu Rua Suak Ima Suma Semula Jadi. Sementara ini Datuk Len Talib dan pemonu projek-projek dengan ayuh pasas dan Sarawak mesti riak bertimbang dan usah pemasang ekonomi penyonang sosial duh penjaga abang turun.
Rakai ti nganya notap rakyat dapat kenyam utung pemasang di daik perusak abang turun. Setiap projek mesti nuna sok taruh aspek demunu ruas nuna atur di obuh notap lembaga sumber asli duh abang turun Sarawak. Atur inuh bikuna nyan nuna ah amutasan projek-projek di obuh nai dan kawasan ekosistem sensitif. Kudu-kudu orang de sinet dataran Pehin Sri Raja Mukah sangat nyenang ri obah tuap tajah pukul semung ngarom tiap sepagi nek pukul nom ngumi pat anuburan semung sen program Sarawak Kusayang Mukah. Ketua Polis Mukah DSP Muhammad Rizal alias nang orang de obah tuap ira orang setia satu sipang orang ceria baya sipang bulatan orang wawasan. Kira semung ribu orangnya sakak nyenang rendek dan tipu hino. Ratu sebuah supaya zaman sebarang posan mutuka dan kuasan dia dapat ngasuh pemonu mutu dibuatkan. Kedak sen tempat parking untuk bercadang ira menara Pehin Setia Raja, upis pentadbiran Perintah Sarawak bagian muka Masjid Setia Raja dua pusat komersial. Kerjasama penyiaran OSAH Malaysia Indonesia do Brunei ketubu obuh nogap ngerusuk program bermukun seborneo. Program inuh ngurup para pengarun suak Radio Republik Indonesia RRI, Radio Television Malaysia RTM, dua Radio Television Brunei RTB. Program reobengatur de lembaga penyiaran publik RRI Yogyakarta Indonesia dari obuh ngarun da semunju orangnya sua taruh buah negara demunu kada sende pada sua ira penerbit rancangan RTM Sarawak Adizia India Zul Johan de jagit penyampai Sarawak FM duh pemantun bermukun sebolnya. Delegasi RTM Abang Itua dak pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali. Rakaman bermukun sebolnya kali ti pakai tema Sok Bau Duh Hari Raya Aidil Fitri sementara tema bedingan Ria Oboh Pruah Terus Sua Auditorium RRI Yogyakarta. Dengan kongemas abar kuparik basa pun-pun, siri nom buran sebunga sewaiti Sarawak mengibona semungni poin 2 bilion ringgit takut modal. Sejarah ngidia era Brook mesti oboh perhati. Pitanga syo kerja perhati bau baat kawasan oboh onwiti. Demuti Cabar dah menyusun dak Nu Akila Arbain dua menukar Kang Sinabau dak Josh Martin so section berita iwas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Raghu Brahman, hadir Dr. Ban dengan Tony P. Spin. Napa?
1: Jadi jam tadi Studio Madin The Majum ini dengan Pukul Mai Isan Isan. Jadi lagi berapa bersama DJ F. Simon, DJ Lala di drama segmen Maka Krim Khas tadi Isan Isan Anawati ya. Terima kasih kepada program Mai lagi berapa lagi podcast setia bersama dengan kita di YFM Bidaya yang barata adi drama pemenu ta di Bayuh Neg Opis ta di dekati Setegar Arab anak badak badak motor sabar-sabar ya. Nakit-nakit tempat motor serta selamat mendekat tepat adi ata tujuh.
0: Ya, ya nah nganah diremin arat medina tika di nah beko ya. Jadi abruman dengan abruman pagi breakfast dan renanang.
1: Betul.
0: Selamat nurak kerja pindahingan. Terima kasih hata arah kita topik pagi tak ya. Hangana sama-sama tak kajian.
1: Sabar dia ya. Jadi hangana tak pejuangnya peraman tak lah.
0: Ya, dengan ragu duit Dino dengan Patricia. Kobon,
1: pingin rindu.

0: Nanti jangan ragu berapa nanti Dr. Bapak Dino dengan Patricia Kobo nampingi rindu selamat sasaran terus so peraga para dengan Rabi Singa nanti gip sama kia sasaran Wati ingin selamat sasaran di Rachel American di gip sama di sasaran Wati ya mite ragu your man seninang ya terima kasih selamat sasaran ke tuduh kawi kurus di gip sama ke ngata sasaran Wati salam sejahtera seninang ya sentiasa bersama hangawai FM bidia amite ragu babeh pencin hien ragu hiburan sasanan wati terima kasih ya sama sasan gatudu Henry Bali hari gigi sama sasanan wati request ragu the young one senang kaan geng-geng awal dua pengojit WFM BD ya sasan gatudu Christopher Neal selamat pagi di JFL semoga saya seraru nuju geng WFM semoga terhibur seraru salam so SK pangkalan ku terima kasih Christopher Neal sama sasan gatudu Paul Sekin selamat ke Makat Kalimahas selamat berapa pagi di Jelala di JF senang dan berapa pagi di terima kasih ya saya esok berharga sehat dengan terasa anda berpagi dan waktu jerebu dan bida kawasa terbeda berpagi di sana ya terima kasih ya posikin ini kena kita jaga ada dengan risih dengan adik bapa di kawasan di bapa takkah pingkai sebagai puankah IPU adi gatung ya kawasan ya itu Hiam Tan Sri Allen adi gigip sama Sananwati ragu dah ku an rabi seninang terima kasih sama sangga tu berarti yang tadi bukan dikip sama Sanwati atau yang pakau sama Tansan ya kemudian ke Marta David Undar dikip sama ngata sesan Anwati Ronald Dennis sama sesan terus sopra ke barengan ya lebih sengah dikip sama di YFM video RTM Kucing
1: jadi topik pagi topik isang santai ngata pernyah betul tadi isang sana notik lala pasal topik, ragu ya amai atau tengah terjah lala basa message di Facebook pun lagi dimite ragu jadi kena ragu adi atau mite anak bian
0: reti
1: adi senkirah nang cukup mendalam sebetul suto kami tadi ngah ragu dangdut atau ingat zaman tak berbesar atau suka sen barami di berkuap nang lah mekejuk kemati mekejuk kemaja merupat kemati merupat kemaja jadi madi tadi atak mekira memutuuh jadi kami tadi ngah beraragu dangdut amun tejah nadi di kodok main awal sanjah rindu semalam lah ni atak ingat pari zaman tak kejak tapi saya gugur walaupun atak menyama
0: anak meh ragu adi bisa berdata nateng zaman cah zaman mbah zaman terbebe gisa
1: jadi ni ingat lala ya kada dalam tadi ngah ragu suto mana tadi ngah ragu sentimental zaman cah suto itulah ada adi lagi ruang dia tu kemarin mon ragu sa Herman Hermits sentimental friend contoh atau terus ingat zaman cah kada atau selalu dating kada di ribu dengan Dan ke Nguan Dan naik appointment dengan girlfriend ta, tak nyetu kau bayang main zaman jaki meting shopping kompleks baga-baga ada yang lepak meting kedeman di baga-baga yang lepak jadi nyetu di ribu dengan Dan lah.